Dunia sering mengajarkan untuk membalas yang jahat dengan jahat. Tapi Yesus mengajarkan kasih kepada musuh, berdoa untuk yang menyakiti. Disitulah kasih sejati bekerja melampaui logika tapi penuh kuasa. Hardliner, yuk memilih mengampuni hari ini, karena ini adalah langkah awal untuk kedamaian di hatimu.

Juli hadir, membawa senyum dan harapan. Di bulan Hari Anak Nasional, mari hadirkan lebih banyak waktu, perhatian, dan kasih sayang untuk buah hati kita. Karena setiap anak berhak tumbuh dengan cinta, didengarkan suaranya, dan dihargai mimpi-mimpinya. Bersama Radio Heartline Tangerang, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Keluarga merupakan tempat pertama seorang anak belajar tentang kasih, pengampunan, dan iman kepada Tuhan. Namun hari ini, banyak keluarga menghadapi tantangan yang berat. Ribuan perceraian terjadi setiap hari, dan jutaan anak tumbuh tanpa kehadiran seorang ayah. Selama puluhan tahun, Yayasan Yaski hadir menguatkan keluarga Indonesia melalui program radio, media digital, seminar, konseling, dan pembinaan yang berlandaskan nilai-nilai Kristiani. Di tahun 2026 ini, Yaski bertekad memperluas jangkauan pelayanan untuk menjangkau lebih banyak keluarga yang membutuhkan pengharapan, pemulihan, dan pendampingan. Setiap dukungan Anda membantu kami menghadirkan program-program yang membangun iman dan memperkuat keluarga Indonesia. Mari menjadi bagian dari pemulihan keluarga Indonesia. Dukung pelayanan Yaski melalui doa dan persembahan kasih sesuai yang Tuhan gerakkan di dalam hati Anda. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Ketika satu keluarga dipulihkan, satu generasi sedang diselamatkan.

0: Saat ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Heartliners, kemarin ada yang bertanya kepada saya seperti ini melalui via WA-nya. Menurut Kok Calvin Hartono, apakah direct engagement masih dibutuhkan saat mengelola 18 cabang restonya? Dan saya menjawab seperti ini. Direct engagement adalah model keterlibatan yang mengacu pada interaksi langsung antara perusahaan atau merek dengan pelanggan atau audiens mereka tanpa keterlibatan pihak ketiga atau agent. Nah, di Gado-Gado Boplo, direct engagement dilakukan tanpa adanya penghalang atau pihak ketiga karena kami menjadikan itu sebagai budaya di Boplo. Sang founder dari awal sudah menyukai keterlibatan customer langsung. Ini dibuktikan dengan founder berbicara langsung kepada customer. Apa buktinya? Pencetus ide pakai kacang mete di Gado-Gado Boplo adalah customer kami yang setiap datang dia membawa kacang mete untuk diulekan oleh ibuku. Ide ini dapat saja ditepis oleh ibuku yang berpikir, ngapain pakai kacang mete? Kan itu menjadi mahal dan modal kami akan jauh lebih besar. Namun, kenyataan kacang mete ini malah dipakai sebagai formula Gado-Gado Boplo. Sekarang, banyak orang jualan gado-gado menggunakan kacang mete dan Boplo adalah pelopornya. Dan inilah yang menyebabkan customer selalu mengincar Boplo untuk dijadikan pilihan tempat makannya sehari-hari. Banyak hal yang dapat Anda peroleh ketika melakukan direct engagement. Salah satunya adalah Anda dapat menangkap langsung ide, inputan, usulan dari pelanggan Anda. Dan masukan ini bisa berharga bagi usaha Anda. Tapi jangan lupa, tidak semua ide bisa bermanfaat bagi bisnismu. Saringlah ide mereka, karena kadang ide pelanggan tidak cocok dengan usaha Anda. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

Di balik anak yang percaya diri, ada keluarga yang selalu hadir. Di balik senyum seorang anak, ada cinta yang tak pernah lelah memberi. Sepanjang bulan Juli, Heartline Tangerang mengajak seluruh keluarga Indonesia untuk terus menumbuhkan kasih, harapan, dan nilai-nilai kehidupan di rumah. Heartline Tangerang, radio keluarga Indonesia, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: 100.6 Heartland Radio, your family station. Selamat pagi, happy weekend everyone. Heartliner, selamat pagi. Ada apa ini jam 8 pagi? Tumben ya suaranya Eva, biasanya Oktrin. Hari ini Eva, kita akan mulai program hari ini, yaitu Goal Generation of Life. Ya, kita akan membahas seputar kehidupan ya, about life, L-I-F-E. Dan saya tidak akan sendiri di sini, tetapi akan ditemani oleh dua pasukan, JL pasukan. Dan aku udah share-share di media sosial, hari ini kita punya guest yaitu Melissa, dan ada teman kita dari Mic On yaitu Adam. Kita mau sapa dulu mereka berdua. Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Asik. Ini kencang banget si laki ya. Emang iya, strong.
1: Iya, maaf ya.
2: Harus laki.
0: Nah, laki gitu kan. Iya. Oke. Kita enggak akan membahas sesuatu yang bikin hidup kalian berat. Nah, tapi yang berat-berat ini kita jadiin ringan.
2: Suka
0: ya, oke. Jadi sebenarnya ini adalah satu program baru. Hari ini baru dimulai, so welcome guys to Goal Generation of Life. Kenapa? Karena kita juga pengen supaya milenial-milenial. Nah, kita kan udah ada nih acara buat Gen Z yang SMP, SMA di program Ria ya. Tapi hari ini spesial di Sabtu pagi, biar anak-anak milenial terlihat produktif gitu kan.
1: Kita produktif loh biasanya juga.
0: Tuh ada yang nyapa kamu tuh dari TikTok. Bantu share-share guys. Nah. Ya, jadi kamu mic-nya bisa diturunin dikit. Nah, biar enggak dongak banget gitu. Nah, senyamannya aja. Selamat pagi buat yang sudah gabung di TikTok Heartline FM. Bantu tap-tapnya sampai 100.000 kah. Karena kita bakal 2 jam. 2 jam ya sayang. Tapi jangan bosen, karena pasti kita akan membahas satu hal, bukan satu hal, banyak hal di sini. Karena pagi ini guest kita adalah Melissa. Beliau, cielo, harus gue bilang beliau.
1: Beliau
0: gitu.
1: Banget nih.
2: Beliau banget.
0: Melissa ini adalah seorang young entrepreneur. Tapi sebelum kita membahas kehidupan profesionalnya dia, kita bakal nanya-nanya dulu secara pribadi. Tapi kita ke Adam juga. Halo Adam.
1: Mama tadi perjanjiannya Babang dipanggil.
0: Oh iya, maaf. Aku udah kebiasaan manggil kau Adam karena di sini ada Eve.
1: Halo tercinta.
0: Yes, Adam dan Eve kan lebih cocok gitu daripada Babang gitu ya. Aku panggil Adam aja lah.
1: Ya udah boleh dah ya.
0: Asal jangan beku misalnya tiba-tiba.
1: Oh iya.
0: Adam Inu.
1: Nanti libur.
0: Ya, ya udahlah. Kalau aku kesebut Babang ntar ke Adam, ya ampun.
1: Boleh lah ya. Ya
0: jadi, oh iya ada Babang aja.
1: Iya.
0: Babang kan ini lulusan Mic On.
1: Lulusan, ya,
0: betul-betul. Alumni pertama loh. Weh, karena kita akan ngadain Mic On, mungkin bukan hanya di sini aja, di daerah-daerah ya ada Heartline juga nanti kita akan adain pastinya dengan tema-tema yang berbeda gitu. Dan ini nanti memasuki bulan Juli ini, 25 Juli kita sekalian adlibs ya, akan ada Mic On kedua. Nah, bukan cuman belajar aja, dikasih materi-materi aja, tapi nanti bakal praktek langsung buat siaran seperti teman-teman lulusan dari Mic On yang pertama.
1: Betul.
0: Gimana rasanya Adam?
1: Dan rasa apanya nih?
0: Rasa yang ada di hati.
1: Tapi menurut aku buat Heartliner yang denger nih nanti kayaknya untuk Mic On batch 2 wajib ikutan deh.
0: Iya.
1: Apalagi memang yang penasaran banget sama dunia radio itu kayak seperti apa. Contohnya aku nih yang so far punya impian dari kecil bisa siaran di radio tapi baru kesampaian sekarang.
0: Anak milenial.
1: Berkat Heartline.
0: Milenial anak radio gak sih? Kamu masih nyampe
2: sebenarnya
0: radio gak?
2: Sebenarnya kalau dibilang milenial atau enggak, mungkin saya ketua Gen Z.
0: Oke, baik.
2: Tapi kebetulan teman-temannya ya rata-rata milenial semua.
0: Tapi gak apa-apa, karena kamu kan di usia-usia fase pertengahan.
2: Iya.
0: Iya kan?
2: Hampir menyelami ya.
0: Menyelami. Oke.
2: Tiga.
0: Kepala tiga. Baik, gak apa-apa. Yang penting semakin bijaksana. Asik.
1: Yes. Betul.
0: Oke. Jadi Melissa ini adalah seorang yang entrepreneur. Kita kasih kesempatan buat dia memperkenalkan perkenalkan Melissa dari Banten.
1: Please welcome.
0: Please welcome. Oke. Okay. Abah, usia berapa? Nama lengkap, okay. Nomor sepatu, boleh.
2: Boleh.
0: Siapa
2: ya,
0: tahu
2: ya?
0: Dia yang mau ngirimin?
2: Boleh ya. Siapa tahu ada yang mau kasih ya.
0: Oke, okay, silakan okay. Melissa.
2: Halo Kak Eva, Baba,
0: Hardliner,
2: teman-teman Hardliner, yes. Salam kenal, nama lengkap aku Melissa Natalia Tampu Bolon.
0: Wih,
2: nah, you know, dari belakangnya tuh udah ada marganya, berarti udah tahu ya,
0: yeah.
2: Dari mana ya?
0: Anak Medan, anak Medan, anak Medan doa kau.
1: Cuma bisa ikut narinya doang.
0: Iya, cuma itu doang gue bisa.
2: Nah, cuman nih kalau misalnya aku diem, biasanya orang pikir orang Sunda.
0: Oh. Kalau
2: ngomong, nah, baru kelihatan.
0: Iya. Ada yang orang nyapa Medan. Kamu tuh pagi-pagi. Hai Kak Mel. Yang fans-fansnya Melissa di sini, mana suaranya? Jangan lupa di tap-tap ya. Di support 2 jam kalian harus pantengin di sini biar kalian tahu kita akan kulik semua kehidupannya Melissa.
1: Tapi jangan lupa di follow juga dong, boleh ya?
2: Oh iya.
0: Iyalah harus ya kan. Nah, Mel, kamu kan ini young entrepreneur. Sebelumnya kamu di usia-usia mungkin waktu kamu dulu kan kalau ditanyain cita-cita gitu ya.
2: Yes.
0: Cita-citanya kurus, bukan, beda. Cita-cita
2: hobinya makan terus. Gak
0: tahu lagi. Lanjut.
1: Gak tahu lagi. Gak tahu sambungannya tapi tahu lagunya.
2: Milenial banget ya.
0: Milenial banget. Jadi kamu itu apakah pernah punya impian sebagai young entrepreneur? Itu dulu kalau ditanyain, Melissa cita-citanya nanti jadi apa?
2: Of course bukan entrepreneur ya.
0: Mana tahu ya, masih kayak gitu mana tahu ya.
2: Sering dong tentunya dulu ditanyain cita-citanya jadi apa gitu.
0: Nah,
2: sebenarnya kalau di dulu pas masih belia, ya.
0: Belia.
2: Dulu sebenarnya cita-citanya pengen jadi guru.
0: Guru. Guru apa? Lebih tepatnya kamu pengen jadi guru apa dan kenapa kamu pengen jadi guru?
2: Nah, kenapa jadi guru? Pertama, background keluarga rata-rata emang pengajar.
0: Oh,
2: mama okay. Itu guru.
0: Oke.
2: Terus kemudian kenapa pengen jadi guru? Karena suka aja gitu, bagi ilmu sama orang lain.
0: Oh.
2: Nah, dulu juga waktu SMA, mulai dari kelas 1 SMA udah aktif juga tuh di gereja, pelayanan jadi guru sekolah minggu.
0: Nice.
2: Jadi cukup belia ya, kelas 1 SMA udah jadi guru sekolah minggu ya. Nah, latihan di sana. Nah, sebenarnya kenapa jadi guru itu sebenarnya alasan utamanya satu dari background karena ngelihat terinspirasi mungkin ya sama mama, sama juga senang aja gitu kalau misalnya ngelihat ada orang yang kita berbagi ilmu, nah itu mereka jadi bisa gitu, bahkan ada yang lebih jago lagi mungkin jadi dari kita ya.
1: Oke.
2: Sesimpel itu sih sebenarnya.
0: Sesimpel itu. Sebelum lebih banyak kamu sharing, kamu belajar dari mana nih untuk jadi seorang young entrepreneur. Kamu lulusan mana nih?
2: Nah, jadi dulu aku tuh kuliahnya ngambilnya jurusan psikologi, teman-teman.
0: Psikologi.
2: Yes.
0: Kenapa kamu tertarik dengan psikologi?
2: Obat jalan ya, berobat jalan.
1: Ada apa dengan berobat jalan, Melissa? Tolong.
2: Berobat jalan.
0: Aduh, ya ampun. Kenapa jadi berobat jalan? Bapak ada yang mau ditanyain gak ke Melissa? Boleh.
1: Aku penasaran sih. Terus, maksudnya berobat jalan itu gimana tuh Melissa? Apakah memang kamu ada teman-teman lingkungan yang butuh berobat jalan sama kamu? Artinya kamu milih psikologi atau seperti apa?
2: Kalau dulu ya, karena mungkin masih jiwa muda, jadi pikirannya tuh masih simple banget ya.
0: Oke.
2: Karena sebenarnya ada setelah kuliah psikologi, sebenarnya pas di pertengahan jalan itu kayak, aduh kenapa ya dulu aku ngambil psikologi gitu. Karena emang kuliahnya itu bisa dibilang for me itu cukup berat gitu ya.
0: Okay.
2: Apalagi kalau misalnya makin kesini tuh makin banyak pecahannya gitu. Dulu kenapa ngambil psikologi? Pertama, ngeliat kok kayaknya keren gitu.
0: Okay.
2: Kok kayaknya keren, dan dulu psikolog itu kan belum terlalu familiar ya di Indonesia. Jadi aku tuh pengen sesuatu yang berbeda aja sih sebenarnya dulu, lebih ke arah sana. Cuman ternyata karena mungkin aku suka ngajar dan suka bersosialisasi, bahkan suka mendengarkan cerita orang, sangat relate nih ilmu yang sebelumnya aku pelajarin di kuliah dan terpakai sampai sekarang gitu.
0: Oh, nah sudah terjawab.
1: Sudah terjawab.
0: Anda penasaran? Sama saya juga.
2: Anda penasaran?
1: Karena bisa dibilang lumayan jarang nggak sih ngambil psikologi ya?
0: Iya. Tapi kayaknya udah mulai banyak deh yang mulai sadar bahwa memang kebutuhan psikologi itu jadi hal yang utama, apalagi kalau aku bisa bilang ya untuk generasi milenial, betul nggak sih? Kayak dulu itu kan kita kayak dididik, aku nggak tahu nih kamu babang mengalami itu nggak? Tapi gue ini kita sharing aja ya.
1: Iya
0: ya. Bisa dibilang milenial ini ada di fase yang dimana kayak kita sebenarnya hidupnya tuh enjoy, ya nggak sih, masa kecil kita tuh belum dengan medsos, belum ada sorotan apa-apa segala macam. Tapi kita bisa main di komplek dan tanpa rasa takut yang kayak mau main di ujung kampung mana gitu.
1: Ntar
0: udah disiulin emak atau bapak gitu, baru balik.
1: Kita
0: bebas gitu zaman dulu dibanding sekarang anak-anak sekarang. Tapi didikannya juga benar-benar tegas.
1: VOC.
0: Yo mamen, VOC.
1: Coba tolong. Yang merasakan
0: yang merasa
1: coba
0: VOC, coba komen di sini, hidup VOC. Enggak. Maksudnya hidup didikan VOC gitu. Jadi kayaknya tadi aku sempat mikir gitu ya, pagi-pagi pas siap-siap gitu. Ini memang khusus untuk program ini, itu kita di usia-usia 25 ke 40 ya. 25 ke 40, dan mungkin di usia ini masih merasakan yang namanya dididik dengan tegas dan keras sama orang tua. Tapi disiplinnya juga harus.
1: Yes, setuju banget.
0: Siapa yang masih angkat jempolnya yang ada di sini, siapa yang masih dapat pelajaran PPKN di sekolahnya?
1: Aku.
0: Aku masih. Sama.
2: Belajar tentang
0: Kak Chloe, Kak Akun.
2: Norma-norma.
0: Iya. Dan itu sangat kepake banget sampai sekarang ketika kita mulai dewasa gitu ya. Kayak as a simple kita mau jalan ngelewatin orang harus nunduk, bungkuk. Iya enggak sih? Kalau sekarang aku bukan bilang anak-anak Gen Z or Alpha itu yang enggak tahu sopan santun, tapi balik lagi sebenarnya didikan dari rumah di sekolah itu seperti apa? Itu bisa nunjukin karakter seorang anak, ya kan? Ini gara-gara ngomong psikologi sih. Oke, okay, kita bakal ngobrol lebih banyak lagi nanti sama Melisa, ditemenin aku sama Adam. Jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di 100.6 Heartline Radio karena kita 2 jam loh Heartliner. Jadi tolong ya siapkan pertanyaan-pertanyaan yang menusuk
2: kayaknya. Sukma
0: dan raga
1: yang menohok.
0: Karena kita mau tahu banyak mengenai your life gitu ya Melisa. Life di sini nih ada poin-poinnya nanti akan kita bahas. L apa?
1: It's love. The way you look at me.
0: Beda itu love ya. Life, L-I-F-E. Learning, L-nya learning. Terus inspiratif. Lalu focus. Dan juga encourage. Nah, ini akan ada poin-poin dari setiap pembahasan kita di 6 sesi yang akan kita bawakan bareng-bareng di 2 jam ke depan. So, jangan kemana-mana. Di share-share yang ada di TikTok, bantu tap-tap live-nya. Jangan lupa di-share ke seluruh penjuru Indonesia.

0: 101,6 Heartland Radio, your family station. Balik lagi di Gold Generation of Alive. Dan di studio sekali lagi aku mau share ke kalian, ada Melissa.
1: Hai.
0: Sebagai guest kita hari ini. Dan juga aku ditemenin Babang. Kalau dengar lagu tadi Yura Yunita Jalan Pulang, siapa? Melissa langsung ngomong. Nah ini tadi cocok nih gitu, biar gak kemana-mana mulu gitu, harus inget pulang. Aku kalau dengerin lagu ini tuh jadi kangen rumah.
2: Iya
0: kan, jadi kangen rumah karena kayaknya anak rantau tuh benar-benar
1: kena banget sih sebenarnya.
0: Kamu rantau juga?
1: Rantau juga.
0: Oh, iya. Kamu jauh dari keluarga.
1: Jauh dari keluarga.
0: Jadi kita reuni yuk.
1: Iya, reuni yuk.
0: Jalinan kasih. Oke, ini udah ada yang nanya-nanya nih. Tapi sebelum kita scroll-scroll pertanyaan-pertanyaan ini, tadi ada sampai seratusan orang yang gabung di live kita pagi hari ini. Thank you so much yang sudah gabung, yang sudah share-share, yang udah follow-follow juga. Banyak banget ini, kita mau sapa dulu satu-satu. Ada Kak Noella, Anakla, Nine Star Girl. Lalu ada Helen. Good morning Helen. Siapa lagi? Banyak banget. Ada Kak Romi juga tadi, Romi Sonet dari Tangerang Selatan. Ini ada siapa lagi ya? Banyak. Saya tidak bisa menyebutkan semuanya karena sudah
2: ya,
0: scroll
2: ya.
0: Nah, kita mau ngobrol mengenai about L, yaitu learning gitu. Bagaimana proses kamu belajar, challenge-nya apa menjadi seorang yang entrepreneur gitu. Nah, pertanyaan pertama nih dari aku, kenapa kamu akhirnya memilih untuk menjadi seorang yang entrepreneur gitu? Karena kalau bisa dibilang, apakah itu menjadi pekerjaan utama kamu? Atau ada nih, memang kamu kerja formal juga sambil jadi yang entrepreneur gitu, Mel?
1: Oke, sebenarnya kalau ditanya tujuan apa maksudnya pekerjaan utamanya kenapa jadi entrepreneur, sebenarnya ini proses sih teman-teman gitu. Jadi dulunya itu sebenarnya nggak ada kepikiran sama sekali mau jadi entrepreneur gitu. Cuman kebetulan saya ini orangnya suka penasaran ya. Dan suka mencoba hal-hal baru gitu. Jadi kadang-kadang juga cenderung bosan sama hal yang monoton gitu. Nah jadi dulu kerja corporate juga, formal juga gitu. Dan
0: di usia berapa?
1: Dari tahun 2019 itu udah kerja formal sebenarnya.
0: Oh, oke. Okay. Hmm. Abang, Babang kalau ada yang mau ditanyain nggak apa-apa ya?
2: Boleh, nggak apa.
0: Ke saya.
1: Dari tahun 2019 itu udah kerja formal, tapi sembari juga di samping itu coba-coba yang lain gitu. Gitu. Jadi dulu kerja formal as a marketing ya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Saya justru lulusan psikologi nih, masuk marketing agak enggak nyambung ya sebenarnya.
0: Nyambung aja.
2: Dari situ ya karena kan dia merayu, mereka kan butuh mengenal psikologi orang kan.
0: Ya,
2: dia produk yang dikenakan terjual.
0: Betul.
1: Ya. Nah, disitulah strong saya. Gitu. Jadi dulu corporate-nya itu jadi marketing. Cuman di sisi lain ada teman yang kita kebetulan suka nih kak, sama perkipopan.
0: Saya suka ini, kenapa saya undang dia pertama kali ini karena unik sih.
1: Perkipopan sebenarnya awalnya karena K-pop, cuman sekarang udah melebar luas ya. Jadi dulu sebelum sekarang begitu tenar ya, dulu itu orang-orang kalau misalnya mau beli tiket konser itu nggak tahu tuh mau kemana.
0: Kebetulan
1: saya punya teman ini, kita berdua itu cukup cukup dibilang semangat enggak juga ya, tapi kita tuh
0: excited
1: gitu, cari tahu gitu ya gimana caranya gitu. Nah jadi dulu kita sering war tiket. Nah dulu kita buka lah itu war tiket, jasa war tiket untuk teman-teman gitu, dan mulai dari satu orang, dua orang gitu, sampai sekarang bisa dibilang udah lumayan besar gitu. Nah jadi selain kerja di corporate itu dulu, dulu kebetulan aku kerjanya di UPH nih teman-teman.
0: UPH
1: gitu, as a marketing. Terus di sisi lain juga kita buka nyediain jasa lah gitu. Nah sebenarnya ini berkembang nggak cuma jadi jasa war tiket juga, kita juga jual beberapa merchandise juga dari K-popers, dan gak cuma dari satu artis, bahkan artis Western, artis barat pun
0: barat.
1: Kita juga buka gitu. Jadi gak cuma dari konser-konser tertentu gitu. Dan kita ngelihatnya itu sebenarnya karena peluang juga sih kakak-kakak.
0: Bener, betul.
1: Karena kita awalnya itu sebenarnya pengen bantu, karena kita ngerasain sendiri sebagai fans itu kalau misalnya cari tiket tuh susah banget dulu
2: ya sekarang juga iya gak sih? Warnya.
1: Iya, warnya. Susah banget gitu. Dan dulu gak terlalu familiar gimana cara dapetin tiket gitu. Jadi kita inisiatif yaudah kita coba bantu gitu. Dan dulu juga fee-nya kita gak kepikiran sebenarnya untuk kasih fee sebenarnya, cuman karena happy aja gitu ngebantu sesama fans.
0: Nah dari
1: gitu.
0: Hobi juga gak sih, kamu hobi K-pop, seneng nonton, dan dari challenging-nya kamu buat war itu susah gitu.
1: Kayaknya
0: kamu terinspirasi lah.
1: Iya betul, kita
0: Bapak mau nyobain gak?
1: Iya.
2: Aku ikutan Jasipa aja deh.
1: Gitu. Jadi itu sih Kak, sebenarnya gak ada kepikiran mau jadi entrepreneur sebenarnya. Nah di sisi lain juga kita sempat coba beberapa, mungkin ya bisnis-bisnis kecil ya gitu, yang mungkin stabil sampai sekarang ya ini gitu.
0: Keren banget. Bapak kan yang menanyain gak ke Melisa?
2: Karena kan menurut aku ya, sekarang apalagi banyak ya artis dari Korea ataupun selain Korea, memang banyak banget diundang ke Indonesia. Dan ternyata se-booming itu juga kan orang-orang Indonesia buat saya tonton konser mereka kan. Salah satunya fun fact, ada teman aku juga di satu kantor yang memang dia kayaknya hampir semua artis Korea dia datengin deh konsernya. Dan itu kalau memang dia udah, aduh kayaknya gue perasa deh, gue just tip aja, itu kepake banget sih.
1: Kayak gitu. Itu kita sebutnya multi fandom. Jadi dia suka beberapa artis gitu. Dan setiap ada konser dia pasti masih akan nonton gitu.
2: Siapapun itu.
0: Ini ada teman kamu yang komen nih di di TikTok ya, Helen. Semangat sayangku. Terus katanya ingatlah, aku yakin sekarang benar-benar bangga punya teman seorang Melisa.
1: Thank you. Aku juga bangga sama kamu, Helen.
0: Ini jangan-jangan salah satunya nih.
1: Bukan.
0: Pelaku. Pelaku war tiket.
1: Bukan.
0: Mana pelaku-pelakunya, tolong masuk ke sini.
1: Pelaku-pelaku.
0: Buat Arlana juga yang menanya melalui WhatsApp kita di 0819-269-1000. Boleh banget ya. Silakan kita open pertanyaan buat Melisa, seorang milenial yang kita mau bareng-bareng sharing about life gitu di sini. Nah, tadi Babang kan bilang temen lo juga punya
2: ikutan war juga, kadang juga just tip juga.
0: Itu jadi satu fenomena sih sekarang.
1: Yes,
0: kemarin aku lihat seorang influencer ya, itu sampai mamanya war tiket sama emak-emak yang lain, sama temen-temen gengnya gitu.
1: Benar.
0: Tapi mamanya itu usia 60-an loh. Dan masih pengen nonton BTS ya, BTS. Mau ada ya yang paling
2: Desember nanti ya.
0: Iya, itu sampai war, saking udah nyerahnya akhirnya pakai jasa war tiket itu.
2: Iya, kepake sih emang gitu. Sekarang ini tuh.
0: Nah, kalau aku bisa tanya nih, kan tadi kamu bilang enggak kepikiran nih kan bakal dapat fee dari situ gitu. Tapi kalau ini udah berapa lama berjalan?
1: Sebenarnya kalau untuk ini sendiri itu officialnya ya mungkin ya, kita dari 2017 ya.
2: Lumayan lama ya.
0: Iya, udah hampir 10 tahun loh.
1: Tetap pernah stuck juga sih kita. Karena waktu itu ada COVID juga kan.
0: Iya benar, 2020.
1: Jadi segala konser, segala acara, segala event itu semua batal gitu kan. Nah cuman ya kita putar otak dong gitu. Kita juga gak mau, maksudnya bisnis yang udah kita bangun tuh ya sia-sia gitu. Jadi akhirnya itu makanya kita ada jual merchandise dan lain-lain gitu. Jadi udah cukup lama sih Kak sebenarnya, sekitar dari tahun 2017 gitu, sebelum sekarang booming banget. Jadi dulu kita tuh bisa dibilang kita udah kering ya.
2: Kering, yang lain baru basah.
1: Kita udah kering gitu.
0: Nah dari sini apa yang kamu lihat itu bahwa ini menjadi satu hal yang bisa kamu seriusin sampai sekarang. Dan apa feeling kamu nih bisa bantu banyak orang untuk ke war ticket? Mungkin itu hal yang apaan sih kerjaan kayak gitu. Tapi what your feeling ketika kamu bisa get the tiket gitu buat orang-orang yang butuh gitu.
1: Okay. Jadi sebenarnya ada berbagai macam perasaan campur aduk ya, karena sebenarnya motivasinya pun beda-beda gitu. Ada beberapa motivasi yang berubah-berubah. Pertama, tentu kita pengen bantu orang sebagai fans ya, karena kita ngerasain susah banget ya. Mungkin teman-teman juga di sini pernah ada yang coba war tiket ya, itu susah banget. Benar, tersedia tiketnya, tapi pas sudah di dalam belum tentu dapat gitu. Betul. Karena kan saingannya banyak banget gitu. Nah itu ada teknisnya juga sebenarnya. Jadi kalau dibilang feelingnya gimana, happy tentunya bisa bantuin orang. Terus di sisi lain juga kadang sedih kak gitu. Kenapa? Karena semakin boomingnya war tiket ini, semakin banyak pula celah-celah untuk orang-orang atau oknum ya yang ngambil kesempatan, mohon maaf nih, menipu dan lain sebagainya. Nah, jadi keberadaan kita di sini karena mungkin udah lama, kita itu juga nggak cuman kasih jasa war, tapi juga kita edukasi. Kita kasih tahu gimana caranya war tiket gitu. Karena kalau misalnya kita tampung nih semua orang yang mau war ke kita, kita juga nggak sanggup kan. Sebanyak apapun tim kita nggak sanggup, karena kita juga punya term dan condition di mana war ke kita pun itu tidak ada jaminan tiketnya pasti akan dapat.
0: Nah berarti gitu sistemnya tuh kalau kayak gitu tuh mereka bayar dulu kah, terus kalau atau kamu kalian tangani dulu?
1: Nah jadi kalau kita dari dulu itu banyak ya, kita belajar dari berbagai macam kesalahan yang udah kita lakukan. Kalau sekarang sih itu jadi mereka harus payment full. Dan jadi misal nih contoh harga tiketnya Rp2.000 gitu ya. Nanti kita tambahin misal jasa warnya berapa gitu. Karena nanti jasa war ini sebenarnya bukan ke kita aja, tapi ke teman-teman yang ikut jadi tim kita sebagai pewar tiket itu. Seperti itu gitu. Jadi bayar full sih kalau di kita. Ada beberapa teman-teman sekarang ya, karena udah banyak, kalau misal teman-teman lihat di Instagram, di Twitter, itu mereka juga buka jasa. Banyak sih macam-macamnya. Ada yang DP dulu dulu mereka talangin karena mungkin ya mungkin ownernya punya modal ya. Kalau kita sih dulu berangkat dari ketidakadaan, jadi hanya cuman modal.
0: Oke, kalau sekarang yang punya modal tuh bakar duit gitu. Kalau kalau kalian tuh bakar otak,
1: bakar otak gitu. Karena kita juga nggak pengen menjanjikan yang berlebihan, nggak mau overclaim juga ya kakak-kakak gitu. Karena kan ini jasa bukan produk ya. Gitu. Jadi ya supaya win-win solution sih sama customer dan sama kita juga gitu.
0: Babang kamu tertarik gak?
2: Tertarik apa dulu nih?
0: Ikut war.
2: Ikut war,
0: tip war
2: aku pernah sih justru. Aku pernah war. Salah satu, enggak, aku pernah ikut just tip karena emang salah satu artis itu. Aku gak dapet kebagian di pas war ticket. Akhirnya aku cari-cari nih yang just tip yang mana. Akhirnya aku dapet. Dan aku sempet awalnya memang worry ya, karena kan aku belum pernah sama sekali just tip gitu kan. Akhirnya kata si just tipnya itu, yaudah kak cowokin aja di suatu tempat. Nah aku udah was-was tuh, udah nyampe tempat itu. Akhirnya dateng sih, untuk bener ya. Bukan yang just tip apa abal-abal kayak gitu.
0: Iya banyak kan sekarang yang abal-abal kayak gitu.
2: Iya, karena aku takutnya kayak gitu kan. Soalnya kan tiket bisa dibilang gak murah ya.
1: Iya benar banget. Nah itu juga sih sebenarnya kekhawatiran kita ya. Kekhawatiran kita sebagai penyedia jasa ini juga. Karena jujur kalau di kita itu emang benar-benar kita bikin misal kayak pengalaman-pengalaman dari teman-teman sebelumnya yang war di kita, itu selalu kita expose gitu supaya mereka tahu latar belakang kita seperti apa gitu. Jadi kita juga kalau misalnya ada yang mau war sama kita nih kakak-kakak, kita nggak serta merta langsung terima gitu. Kita ada seleksinya juga tuh, bahkan sebelum kita war tiketin mereka, tiketnya mereka, mereka juga harus war slotnya kita. Jadi kita juga menyediakan slot. Jadi kita juga gak mau seraka ya kakak-kakak gitu ya. Jadi kita juga batasin, misal kita tuh di konser, misal contoh konser BTS ini, kita bukanya berapa slot. Kita gak serta-merta tampung semua, karena kita satu harus tahu kemampuan dulu ya, gitu, supaya gak melukai orang lain. Terus kemudian biasanya teman-teman yang mau just tip di kita itu, kita suruh cek term dan conditionnya dibaca dulu benar-benar. Dibaca benar-benar, kalau misalnya cocok ayo boleh, tapi kalau misalnya nggak cocok ya silakan cari just tipper yang lain gitu. Karena apa? Karena takutnya nih, sering kita alami nih kakak-kakak gitu, begitu udah ikut terus nanti misal tiketnya nggak dapet gitu kan, Mm-mm. Terus akhirnya mereka ngeluh, kak kok kayak gini sih, udah gak dapet tiketnya, terus fee-nya kepotong dan lain sebagainya gitu. Padahal dari customernya sendiri yang tidak membaca term dan conditionnya gitu kan. Nah jadi kita itu di awal tuh biasanya udah kasih tahu pahit-pahitnya ya gitu ya bahasanya. Supaya biar tidak ada rasa dicurangi gitu. Gitu
0: nih sih. Dari TikTok ada yang nanya nih, ada yang ngomong juga, eh morning, halo morning, Kak Jasmine. Kita kalau lagi ngobrol asik, kalian boleh sambil typing aja nanya-nanya. Ini ada komen dari Nine Star. Keep up the good work, man. We will always support you.
1: Thank you, Star.
0: Keren banget. Dari Kak Ferdi, halo Kak Ferdi. Bisa dibaca gak sih tuh, Babang?
2: Bisa. Katanya mau ditanyakan apakah pernah yang beli kena tipu katanya.
1: Nah, yang beli
0: kena mungkin tipu. Ada yang pernah dari kena tipu terus akhirnya ke kamu gitu.
1: Banyak.
0: Ke kalian.
1: Bahkan kita pernah kena tipu juga.
0: Nah, itu mungkin pahit-pahitnya nih.
1: Karena kita buka war ini kan bukan cuma di Indonesia ya. Jadi konser misalnya ada konser di berbagai negara yang mungkin kita udah pernah kunjungi gitu ya. Tim kita udah pernah kunjungi, itu kita berani buka, apalagi kayak di Korea, di Singapura, ya mungkin ASEAN ya. Itu kita buka juga. Jadi kalau misalnya memang kita udah familiar dengan websitenya, kita udah pernah, bahkan mungkin udah pernah ke negaranya, itu kita buka juga. Tapi kuotanya kita batasin. Ya, gitu. Ada banyak banget teman-teman yang sharing ke kita mereka kena tipu. Justru karena itu berangkat situ, makanya kita nggak cuma kasih jasa, tapi juga kita kasih edukasi. Gitu. Jadi kita kasih edukasi ke teman-teman gimana caranya cari pewar tiket yang memang tanda kutip bisa dipercaya. Percaya. Ya,
0: betul.
1: Gitu.
0: Nah, menurut kamu nih sebagai seseorang yang entrepreneur di bidang ini, namanya apa istilahnya?
1: Penjual jasa kali ya.
2: Just tipper kali namanya.
0: Just tipper ya.
1: Just tipper tiket ya.
0: Just tipper. Nah, ini kan mungkin buat orang yang masih awam dengan ini gitu ya, kayak paling juga nanti buat apa namanya, cari untung aja gitu, lebih gede dari hal positif apa yang bisa kamu dapatkan dari sini, yang bisa kamu share dari profesi kamu seperti ini. Kayak tadi kan kamu bilang kamu juga pernah kena tipu, dari yang mungkin mau just tip ke kamu ini mungkin udah worry gitu ya. Kenapa sih ada orang-orang yang memanfaatkan ya, namanya penipu memang ada aja ada gitu aja. Tapi kalau untuk tiket ini, tiket-tiket seperti ini tuh kenapa gitu mereka kok kepikiran gitu buat nipu dengan cara yang berbagai cara gitu.
1: Kalau dibilang kenapa, mungkin satu ya, kita nggak tahu ya mereka ngalamin apa sebenarnya ya, balik-balik masalah perut ya.
0: Iya.
1: Dan juga mungkin mereka ngelihat peluang ya. Gitu.

0: itu juga gitu. Mm-hmm. Paling mungkin apa gitu yang mau disampaikan buat teman-teman ya. Karena gini, mungkin yang pertama buat yang sering nipu. Kurang-kurangin.
1: Coba, ya, coba
2: kamu
1: ya.
2: Kasih tahu, Mel.
0: Kurang-kurangin gitu. Karena pertama, satu, dari harga tiketnya aja udah mahal.
2: Bener.
0: Ya.
2: Yes.
0: Dan orang yang datang pakai jasa kita itu biasanya yang kita lihat ada beberapa gitu itu mereka tuh nabung berbulan-bulan bertahun-tahun gitu. Jadi pada saat kita war pun itu sebenarnya kita punya beban tanggung jawab. Kalau nggak dapat itu sebenarnya kita nyes gitu rasanya gitu.
1: Merusak impian orang gitu
0: lagi. Padahal kan sebenarnya di term and condition kita udah tahu juga bahwa itu tidak dijamin akan dapat 100% gitu. Jadi biasanya untuk teman-teman followers kita yang lama-lama tuh biasanya kita edukasi, edukasi supaya pertama berani war tiket sendiri, biar mereka tahu rasanya gimana ngewarin tiket, dan biar nggak bertanya-tanya kenapa fee-nya tinggi, karena kita spend time di depan laptop. Bahkan laptopnya berjejer gitu ya, terus kadang-kadang kita juga bisa sewa warnet. Beberapa warnet dan ngumpulin. Iya, kalau misalnya kayak kemarin Bruno Mars terus ada Coldplay, itu kita ratusan tiket itu gitu. Jadi perjuangan kesannya itu susah gitu. Jadi kalau sekarang tuh kan banyak orang bilang, ah apa sih susahnya gitu ya, apa sih sulitnya gitu. Ya udah coba aja sendiri.
2: Kadang-kadang bahkan coba aja dulu sendiri
0: gitu. Kadang-kadang yang war ke kita pun sering mempertanyakan, kok gitu aja gak bisa dapet sih kak gitu.
1: Tidak semudah itu Ferguson.
0: Lagi kita kadang sering jawab gini, kita ada admin juga ya. Ya udah kalau misalnya menurut kakak gampang, kakak war sendiri aja. Gitu ngapain
2: nanya ke kita,
0: gitu kan. Berarti kan kenapa orang mau percaya sama kita kan karena mungkin mereka nggak percaya dengan kemampuannya sendiri.
2: Nah,
1: benar nggak sih? Betul.
2: Orang mau percaya sama kita biasanya karena apa tadi?
0: Orang yang ini khususnya untuk di perwaran tiket ini.
2: Perwaran tiket ini.
0: Karena mereka kurang percaya dengan kemampuan mereka bisa dapat sendiri gitu. Jadi mereka punya kapasitas yang mereka nggak yakini itu bisa menembus gitu ya. Makanya mereka mungkin akhirnya memilih untuk pakai jasanya kita. Dan biasanya itu terbentuk juga dari kepercayaan-kepercayaan dari sebelum-sebelumnya ya. Karena kita juga bisa dibilang ini sangat-sangat original namanya apa ya?
1: Authentic.
0: Authentic ya, authentic gak juga ya. Jadi kita tidak kita nggak pernah pakai jasa promote artis atau apa. Jadi kita emang benar-benar
1: organik.
2: Organik, cakep.
1: Pinter banget, Babang ya.
2: Itulah gunanya saya butuh kau di sini.
0: Kita organik banget dari dulu sampai sekarang. Jadi mungkin trustnya customer nih yang bikin orang kenapa ngelihat kita gitu, yang akhirnya bikin mereka percaya mau ngewar sama kita. Nah sebenarnya kalau pesan-pesannya ya mungkin itu tadi, coba berani sendiri. Terus kalau misalnya mau pilih jasa war tiket, dicek dulu latar belakangnya seperti apa gitu, apakah mereka punya masalah gitu. Terus dilihat review-review dari komen-komennya gitu-gitu sih sebenarnya.
2: Keren banget. Kamu nih udah jadi sumber inspirasi gitu ya buat buat teman-teman, buat para penipu.
0: Berhenti kalian.
2: Berhenti menipu.
1: Capek.
2: Tolong hargain kerja gitu ya. Karena kalau kalian bisa mendapatkan cuan dari hal yang negatif, nanti uangnya juga akan hilang dengan hal yang negatif.
0: Setuju.
2: Yakin gak sih?
1: Ya,
2: setuju. Kayak gitu-gitu. Walaupun itu hal-hal kecil, mungkin gak sekarang.
0: Benar.
2: Tapi lu gak tahu itu bakal berapa puluh tahun, tiba-tiba suatu kejadian yang ngabisin duit
1: ada
2: lu
1: aja gitu ya.
2: Segitunya gitu. Karena
0: setuju banget.
2: Ya namanya hidup terus berjalan ya. Mungkin hari ini kamu happy tapi dengan cara yang tidak benar. Jadi bertobatlah.
0: Kurang-kurangin.
2: Jadi kamu sebelum kita break nih ya. Apakah dampak dari kamu yang dari yang kamu pernah mengerjakan pekerjaan formal lalu menjadi seorang yang entrepreneur khususnya di war tiket ini? Apa dampak dari diri kamu, keluarga kamu, kan pasti mereka mungkin menilai gitu ya. Ah, kamu bakal dapat apa, jadi apa di situ? Atau ke komunitas kamu gitu.
0: Pernah meragukan tentunya ya mereka gitu. Dampaknya banget ada banyak banget. Ada yang negatif, ada yang positif juga sih sebenarnya gitu ya. Cuman mungkin aku mau share dari sisi positifnya dulu kali ya. Sebenarnya kalau untuk dampak pertama dari skill gitu ya. Skill tentunya tentu

0: kita meningkat gitu. Jadi
1: betul.
0: Jadi ketika dulu pada saat berjalan berbarengan corporate dengan bisnis ini, tentu ilmu-ilmu yang di corporate ini itu kita terapkan juga nih di perbisnisan yang kecil-kecilan ini gitu ya. Karena kita copy yang menurut kita tuh bagus. Kebetulan teman saya juga dulu kerjanya di UPH, jadi berbarengan gitu ya. Kita copy ilmu-ilmu yang bagus. Nah, terus kemudian di sisi lain juga mungkin lebih berani kali ya kakak-kakak untuk gini. Kadang-kadang kita tuh pengen sesuatu gak bisa tercapai itu bukan karena kita gak bisa sebenarnya, tapi karena kita gak berani mulai.
1: Nah, gitu.
0: Nah, jadi hal-hal yang saya kerjakan sekarang ini tuh sebenarnya banyak sekali menambahkan kepercayaan diri ya, dan banyak sekali membuka pikiran tentang bagaimana sih sebenarnya kehidupan itu, meskipun ya mungkin saya gak tahu 100%, tapi at least di jalan yang saya ambil ini saya tahu saya harus, aku tuh harus ngapain gitu. Bahkan ketika mungkin ada problem, tahu nih gimana cara menghadapinya gitu. Termasuk kayak menghadapi orang-orang yang bisa dibilang kok ada ya orang kayak gini gitu ya, kok ada ya gitu. Jadi tetap cool di tengah-tengah badai,
1: sedap
0: gitu. Dan juga kalau misalnya dari keluarga, komunitas, dulu awal-awal sih pandangannya apa sih itu, pasti meremehkan ya.
1: Benar.
0: Dan itu teman-teman, itu proses yang gak bisa kita lewatin. Fase itu pasti akan ada, diremehkan gitu ya. Bahkan dipandang sebelah mata, terus kayak mungkin karena hasilnya belum kelihatan gitu.
1: Betul.
0: Tapi ketika sudah waktunya gitu ya, ketika sudah waktunya, ini waktunya Tuhan lagi ya. Ketika sudah waktunya orang-orang melihat gitu, dan mereka lihat, ada beberapa teman yang aku tanya juga gitu, mereka lihat lihatnya sebenarnya bukan keberhasilannya, tapi prosesnya. Prosesnya benar-benar. Itu sih sebenarnya yang mungkin ya bikin orang ternyata gitu, yang akhirnya accept bahwa ini tuh menghasilkan. Ini tuh bukan sesuatu yang kecil. Bahkan sebenarnya bukan masalah kecil atau besarnya sih kakak-kakak, tapi lebih kepada menekuni sesuatu yang memang kita percaya, ya kita mau jalanin itu untuk berdampak untuk diri kita dan juga buat orang lain juga sih sebenarnya kayak gitu.
2: Betul.
0: Jadi eksistensi kita sebagai manusia gitu. Jadi nggak cuma jalanin hidup, ya udah jalanin aja.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Jadi nggak cuma kayak ya udah nggak ada tujuan.
0: Iya, gitu
1: nah,
0: sih.
1: Benar. Okay. Poinnya apa nih, Babang?
2: Poinnya adalah kita harus punya prinsip ya, tentang apa yang akan kita jalankan dan yakini, tekuni karena nanti jalan yang lurus pasti akan ada.
1: Amin. Oke, kita nanti balik lagi ya. Masih banyak yang kita mau sharing about life sama Melisa. Ada komen dari Cici dengan lope-lope dari matanya.
0: Hai Cici.
1: Terima kasih, ada Kak Riaolo Sianipar juga yang bergabung, Kak Arwan juga. Bener tuh Kak, lebih penting proses daripada hasil.
2: Betul.
1: Oke, nanti kita balik lagi, tetap stay tune di Heartland Radio.

Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn. Siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore. Hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih. Dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn. Karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

0: Mau punya usaha sendiri, tapi bingung mau usaha apa? Laundry saat ini bukan lagi sekedar bisnis pelengkap, tapi sudah menjadi kebutuhan utama di tengah gaya hidup modern. Perubahan pola hidup masyarakat, terutama di perkotaan yang semakin sibuk, praktis, dan mengutamakan efisiensi waktu. Mengapa usaha laundry sangat menjanjikan? Berinvestasi laundry adalah kebutuhan, bukan lagi tren. Setiap hari mendapat income, potensi balik modal sangat cepat. Bersama CleanGo, tidak perlu pusing lagi mulai dari nol. Anda bisa mendapatkan paket usaha lengkap. Sudah disiapkan sistem, sudah ada brandingnya, sudah ada SOP-nya. Harga mulai dari 45 juta rupiah saja. CleanGo Laundry, murah, cepat, dan bersih. Hubungi segera 0811-8716-699 atau bisa di 0856-1026-539. CleanGo Laundry, bisnis kemitraan dengan support dan manajemen, procurement, dan installment. CleanGo Laundry, dari CV Saka Makmur Sejahtera.
1: Welcome on board all passengers of Bordang Boarding Fest 2026.
2: Katanya, teriakin isi hati lebih seru pas lagi nonton konser. Makanya, teriakin aja bareng-bareng di Bordang Boarding Fest 2026 tanggal 4 sampai 5 Juli 2026 bertempat di Edutown Arena BSD City bersama Mahalini, Changcuters, Sal Priyadi, Rebellion X Rocket, Virsa Besari, It Gita, TRL X Sukses Lancar Rezeki, dan masih banyak lagi. So, secure your ticket now at bordangboarding.com. Lepas landas experience for all the happy passengers. Presented by Art Media Kreasi.
3: Hardline Radio. More value, more than radio.

0: If you creeping, just don't let me find out. Get a hotel, never bring them to the house.
1: Masih di program Goal bareng dengan Eva, Babang, dan guest kita yaitu Melisa. Di pagi hari ini, hampir aku ngomong sore karena sudah terbiasa di sore hari siarannya kemarin kan. Okay, di Goal Generation of a Life, kita mau sharing about life dari Melisa, guest kita pagi hari ini, dan juga ditemanin Babang. Thank you buat semuanya yang sudah gabung di TikTok Heartline FM pagi hari ini. Kita masih ada 1 jam ke depan, so kalian bisa ngobrol bareng dengan kita. Kalian mau nanya-nanya, mungkin ngobrol-ngobrol melalui via call,
2: boleh.
1: Melalui WhatsApp,
2: boleh.
1: Atau di TikTok Heartline FM, boleh banget. Nanti pertanyaan-pertanyaannya bakal kita jawab satu per satu. Okay, kita coba scroll dulu dari TikTok di sini. Di atas tadi ada yang komen-komen juga gitu ya. Siapa nih? Oh, tadi Kak Anakla kan kita sempat nanya nih. Dia di daerah mana, katanya di Tangerang. Dan dia melemparkan pertanyaan untuk kita satu per satu. Okay, baiklah. Oh, ini pertanyaan yang pertama deh buat Melisa katanya. Pertanyaan pertama untuk Kak Melisa. Apa titik terendah yang pernah Kak Melisa alami dalam hidup ini? Dan bagaimana berjuang mengatasinya? Nah, ini pas banget karena kita di poin fokus gitu. Okay. Di poin F, yaitu fokus. Bagaimana cara bertahan, terus menjalani tanggung jawab kamu sebagai seorang award ticketing ini. Dan nyambung pertanyaan dari Anakla tadi gitu. Titik terendah.
3: Titik terendah. Titik titik itu.
1: Pada titik itu.
3: Pada titik itu ya. Tentulah aku percaya setiap orang tuh pasti punya titik-titik di mana mereka tuh hampir putus asa ya. Bahkan mungkin ada beberapa yang gak menyadari juga sebenarnya mungkin mereka lagi di fase yang krisis gitu ya. Aku sih sebutnya krisis ya mungkin. Dulu mungkin sekitar tahun 2017 ya. Sekitar tahun 2017 ada krisis kepercayaan diri, krisis identitas gitu. Yang kayak gak tahu ya, mungkin itu mungkin fasenya kali ya. Jadi dulu tuh ngerasa kayak hidup tuh gak berguna. Hidup tuh gak berguna. Terus kayak ke depan nih mau ngapain ya gitu. Karena mungkin kita gak bisa lihat masa depan kan gitu. Jadi kayak takut akan masa depan gitu. Terus juga mungkin ngelihat dulu ada ini juga nih, ada kesulitan secara ekonomi juga dulu gitu ya. Jadi campur aduk sih dulu. Terus juga beberapa juga dulu ada hubungan dengan beberapa keluarga yang kurang baik gitu. Jadi dulu dibombardir dari atas, bawah, kanan, kiri, depan, muka, belakang gitu. Jadi akhirnya ngerasa kayaknya hidup ini gak worth it gitu ya. Bahkan pernah marah juga sama Tuhan kayak ngapain sih gitu?
1: Tisu mana tisu?
3: Ya, tisu mana tisu gitu. Ngapain sih gitu? Untuk apa sih sebenarnya gitu? Kok kayaknya capek banget ya gitu. Kok kayaknya ngerjain semua hal tapi kayaknya gitu-gitu aja, enggak ada perubahan gitu, kayak enggak melihat dampak yang signifikan gitu. Ya ternyata setelah itu udah berlalu, itu wajar gitu.
2: Nah, sebuah cuman proses, ya.
3: Ya itu sebuah proses gitu. Bahkan itu kita gak bisa hindari ya gitu. Pernah lah tentunya gitu. Dan gimana cara survive-nya pada saat itu, proses juga. Benar. Jadi gak langsung bisa semangat, enggak. Tapi day by day,
1: Day by day,
3: hari demi hari. Jadi dulu tuh aku selalu berpikir kayak yaudah, hari ini cukup hari ini aja maksimalin. Berasa besok tuh udah gak ada lagi. Gitu. Jadi kayak fokus untuk hari ini aja, besok nanti kita pikirin gitu. Tentu bukan bilang jadi gak prepare ya, gak juga gitu. Tapi supaya apa, supaya sometimes memang kita juga harus bikin batasan juga ya. Membatasi pikiran kita gitu. Karena ternyata semua kekhawatiran itu, semua ketakutan kita itu cuma di kepala gitu. Itu cuma di kepala. Dan dulu mungkin kurang-kurangin untuk dengar omongan orang yang sebenarnya itu mungkin jadi sesuatu yang negatif ya,
2: yeah,
3: sesuatu
2: setuju yang banget
3: untuk ini. Kita gitu, yeah, karena aku percaya setiap orang itu punya keunikannya sendiri, setiap orang itu punya jalannya sendiri, jadi nggak bisa disamaratakan, tapi tentu ada benang merahnya gitu. Jadi aku pribadi dulu gimana caranya bisa survive dari situasi kondisi yang sulit itu, ya pertama belajar untuk accept dulu sih, menerima, oh iya memang aku lagi terluka. Oh iya, memang aku lemah di sini, gitu. Jadi mengenali diri dulu sih, itu proses pertama. Jadi ketika udah accept bahwa kondisiku lagi tidak baik-baik aja, nah di situ baru muncul, muncullah itu ya cara Tuhan ya. Maksudnya setiap orang beda-beda, muncul bahwa pertanyaan-pertanyaan kayak emang aku mau ya gini terus, gitu ya. Jadi karena ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, jadi akhirnya mencari cara lah itu.
2: Nah,
3: mencari cara gimana caranya bisa keluar dari kondisi seperti itu gitu. Mulai mengenali diri, terus aku juga ikut beberapa komunitas. Jadi teman-teman ikut komunitas itu tuh sangat worth it banget ya.
2: Betul. Gitu.
3: Karena kita tuh butuh bercerita, butuh didengarkan juga. Bahkan sometimes cerita orang lain yang kita gak sangka-sangka itu bisa jadi motivasi juga buat kita gitu. Nah, ikut komunitas dulu, terus juga mulai bangun hidup kayak dari sesimpel bangun jam berapa, terus after bangun tuh ngapain. Bener. Gitu ya. Sama ada satu hal rutinitas setiap pagi tuh yang aku suka sebenarnya adalah mandi sambil dengar musik.
2: Wow. Jadi stikernya ada di dalam kamar mandi.
3: Iya, itu terapi banget gitu. Gitu. Karena
2: kayaknya saya harus mengikutinya.
4: Harus
2: biar betah di kamar mandi ya kan.
3: Mandi sambil dengar musik. Terkesan kecil ya teman-teman, kayak apa sih mandi, mandi aja gitu ya, tapi di aku itu works banget gitu. Karena ternyata kalau di kita telusuri baca, mandi itu ternyata kan terapi ya. Jadi untuk merilekskan saraf-saraf kita yang tegang gitu, membangunkan semangat
4: juga.
3: gitu. Terus sambil dengar musik. Nah, biasanya tuh aku dengar musik ini juga kalau udah galau jangan dengar lagu galau.
2: Itulah.
3: Jadi iya.
4: Itulah kalo, saya.
2: Kalau aku.
3: Iya, kalau galau tuh dengarnya lagunya yang semangat. Betul gitu. Jadi sometimes kita juga harus melakukan sesuatu yang memang meskipun kita rasa gak enak gitu ya, tapi memang harus dilakukan supaya apa, supaya ada perubahan gitu. Terus juga belajar untuk melakukan sesuatu, melakukan tanggung jawab bukan karena perasaan gitu. Jadi kayak aku lagi gak mood, ah ntar aja. Jadi itu tuh dibuang teman-teman gitu ya. Itu dibuang karena itu yang bikin kita makin terpuruk, makin sering mikirin masalah-masalah kita gitu. Ngikutin perasaan kan.
2: Benar-benar. Gitu.
3: Padahal belum tentu sebenarnya perasaan itu benar.
2: Iya.
3: Hanya karena kita dengar omongan sepercik dari kanan, dari kiri gitu kan, akhirnya jadi rusaklah susu sebelang.
2: Gitu.
3: Nah itu, terus kemudian mungkin yang paling utama sih, mendekatkan diri ke Tuhan.
2: Nah,
3: jujur semua masalah yang pernah datang, aku bersyukur untuk hal itu semua karena itu yang bawa aku semakin dekat sama Tuhan. Jadi semakin cari tahu sebenarnya aku diciptakan untuk apa sih, gitu. Semakin cari tahu tuh kenapa ini terjadi. Bukan lagi kayak kenapa aku Tuhan, bukan gitu lagi. Tapi
2: sometimes gitu ya kita kayak kenapa harus gue sih?
3: Iya, kenapa harus gue sih? Ya ampun. Emang gak ada orang lain lagi gitu.
2: Dia ada yang lebih jahat tuh.
4: Salahku apa?
3: Terus kadang kita suka bandingin kan sama orang lain kan gitu. Kok dia kayaknya enggak effort-effort banget tapi sukses-sukses aja tuh gitu kan. Kayaknya lancar-lancar banget jalannya gitu. Kok aku tuh yang udah
2: anteng-anteng
3: bikin ini
2: aja
3: enggak neko-neko. Kok susah banget gitu.
4: Tunggu dulu.
3: Ya itu jangan gitu. Jadi lebih mendekat ke Tuhan sih. Karena ketika mau teman-teman mungkin yang beragama apapun gitu ya, mendekat ke Tuhan tuh dalam artian kayak kita tanya Tuhan, sebenarnya Tuhan mau ngomong apa sih ke aku lewat problem ini gitu. Dan ya Tuhan tuh jawab dengan cara yang berbeda-beda sih gitu. Kalau dibilang gimana-gimana, sebenarnya aku gak ada titik yang benar-benar kayak langsung berbalik gitu loh. Yang tadinya galau langsung kayak gitu, gak ada sih. Jadi semuanya proses sebenarnya teman-teman. Bahkan proses aku tuh bisa dibilang cukup panjang. Cukup panjang bertahun-tahun gitu ya untuk bangkit dari keterpurukan gitu. Aku butuh orang lain Jadi kita harus cari orang juga nih, mm-hmm. orang yang kita percaya supaya kita bisa cerita plong gitu. Yeah. Karena kalau kita simpan itu akan jadi penyakit ya.
2: Nah, penyakit hati,
3: penyakit mm-hmm. hati gitu.
2: Kalau kata netizen sekarang iri dengki.
3: Iya, iri dengki. Bahkan bisa jadi kita jadi buta, kita enggak bisa Benar. Mengenali potensi diri.
4: Yes. Mm-hmm.
3: Karena kita terlalu sibuk nih sama rasa sakitnya. Mm-hmm. Akhirnya kita enggak bisa lihat potensi kita, bahkan enggak bisa lihat potensi peluang di luar juga gitu. Jadi kalau dibilang cara bangkitnya gimana, ya itu tadi, bangun hidup dengan sungguh-sungguh mm-hmm. gitu ya. Jadi setiap hari tuh hidupnya harus sadar gitu loh. Yes. Sadar di dalam artian, oh iya hari ini thank you, Tuhan udah kasih hari yang baru.
2: Benar.
3: Gitu ya. Dikasih nafas kehidupan, bisa bangun, bisa makan. Itu juga hal-hal yang sebenarnya perlu kita syukuri ya setiap
2: Betul.
3: Hari. Yang kelihatannya sebenarnya enggak besar gitu ya, tapi setiap hari itu ada, itu perlu banget disyukuri. Terus juga mungkin belajar untuk kayak bikin kegiatan-kegiatan ya yang mungkin yang tertata gitu ya. Mm-hmm. Hari ini aku mau ngapain aja? To do list ya, mungkinnya list to do ya.
2: Yes.
3: Gitu ya. Supaya lebih terarah. Karena kalau udah ada itu, jujur di aku pribadi itu membantu aku untuk bisa lebih fokus gimana caranya bisa grow up, bisa mm-hmm. keluar dari mungkin problem yang sedang aku alami gitu. Jadi cari problem solvingnya seperti apa, dan ada waktu-waktu khusus dengan Tuhan tentunya. Jadi bukan waktu yang disisakan.
2: Benar.
3: Ya. Tapi waktu khusus. Jadi biasanya aku tuh saat itu pagi.
2: Mm-hmm.
3: Kadang-kadang ada momennya juga kok turun, kayak jadi gak saat teduh gitu.
2: Yeah.
3: Pindah jam jadi malam mm-hmm. gitu. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah meskipun kita lagi gak enak, lagi gak di situ ya feelnya, perasaannya tuh kayaknya Tuhan tuh lagi jauh, tetap aja do terus kayak.
2: Yeah.
3: Ngomong terus sama Tuhan gitu, baca firman gitu ya, atau berdoa gitu, atau mungkin pergi ke komunitas yang memang obrolannya tanda kutip positif.
2: Gitu. Benar banget ya. Oke, okay. Ada pertanyaan nih buat ke Adam.
4: Oh, aku ditanya juga. Aku baik.
2: Tapi aku mau menanggapi dari Melisa tadi gitu ya. Sometimes kan kita memang ngerasa bahwa kayak up and down hidup ini tuh kayak ada di titik dimana kita nanya gitu, kok bisa sih aku gitu. Ini kalau aku jawab pertanyaan dari anak lah buat aku, ini dia kasih pertanyaan buat tiga-tiganya. Ini aku, ke aku deh. Apa sih rahasianya hidup kakak nampak ceria terus sih?
4: Ya, dia belum tahu dia.
2: Aduh.
4: Di balik keceriaan ini padahal.
2: Aduh. Tadi aku ke apa namanya yang Melisa bilang bahwa to do list itu penting banget.
4: Betul sih.
2: Waktu aku mulai dulu kan aku kerjanya freelance ya. Nah, jadi aku live streaming sejak dari masa pandemi sih sebenarnya gitu. Terus aku live streaming TikTok, pindah-pindah beberapa aplikasi dan terakhirnya di TikTok gitu. I have blessing di situ, benar-benar aku dapat lah berkat dari situ melalui orang-orang yang support kan. Mm-hmm. Nah, akhirnya ketika aku mulai bekerja di sini itu kayak aku bingung harus ngapain. Setiap hari. Walaupun ya udah aku ada job desk-nya, ada KPI gitu ya. Tapi kayak
3: mana duluan nih?
2: Ini.
3: Iya.
2: Mana duluan Tuhan?
3: Benar.
2: Tapi karena aku udah biasa freelance, oh hari ini, walaupun ini masih kayak gini, ya udah hari ini aku ngapain itu biasanya aku taruh di kalender gitu kan, yang di handphone gitu, oh mau ini bikin note gitu. Nah kalau di handphone itu bisa kelewat.
4: Oh ya?
2: Ada orang yang memang bisa dia pasang alarm, tapi kan alarm sekali bunyi kadang-kadang kita skip kan,
4: skip
2: terus lupa.
3: Lupa.
2: Yes. Nah pas aku mulai kerja di sini itu ada beberapa yang keskip karena pas kita ngerjain yang satu ini, kita jadi lupa nih, ntar nih kita harus ngerjain apa gitu. Jadi kayak semalam nih aku standby di studio gitu ya. Terus aku gini, jam siaranku udah selesai gitu, tapi kayak kayak gitu kan.
3: Nafas
2: masih nyantai dulu. Iya, masih nyantai dulu gitu.
3: Nafas dulu.
2: Terus tiba-tiba, aduh, ada yang belum aku kerjain gitu. Wow, baru tuh cepet-cepet kayak gitu. Nah, akhirnya udah beberapa bulan belakangan aku tuh akhirnya bikin, aku beli notes, aku ada notes yang bisa ditempel-tempel gitu. Oh, biasanya harusnya ditaruh di papan gitu ya. Ini akhirnya aku udahlah, daripada aku nunggu harus proper dulu baru memulai, to do listku ini awalnya aku bikin di handphone. Awalnya ya pagi-pagi tuh bikin note hari ini mau ngapain kerjaan yang masih ketunda, terus kayak tiba-tiba keinget, oh iya ada yang belum dikerjain kemarin, masukin lagi gitu. Apa yang benar-benar penting itu aku bintangin kayak gitu. Nah tapi sometimes ya itu tadi, ketika udah mulai ngerjain sesuatu kita lupa nih di handphone ini kan kita nggak selalu pegang handphone, yes, ya, betul.
3: Benar.
2: Nah, akhirnya aku ambil notes dan aku catet lah di situ, 1, 2, 3 aku tempel di atas mejaku semua.
4: Oh, yeah, biar kebaca langsung,
2: iya,
4: ya.
2: Iya, benar. Jadi kayak aku habis siaran nih, aku ke mejaku gitu kan, so aku lihat apa yang udah ya, apa yang belum, apa yang bisa aku kerjain hari ini. Iya. Nah, terus kalau udah set gitu, aku terus jadi itu dari satu note itu aku bikin 2 atau 3 gitu, set jadi kayak oh ini udah, yang mana yang benar-benar urgent, yang benar-benar perlu banget, sama yang buat jangka panjang 1 minggu ke depan. Karena kan kita kalau tiap kali habis meeting itu meeting evaluasi buat 1 minggu dan apa nih yang mau kita lakukan 1 minggu. Itu langsung jadi dari note to learn itu gue catat nih yang mana bagian gue gitu, yang harus gue kerjain. Gue langsung catat tuh di situ.
3: Akhirnya jadi mempermudah.
2: Ya, gitu. Bener. Itu bener-bener worth.
3: Yes.
4: Hacksnya berarti ya.
2: Bener. Jadi harus membiasakan seperti itu. Jadi ketika itu udah selesai, wah ini udah selesai, saya copot. Tapi seumpama dari 3 ada yang belum selesai, gue taruh lagi di notes yang baru. Kayak gitu terus taruh lagi gitu. Jadi itu mempermudah dan apa namanya, termanage sih, kerjaanku tuh termanage gitu. Jadi
3: lebih teratur juga.
2: Kalau dibilang untuk harus ceria terus tuntutan kak. Itu tuntutan pekerjaan.
3: Mungkin aku mau sedikit nambahin ya. Boleh. Kenapa? Karena aku juga sering ditanyain gitu, kok bisa tiap hari kayaknya ketawa mulu ya, gitu kan? Ya. Mungkin satu dari personalitinya mungkin ya. Yes. Terus kemudian juga biasanya kenapa? Biasanya orang yang terlihat ceria di depan itu teman-teman, itu di belakang mereka gak selalu ceria terus kok.
4: Iya
3: itu,
4: lagi.
2: Benar-benar.
3: Nah, mungkin saja nih ya gitu, kalau pengalaman pribadi lebih kepada kayak ya hidup udah susah.
2: Iya
3: lagi. Masa kan susah sih.
2: Masa harus kita tonton kan gitu,
3: iya,
2: kan. Ntar orang bilang jual kesedihan lagi.
3: Iya, masa harus dibawa susah, jadi kita bawa ceria aja. Karena tanpa kita sadari sebenarnya ketika kita meresponi sesuatu dengan ceria, dengan kepala yang dingin, nah kita juga lebih apa ya, lebih clear gitu ya.
2: Benar.
3: Mungkin lebih gampang untuk bisa mencerna sesuatu. Jadi ketika ada masalah mungkin ya, kita jadi tahu, oh gini nih ternyata, oh mulainya dari sini nih, dari kiri atau dari kanan, kayak gitu sih.
2: Dan yang paling utama itu sih, dekatin diri sama Tuhan.
3: Yes.
2: Kalau kita gitu kan saat teduh. Gue mau tanya, Kadam, lu sholat 5 waktu gak?
4: Alhamdulillah. Masih di jalan yang lurus.
2: Iya. Nah ini Kadam nih, pertanyaan. Apa satu prinsip hidup kakak sih dalam jalani hidup yang makin gak nentu? Nih pertanyaan dari hardliner nih.
4: Sebenarnya tadi udah sempet kayak diomongin Melisa juga sih ya.
3: Iya.
4: Untuk prinsip aku sendiri sebenarnya itu, kalau misalnya kita punya pilihan, mau jadi apa atau mau ngambil apa, ya kita harus tekunin.
3: Yes.
4: Ya ditekunin, di enjoyin aja apa-apa itu. Nanti mungkin di prosesnya ada yang kita lagi down atau lagi up, ya udah enjoy aja, nggak usah dibawa beban. Karena selama proses itu pasti ada hal-hal yang bisa kita ambil hikmahnya. Kayak gitu.
3: Setuju.
4: Itu aja sih aku. Pasti nanti akan ada titik terangnya lah. One time gitu, next time gitu, pasti ada yang kayak gitu.
2: Tapi lo pernah gak sih, maksudnya kayak Melisa tadi gitu, ngalamin bikin lo struggle banget, kayak gue mau tonjok orang nih, kayak gitu.
4: Ada sih,
3: ada sih.
4: Pernah pastilah ya.
2: Jangan ya deh ya, jangan ya teman-teman. Gak boleh berantem-berantem.
4: Pasti ada, ya cuma kembali lagi kita nyikapinya seperti apa.
3: Ya. Setuju banget.
4: Yang tadi Melisa juga bilang, kalau memang kita sikapnya ambilnya jelek pun, ya pasti nanti endingnya pun bakal jelek ke kita juga gitu.
2: Benar banget.
4: Kalau kita ambil yang bagus ya, positive vibe buat kita juga.
2: Betul.
3: Dan setiap tindakan yang kita ambil itu pasti ada resikonya.
4: Yes, betul.
3: Mau itu tindakan yang baik atau yang buruk, ya kita harus ready dengan resiko tersebut.
4: Yes.
3: Nah, biasanya untuk mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan ya gitu, kita harus pintar-pintar ngelihat, oh kalau misalnya aku ambil keputusan A, nanti resikonya apa ya gitu. Resiko ini dalam artian bukan selalu negatif ya teman-teman ya gitu.
2: Betul.
3: Resiko tuh ada yang positif juga. Jadi kita harus bisa ngambil resiko yang benar-benar worth it di kita dan juga mungkin bisa jadi berdampak buat orang lain juga gitu.
2: Keren banget.
4: Oke,
2: nanti kita ada sesi terakhir bakal masih bakal ngobrol-ngobrol sama Melisa, ada Eva juga di sini. Kita bertiga adalah
4: Power Ranger. Kita warna-warni soalnya lo hari ini lo.
2: Iya. Warna-warni ya, emang program ini khusus mewarnai
4: bagi Anda
2: kita, ya. So jangan kemana-mana, tetap di 100.6 Radio. Kita bakal balik lagi di Gold Generation of a Life.
3: Yuhu.

0: Pernahkah kamu berpikir hotel, coffee shop, retail store, hingga berbagai brand premium menggunakan aroma bukan sekedar untuk membuat ruangan wangi, tetapi untuk menciptakan kesan yang diingat oleh pelanggan? Inilah yang dikenal sebagai dunia aromaprener. Bersama Heartland dan AK, kamu akan mengenal aromaprener melalui workshop Make Your Own Reed Diffuser. Sebagai langkah awal menjadi seorang aromaprener, kamu akan belajar memahami dasar-dasar aromakologi, mengenal karakter berbagai fragrance notes, belajar teknik blending untuk menciptakan aroma yang harmonis, dan meracik signature scent versi kamu. Bertempat di gedung Heartland Center, Lippo Village, Karawaci, hari Sabtu, 4 Juli 2026, jam 10 pagi. Investasi hanya Rp350.000. Kamu akan membawa pulang Reed Diffuser hasil racikanmu sendiri, lengkap dengan modul dan e-sertifikat. Karena aroma bukan hanya soal wangi, aroma adalah identitas, pengalaman, dan peluang. Kuota terbatas, segera daftarkan diri kamu melalui WhatsApp 0813-1515-1504. Welcome on board all passengers of Bordang Boarding Fest 2026. Katanya, teriakin isi hati lebih seru pas lagi nonton konser. Makanya, teriakin aja bareng-bareng di Bordang Boarding Fest 2026 tanggal 4 sampai 5 Juli 2026 bertempat di Edutown Arena BSD City bersama Mahalini, Chang Cheaters, Sal Priyadi, Rebellion X Rocket, Virsa Besari, It Gita, TRL X Sukses Lancar Rezeki, dan masih banyak lagi. So secure your ticket now at bordangboarding.com. Tepas landas experience for all the happy passengers. Presented by Art Media Kreasi.
1: Jam rawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Versiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Versiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @heartlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Heartline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Versiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Heartline Radio, your family station. Memperkoko Indonesia melalui keluarga.

0: Oke, okay. Kita lagi ngobrol-ngobrol ya di studio sambil dengerin musik yang syahdu. Di sesi terakhir ya, kalau aku bisa bilang sesi terakhir, karena sekali kita ngobrol nih bertiga emang kayak seru banget. Dan ya, membuka wawasan, pikiran, hati, dan perasaan.
1: Ambil ke perasaan loh.
0: Iya loh, harus. Kita harus, ini harus sebagai entrepreneur yang entertainer. Itu juga harus pakai perasaan gitu ketika kita ngobrol seperti ini. Nah, kalau kita ngobrol dari awal tadi ya gitu, apa yang dipelajari dari kehidupan, dari profesi kita masing-masing, terkhususnya Melisa gitu ya. Terus yang memberi inspirasi dari yang awalnya kamu hanya sebagai fans gitu, senang nonton konser, dan akhirnya kamu mendapatkan inspirasi dari situ untuk memulai ini dari tahun 2017 sebagai award ticketing gitu kan. Dan membantu banyak orang yang pengen kalau aku bisa bilang mendapatkan hiburan dari konser itu,
1: mewujudkan impiannya
0: melihat idolanya,
1: iya,
0: dari karya-karya yang sudah diperdengarkan, dipertontonkan khalayak ramai,
1: akhirnya.
0: Dan akhirnya kamu bisa mengambil keputusan untuk fokus melakukan ini bareng teman-teman kamu. Apa yang mau kamu sampaikan sebagai encourage gitu buat ke generasi-generasi muda, entah kamu ini yang dengerin sudah generasi boomers X ataupun ya who knows gitu, iya, kan tiba-tiba ada generasi X yang kayak, oh iya ya, daripada saya cuman nyapu ngepel lantai doang di rumah, kenapa tidak saya coba war ticket gitu, membantu ibu-ibu, bapak-bapak yang mau nonton mungkin nostalgia konser. Ada kan sekarang juga yang
1: ada.
0: Dari barat tuh penyanyi-penyanyi zaman-zaman dulu kan mulai konser-konser juga kan mereka sekarang. Terus yang kemarin apa tadi, Westlife. Tolong dibantu, didorong aja ke atas. Iya, agak bikin apa shock ini? Ya mic-nya tiba-tiba apa portable.
1: Ada aja ya.
0: Dan ini menjadi satu inspirasi, memberikan semangat buat kita bahwa ternyata untuk mendapat suatu hal yang bikin kita happy itu bukan hanya cuan. Ya gak sih?
2: Setuju banget.
0: Tapi pengalaman, terus teman baru mungkin kayak gitu, dan juga hal-hal yang mungkin orang lain lihat kayak apaan sih gitu. Tetapi ternyata itu bisa membantu hidup orang lain gitu.
2: Benar.
0: Ada pertanyaan nih dari Cici, dari Hardliner.
1: Halo ke Cici.
0: Halo Kak Mugzi, welcome, selamat bergabung. Halo Kak Melisa, mau tanya nih gimana cara menjalin hidup,
2: menjalani
0: hidup agar semangat terus.
2: Semangat.
0: Pertama, jangan lupa makan.
1: Karena pura-pura bahagia butuh energi.
0: Pura-pura bahagia butuh tenaga.

0: Terus ketika berinteraksi sama orang tuh kayak, oh gimana ya tadi gitu. Jadi bahan evaluasi sendiri juga gitu. Nah kalau dibilang tips bahagia, mustahil teman-teman kita bisa bahagia terus.
1: Iya.
0: Itu jadi itu harus digaris bawahi dulu ya gitu. Tapi kita bisa meresponi setiap kondisi dengan kepala yang dingin gitu, dengan hati yang sukacita gitu. Balik lagi sebenarnya semua ini didasari dari, kalau aku secara pribadi ya, hubungan kita sama Tuhan gitu. Dengan Tuhannya kita masing-masing ya teman-teman gitu. Jadi ketika kita punya hubungan yang baik sama Tuhan, kita punya hubungan, bukan baik ya, lebih kepada mungkin intim dengan Tuhan. Kita tuh rasanya itu punya kekuatan yang kadang-kadang kita gak tahu itu tuh sebenarnya dari mana gitu ya. Jadi dengan kekuatan itu ya kita bisa maksimal nih, bisa meresponi berbagai macam hal dengan positif gitu. Lebih kepada mungkin bukan bahagia ya Kak Cici ya, lebih mungkin damai sejahtera gitu. Karena bahagia dengan damai sejahtera ini agak sedikit berbeda nih.
1: Yes.
0: Bahagia ini itu dia kan naik turun. Tapi kalau damai sejahtera itu dia stabil. Jadi di berbagai musim kita bisa tetap tenang.
1: Nah,
0: kalau udah tenang, nah kita gampang untuk menciptakan kebahagiaan kita sendiri.
1: Yes.
0: Kayak gitu. Jadi kalau ditanya apa tipsnya supaya bisa bahagia, lebih kepada itu tadi, banyak macam hal sih sebenarnya, tapi mungkin secara jasmani itu tadi kita harus tidur cukup ya.
1: Benar.
0: Terus kemudian juga jangan lupa makan, jangan telat makan, nanti asam lambung.
1: Benar. Sama kayak saya.
0: Kalau udah asam lambung udah kacau dah itu semua gitu.
1: Yeah.
0: Nah dari hal-hal basic dulu aja diperlengkapi, terus banyak-banyak bersyukur.
1: Betul.
0: Terus kurangin ini ya, scroll-scroll itu. Ini sekarang ini sangat-sangat ini banget ya.
1: Benar.
0: Berdampak banget karena scroll lama-lama itu tuh bikin kita stres. Itu jadi stres.
2: Dan bikin emosi kita gak stabil juga gak
0: bener,
2: sih?
0: Karena
2: kita kayak lihat postingan yang bahagia jadi happy, lihat yang sedih langsung sedih lagi.
1: You remember the Pak Jose kan tempat ngomong buat storytelling gitu. Terus dia bilang, beliau bilang kalau kita ini sekarang terkontaminasi banget dengan media sosial. Dan feeling kita tuh tergantung dari apa yang kita lihat.
0: Konsumsi, benar. Jadi apa yang kita konsumsi itu mempengaruhi perasaan kita, pikiran kita. Jadi konsumsilah yang enak-enak. Baik itu secara jasmani, makan yang enak. Dan kita konsumsi juga misal kayak konten-konten yang enak, tapi tetap dibatasin juga gitu. Karena kan di sosial media ini cuman durasinya berapa sih? 15 menit, 30 menit. Itu mempengaruhi fokus kita juga. Kalau kita kurang fokus, kita tentu pasti kurang bahagia sih.
1: Benar.
0: Gitu. Jadi dari
1: makanya aku ini kalau me time ku udah pulang kerja gitu ya, itu bisa satu jam aku scroll, tapi aku nge-scrollnya itu algoritmaku adalah reels atau konten lucu.
0: Sama.
1: Kamu bisa tanya ke teman-temanku, DM aku kemarin itu apa?
0: Include me.
1: Kamu juga kan?
0: Iya,
1: aku
0: kena.
1: Pernah share enggak sih?
0: Iya.
1: Jadi kayak pas ketemu tuh kayak ada video itu gitu. Jadi kayak ya udah gitu. Even ya aku jarang ketemu gitu, terus kayak aku pengen share ke dia gitu ya. Cuman pengen apa ya, yang bikin aku happy aku pengen share ke orang gitu loh. Kayak ih jahat banget tapi pengen ketawa. Ah enggak mau ketawa sendiri enggak share gitu. Jadi sometimes kalau udah pulang kerja tuh biasanya scroll medsos yang ini, biasanya kan pas buka medsos apa yang viral, segala macam huru-hara di dunia persilatan situ, perpolitikan dan sebagainya, kayak bikin pusing gitu kan. Udah gue searching aja yang lucu-lucu
2: gitu. Lucu gitu langsung
1: ya, kayak scroll satu ketawa, scroll satu ketawa. Tuh pernah, dan beberapa kali bahkan sering gue tuh sampai ketawa sampai nangis, maksudnya kayak sampai keluar air mata.
0: Saking
1: gitu kayak
0: bahagianya ya.
1: Terus kalau udah kayak gitu tuh kayak aduh udah apa ya, apa sih istilahnya, endorfin ya, yang bikin
2: endorfin,
1: happy tuh
2: ya, hormon endorfinnya.
1: Hormon endorfinnya tuh kayak udah naik gitu kan. Baru tuh aku lepas,
0: dopamin.
1: Aku tidur gitu. Karena aku pernah juga ngalamin kayak ikut kepo gitu dengan apa yang viral, dengan perseteruan rumah tangga para artis gitu ya. Ikutan emosi, benar.
2: Betul, iya. Sama, sama.
1: Jadi suka kayak ikutan komen gitu. Abis itu aku hapus-hapusin. Jadi kayak gitu kan. Akhirnya ya belajar dari situ, ternyata semua itu balik lagi dari diri kita sendiri. Kalau lu gimana nih Babang, dengan apa kamu perlu me time juga, atau kayak ya udah pulang kerja tidur aja?
2: Kalau aku sih masuk me time-nya tidur.
1: Tapi kalau memang gitu ya, laki ya.
2: Tapi kalau

0: memang lagi kayak weekend kayak gini ya udah jalan sendiri aja.
1: Game, yeah. Game
0: kemanapun angin membawa ini.
2: Oke, okay, pengumuman Melisa dan Babang Andam ini jomblo.
0: Lo diiklan nih.
3: Jalan ya. Promosi gitu.
1: Aku ya. Yang sudah laris.
0: Oh benar. Perlu dipasang on sale gak nih?
3: Ditunggu undangannya.
0: Midnight sale.
1: Saya sudah punya apa namanya MC-nya
0: ya, okay.
1: MC lelakinya. Dan saya akan jual tiket nanti.
0: Oh pakai tiket ya masuknya ya.
2: Bisa nyanyi okay. Juga ini. Bisa nyanyi
0: bisa
2: juga ini
0: ya.
1: Ada yang mau war ya
2: yeah.
1: Wedding day aku yeah.
2: Soalnya kuotanya terbatas.
0: Disiarkan di TV gak nih?
2: Kuotanya nanti. Terbatas.
1: Kita siarkan melalui live streaming aja. Streaming. Jangan yeah, lupa yeah. Untuk give minimal 100 koin.
0: Oke. Okay. Disiarkan atau nanti di Heartline FM ya?
3: Betul.
1: Ya lagi YouTube. Wedding-nya. YouTube Heartline Network.
0: Yeah. Jadi susah satu hari ya untuk nikahannya.
1: Iya bener.
0: Iya kan?
1: Emang bener.
0: Boleh tuh.
1: Iya. Yeah. Yeah.
3: Khusus ya.
1: Tahu kan?
3: Iya.
1: Satu hari.
0: Bisa.
3: Bisa aja.
1: So guys, asik, apa asik, nih asik. Yang kalian mau encourage balik lagi gitu ya. Mungkin gini. Kalau secara rohani itu udah pasti kita masing-masing gitu ya punya cara untuk mendekatkan diri sama Tuhan yes. Agar bagaimana ya tadi itu peaceful itu bisa kita yes. Rasain ya kan. Tapi banyak yang mungkin ya anak-anak muda generasi-generasi milenial yang mungkin udah di tahap yang kayak gue udah deketin diri sama Tuhan tapi ada hal-hal kayak mungkin masa lalu inner child ya nggak sih yang akhirnya kayak itu kebawa terus nih entahkah ke hubungannya mereka entahkah ke kayak bingung gitu gue nih sebenarnya tujuan hidup gue apa gitu terus kayak belum bisa menentukan nih kayak Mel kamu kan Mel ya udahlah gue lepas kerjaan kantor gue fokus nih sama war ticketing yang mungkin buat orang lain kayak lu dapet apa dari situ emang ada tiap hari lu income tiap bulan kayak gitu dan mungkin mereka lebih cenderung kayak ya udahlah gue kerja aja yang penting ada duitnya tapi nggak happy nggak damai gitu mungkin happy kalau udah gajian pas udah bayar cicilan
0: nah pusing lagi
1: pusing lagi gitu. Kira-kira dari Melisa gimana ya buat encourage teman-teman kita mungkin ya maybe unus gitu ada Gen Z, milenial, kamu kan ada di antaranya
3: antara,
1: nih
3: ya?
1: Transisinya nih
3: perbatasan.
1: Ya buat mereka tetap semangat apapun pilihan hidup mereka sekarang gitu. Yaudah waktu dan tempat ku persilahkan.
3: Oke. Ini berdasarkan pengalaman sendiri aja sih sebenarnya ya gitu gimana kita. Gimana cara kita untuk tetap bisa penuh menjalani hari-hari gitu ya.
1: Yes.
3: Kalau dibilang masalah, teman-teman, ini harus digarisbawahi bahwa masalah pasti akan ada.
1: Ya.
3: Terus kalau dibilang perasaan, aduh aku nggak mood, aku lagi sedih, aku lagi ini dan lain sebagainya.
1: Ngopi sih kata gue.
3: Ngopi sih kata gue ya. Itu tuh emang ya memang seperti itulah hidup gitu. Dan tadi kalau Kak Eva bilang tuh kayak mungkin dari masa lalu gitu. Ada benang merah yang belum selesai nih sampai sekarang kan.
1: Yeah.
3: Meskipun mungkin kita udah punya caranya masing-masing gimana caranya mendekatkan diri ke Tuhan gitu. Semuanya proses sih teman-teman sebenarnya gitu ya. Jadi kayak kita setia aja sama proses yang kita punya gitu.
1: Setia ya. Sama proses.
3: Kedengarannya klise ya. Tapi setia itu susah.
1: Iya lagi.
0: Benar. Kok iya lagi sih?
3: Iya lagi. Itu susah banget.
1: Susah loh prosesnya. Ya.
3: Karena dia berhubungan dengan komitmen.
0: Iya
1: benar.
3: Berhubungan
1: benar.
3: Dengan komitmen. Karena kalau dibilang gimana supaya tetap stabil gitu ya kehidupan kita ke depan gitu, kita nggak bisa jamin juga, nggak ada yang bisa jamin.
1: Benar.
3: Kita sendiri nggak bisa jamin gitu. Bahkan kalau misalnya kita mau tanya sama Tuhan pun, Tuhan ini ke depan ceritanya gimana sih gitu? Tuhan juga nggak akan langsung jawab kasih skripsi naskah dramanya. Ujung hidup lo akan seperti ini gitu. Enggak gitu. Caranya Tuhan tuh berbeda. Kita tugas kita itu cuman percaya aja sama rencananya
1: Tuhan.
3: Iya, rencana Tuhan itu pasti rencana yang terbaik, tidak mendatangkan kecelakaan tapi mendatangkan damai sejahtera gitu. Damai sejahtera ini juga damai sejahteranya bukan damai sejahtera pengertian kita ya. Karena kadang kita mikir kan damai sejahtera yang kita mau itu ya bergelimang harta, enggak kekurangan, bisa jalan-jalan sana sini gitu. Enggak, tapi damai sejahtera yang dari Tuhan itu buat kita tuh paham betul bahwa kita hidup ini tuh mau ngapain sih sebenarnya gitu. Yes. Sesimpel mungkin kayak tadi Kak Eva bilang karena ini di ngomongin soal kerjaan juga ya gitu. Kayak pilihan kenapa kamu mau jadi
1: profesi gitu.
3: Iya, meninggalkan kantoran itu yang sebenarnya bisa dibilang setiap bulan tuh kan udah pasti
0: yes.
3: gitu ya. Memilih sesuatu yang sebenarnya tidak pasti ya teman-teman gitu. Sebenarnya lebih kepada itu tadi, sadar betul bahwa hidup ini mau ngapain gitu loh.
1: Okay. Yeah.
3: Nah, mungkin kalau aku secara pribadi lebih kepada aku pengen hidup penuh melakukan apa yang aku suka, tapi juga bisa berdampak buat orang lain gitu.
1: Setuju.
3: Nah, tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa aku nggak akan mengalami masalah juga meskipun yang aku lakukan hal-hal yang aku suka gitu ya. Jadi harus tahu betul bahwa setiap keputusan yang kita ambil itu ada resikonya.
1: Nah,
3: ready nggak dengan resiko tersebut? Jadi ketika memutuskan mau memulai sesuatu, kita harus sudah pikirin dulu nih kurang lebih resikonya seperti apa.
1: Betul.
3: Ya memang kita mungkin nggak akan tahu resiko keseluruhannya seperti apa, tapi kurang lebih gambarannya. Ready nggak ya kalau misalnya suatu saat gitu? Jadi kita kembangkan cara berpikir kita gitu untuk bisa melihat. Bukan hanya dari satu POV aja, tapi dari berbagai POV. Nah, ini akan membuat kita lebih sadar betul untuk menjalani hidup gitu. Bahkan mungkin sekarang banyak teman-teman mungkin lagi mau memulai gitu ya. Karena ada banyak teman-teman juga yang cerita, Mel gimana sih caranya bisa waktu dulu pas lagi berbarengan corporate dan juga yang sekarang lagi di jalan ini, gimana caranya supaya balance? Sebenarnya gak setiap saat balance kok teman-teman. Tapi belajar untuk atur prioritas. Nah itu tadi list to do. Jadi kita harus bikin prioritas kita satu-satu tuh seperti apa gitu. Nah sebenarnya kalau ditanya tips yang gimana-gimana banget, gak ada ya. Balik lagi ke itu tadi, komitmen, terus tadi yang kayak Kak Adam juga bilang ya, kayak fokus gitu ya, kasih hati untuk sesuatu yang kita lagi kerjakan. Jangan ogah-ogahan gitu. Mau itu di corporate kek, mau itu di bisnis kalian yang mungkin masih baru mulai, atau mungkin bahkan sesimpel kayak aku kan hanya cuman ibu rumah tangga gitu kan. Apapun sekarang yang memang lagi dijalankan, jalanilah dengan sepenuh hati.
1: Yes,
3: gitu. Karena kita nggak tahu di depan sana itu ada kesempatan apa yang akan datang.
1: Benar.
3: Gitu. Dan kita nggak tahu keberadaan kita ternyata itu punya dampak besar buat orang lain. Ini aku cerita sedikit ya.
1: Boleh.
3: Teman-teman, 2 hari lalu tuh ada yang telepon aku, teman lama. Jadi pas zaman kuliah dulu, dia bilang, Melisa, kamu masih ingat aku gak gitu? Terus aku ingat-ingat siapa ya? Ini. Akhirnya aku ingat. Nah, jadi dia ini adalah teman yang dulu sering cerita ke aku tentang kondisi kehidupannya yang bisa dibilang sedih ya gitu ya. Sedih, bahkan pada saat itu dia beberapa kali ingin mencoba mengakhiri hidup. Jadi dulu sering jadi teman ceritanya beliau. Kemarin telepon, dia bilang gini, thank you ya karena dulu udah sharing tentang pengalaman hidup kamu. Akhirnya aku tidak jadi mengakhiri hidup. Kita gak tahu gitu. Kita gak tahu bahwa cerita hidup kita yang mungkin menurut kita itu gak wow, itu ternyata bisa jadi motivasi untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita.
1: Betul
3: gitu. Jadi sebenarnya lebih kepada fokus dengan apa yang kita punya sekarang. Jadi bukan apa yang tidak punya ya. Fokus dengan apa yang kita punya sekarang, konsisten, kasih hati, benar-benar sadar untuk menjalani hidup. Dan ya, kalaupun misalnya ada masalah, jangan cepat-cepat gusar. Jangan cepat-cepat marah gitu ya. Tapi lebih ke sadar betul aja sih kayak, oh iya, sekarang aku lagi punya masalah, solusinya apa gitu. Jangan cari siapa yang salah, siapa yang ini, ya gitu. Dibiasakan untuk kayak, okay, ini solusinya apa sih gitu.
1: Kalau boleh tahu nih kita, udah jam 10.
0: Seru
1: banget ya kita ngobrol. 1 menit nih, Mel, kamu boleh dong tadi sempat ditanyain Adam juga medsosnya. Medsos kamu dan mungkin medsos bisnis kamu ini.
3: Teman-teman bisa pantengin aku medsos pribadi ya. Ini buat yang teman-teman yang kenal di Melisa Nabolon. Atau mungkin juga kalau misalnya kalian mau mampir ke medsos kita di Jasa Wartikap itu bisa di Sugar Stick.
1: Sugar Stick. Akun pribadinya Melisa.
3: Ini jarang sekali aku mempromosikan karena kita itu sebenarnya bekerja tanpa
1: promo.
3: tanpa menunjukkan muka ya di sana.
1: Oh iya iya iya iya.
3: Jadi ini eksklusif nih ceritanya.
0: Betul.
3: Jadi inilah orang-orang di balik akun itu.
1: Ya nah, betul. Dan kalau kalian juga mau mungkin cari open trip juga Melisa open trip juga ke berbagai juga. Negara penjuru utara, selatan, timur, barat, bahkan sampai ke Antartika.
3: Oh my god, Antartika enggak tuh.
1: Ada yang mau kamu sampaikan juga ke Melisa atau sama hardliner?
0: Buat Melisa, thank you banget nih untuk sharing-sharingnya. Dan mungkin nanti someday kalau misalkan aku lagi butuh tiket bisa dibantu kan? Jalur internal.
3: Kalau kita sebutnya orang dalam.
0: Okay.
1: Okay, thank you guys. Ada Bang Adam dan juga Melisa. Sukses buat kalian berdua. Nanti minggu depan ada lagi teman kita, ada Kak Kartika yang bakal join. Semoga tidak ada perubahan ya. Thank you sekali lagi buat semua hardliner yang sudah bergabung di TikTok Hardline FM, udah komen juga dan juga dari WhatsApp dan semuanya yang sudah tap live dan share. God bless you.
3: Mars, bisa enggak? Bisa
1: kita pamit.
3: Bisa ke Mars.
1: Ya, kita pamit dari Go Generation of Life. Keep spirit dan thank you buat kalian semua, tetap stay tune di 100.6 Talent Radio.
3: Happy weekend.
1: Bye.

0: dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia, Heartland FM, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Selamat datang kembali dalam program Refleksi minggu ini. Bersama saya, Versiana. Heartliner, pernahkah kita menyadari bahwa satu kalimat bisa lebih membekas daripada satu tindakan? Beberapa minggu ini, perhatian kita semua tertuju pada kasus kekerasan yang dialami perempuan berinisial YTR. Hampir semua orang sepakat bahwa apa yang dialami adalah sebuah tragedi yang menyayat hati. Banyak pihak yang merasa marah, sedih, sekaligus berharap pelaku mendapat hukuman yang setimpal. Namun di tengah rasa empati itu, muncul sebuah perdebatan. Bukan lagi soal korban atau pelakunya, melainkan soal satu kata, penyiksaan. Sebuah pernyataan yang sebenarnya dimaksudkan untuk menjelaskan istilah hukum justru diterima berbeda oleh masyarakat. Banyak yang akhirnya merasa di saat korban sedang berjuang, yang dibutuhkan bukanlah penjelasan tentang definisi, melainkan soal empati. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal sederhana. Dalam hidup, seringkali bukan hanya apa yang kita katakan yang menjadi penting, tetapi juga kapan dan bagaimana kita mengatakannya. Coba sejenak kita renungkan, berapa kali tanpa sadar kita langsung memberikan penjelasan ketika seseorang sedang terluka. Saat seorang teman bercerita tentang masalahnya, berapa kali kita buru-buru memberi nasihat. Saat pasangan sedang kecewa, kita sibuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Saat anak berhadapan dengan kegagalan, kita langsung memberi ceramah. Padahal, mungkin yang ia butuhkan hanya satu kalimat. Tidak apa-apa, kita coba lagi bersama-sama. Saya akan tetap bersamamu di sini. Padahal, orang yang sedang terluka seringkali tidak membutuhkan jawaban yang paling pintar. Mereka lebih membutuhkan hati yang mau hadir. Heartliner, empati bukan berarti kita harus selalu setuju. Empati juga bukan berarti membenarkan semua hal. Empati adalah kemampuan untuk berhenti sejenak, mencoba memahami apa yang sedang dirasakan orang lain sebelum kita berbicara. Karena ketika hati sedang penuh luka, telinga seringkali tidak siap menerima penjelasan. Yang pertama kali ingin dirasakan adalah bahwa ada seseorang yang benar-benar peduli dengan apa yang dirasakan oleh dirinya. Di sisi lain, refleksi ini juga mengajak kita sebagai masyarakat untuk belajar tidak terburu-buru menghakimi. Di era media sosial, kita sering bereaksi hanya dari satu potongan kalimat atau satu cuplikan video. Padahal, belum tentu kita mengetahui keseluruhan konteksnya. Bukan berarti kita tidak boleh mengkritik. Kritik tetap menjadi penting, tetapi kritik yang disampaikan dengan bijak akan lebih membawa perubahan daripada kemarahan yang hanya memperkeruh suasana. Heartliner, mungkin pelajaran terbesar minggu ini bukan hanya tentang sebuah kasus yang viral, tetapi tentang bagaimana kita memperlakukan sesama manusia. Saat ada yang terluka, dahulukan empati. Saat ada yang berbeda pendapat, dahulukan mendengar. Saat ingin mengoreksi, pilihlah kata-kata yang membangun. Karena kadang, satu kalimat yang penuh kasih bisa menjadi awal dari sebuah pemulihan. Sebaliknya, satu kalimat yang kehilangan empati bisa meninggalkan luka yang tidak terlihat. Maka mari kita belajar menjadi pribadi yang bukan hanya benar dalam perkataan, tetapi juga menjadi bijaksana dalam penyampaiannya. Sebab dunia hari ini bukan hanya membutuhkan orang-orang yang pandai berbicara, tetapi juga orang-orang yang mampu menghadirkan ketenangan, harapan, dan kasih di tengah begitu banyaknya suara. Semoga refleksi minggu ini mengingatkan kita untuk selalu menempatkan hati sebelum kata-kata dan kasih sebelum penilaian. Saya Versiana pamit undur diri. Sampai bertemu di refleksi minggu ini berikutnya.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu. Yo. Hai.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Heartliners, mau membuka pintu rezeki Anda? Ingat ya, rezeki itu bukan soal uang semata, tapi juga kebahagiaan, lingkaran pertemanan yang baik, keluarga harmonis, kesehatan yang terjaga, pekerjaan dan usaha yang lancar, dan lain-lain. Jika Anda menginginkan, Anda harus memperbaiki diri dahulu. Jangan pernah ada sifat iri dan dengki terhadap orang lain yang jauh lebih berhasil ketimbang Anda. Melihat orang lain lebih happy dan sukses, jika Anda iri dan tidak bisa menerima konsep itu, maka semuanya itu akan tidak akan pernah berhasil. Kenapa? Karena masyarakat kita punya stigma yang keliru sekali. Mereka hanya ingin memperoleh segala sesuatu secara instan. Mau cepat dapat ilmunya, mau cepat dapat duitnya, tanpa peduli dan mau melalui prosesnya. Jadi mereka melakukan shortcut dengan ambil pinjaman di judol, pinjol, dan pay later. Juga mereka mengambil kartu kredit tapi menunggak cicilannya. Hutang ke orang lain tapi ogah bayar. Bahkan ketika ditagih, galakan dia. Banyak yang tidak bisa menerima konsep perbaiki diri dahulu sebelum rezeki datang kepada Anda. Tingkatkan frekuensimu dari low frekuensi menuju high frekuensi agar Tuhan memberikan rezeki yang lebih baik dari sebelumnya. Ingat, jangan pernah tergiur apapun yang instan karena akan berbahaya efeknya. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo untuk Heartliners semua.
0: Mau punya usaha sendiri, tapi bingung mau usaha apa? Laundry saat ini bukan lagi sekedar bisnis pelengkap, tapi sudah menjadi kebutuhan utama di tengah gaya hidup modern. Perubahan pola hidup masyarakat, terutama di perkotaan yang semakin sibuk, praktis, dan mengutamakan efisiensi waktu. Mengapa usaha laundry sangat menjanjikan? Berinvestasi laundry adalah kebutuhan, bukan lagi tren. Setiap hari mendapat income, potensi balik modal sangat cepat. Bersama CleanGo, tidak perlu pusing lagi mulai dari nol. Anda bisa mendapatkan paket usaha lengkap. Sudah disiapkan sistem, sudah ada brandingnya, sudah ada SOP-nya. Harga mulai dari 45 juta rupiah saja. CleanGo Laundry, murah, cepat, dan bersih. Hubungi segera 0811-8716-699 atau bisa di 0856-1026-539. CleanGo Laundry, bisnis kemitraan dengan support dan manajemen, procurement, dan installment. CleanGo Laundry, dari Seve Saka Makmur Sejahtera.
2: This is Heartline Radio, your fan station. Radio station, BTS.

Keluarga merupakan tempat pertama seorang anak belajar tentang kasih, pengampunan, dan iman kepada Tuhan. Namun hari ini, banyak keluarga menghadapi tantangan yang berat. Ribuan perceraian terjadi setiap hari, dan jutaan anak tumbuh tanpa kehadiran seorang ayah. Selama puluhan tahun, Yayasan Yaski hadir menguatkan keluarga Indonesia melalui program radio, media digital, seminar, konseling, dan pembinaan yang berlandaskan nilai-nilai Kristiani. Di tahun 2026 ini, Yaski bertekad memperluas jangkauan pelayanan untuk menjangkau lebih banyak keluarga yang

0: membutuhkan pengharapan, pemulihan, dan pendampingan. Setiap dukungan Anda membantu kami menghadirkan program-program yang membangun iman dan memperkuat keluarga Indonesia. Mari menjadi bagian dari pemulihan keluarga Indonesia. Dukung pelayanan Yaski melalui doa dan persembahan kasih sesuai yang Tuhan gerakkan di dalam hati Anda. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Ketika satu keluarga dipulihkan, satu generasi sedang diselamatkan.
1: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
2: Halo Heartliners, ternyata ada 4 silent killer di dalam dunia bisnis F&B. Tidak hanya di dalam dunia kesehatan aja ya, yang ada silent killer-nya loh, di dunia F&B juga ada. Dan apa saja 4 silent killer-nya? Yuk kita bahas sekarang. 1. Cash flow. Seperti yang sudah saya tulis sebelumnya, cash flow ibarat aliran darah dalam tubuh manusia. Ketika aliran darah atau cash flow melambat atau malah berhenti, bisa dipastikan manusia itu akan mati. Begitu pula di dalam bisnis F&B. Ketika cash flow berhenti, bisnis itu pasti langsung bangkrut. Pebisnis kuliner harus belajar membuat cash flow yang bisa mengalir dengan lancarnya agar bisnis bisa berjalan dan menghasilkan profit sesuai yang diharapkan. Miliki juga orang yang bertanggung jawab mengelola cash flow yang baik. Di Boplo, orang tersebut saya juluki Menteri Keuangan. Beliau adalah istriku yang terbukti mumpuni dalam mengelola arus kas. 2. COGS, kepanjangan dari Cost of Goods Sold atau harga pokok penjualan. Jika Anda tidak mampu menekan harga COGS, bisa dipastikan profit akan merosot yang berakibat bisnis Anda merugi. Jadi, perhatikan COGS Anda agar tidak boncos ya. 3. Manajemen yang berantakan. Bisnis apapun, jika pengelolaannya berantakan, akan berakibat fatal. Pastikan Anda membentuk manajemen yang baik dan proper dalam mengelola bisnis kuliner Anda. Carilah manajemen yang terbukti mampu menaikkan kinerja bisnis Anda. Bukan sekedar naikin omset, tapi profit juga mutlak naik agar bisnis Anda bisa survive. Silent killer keempat adalah pelanggan yang kecewa. Jika mendapat komplain, Anda seharusnya menanggapi dengan baik dan bijaksana. Teliti dan telaah apakah komplainan itu valid dan Anda bisa memperbaikinya agar tidak terjadi di kemudian hari. Jangan buru-buru menanggapi komplain dengan hati panas, karena kadang-kadang komplainan dari pelanggan itu berarti mereka memperhatikan Anda dan cinta kepada brand Anda. Hargailah komplainan mereka. Minta maaf jika memang ternyata komplainan itu benar, dan tawarkan solusi untuk membuat mereka happy seperti pembelian komplimen berupa produk atau merchandise yang bertulisan logo merek Anda. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.
3: Heartline FM 100.6 Heartline Radio, your family station.

0: Shalom saudara pendengar,
1: Ting Zhong Peng Yao Ping An.
0: Terima kasih telah mendengarkan program berbahasa Mandarin hari ini.
1: Xie Ning Shou Ting Pu Tong Hua Jiemu.
0: Jangan lupa untuk kembali bergabung esok hari di jam yang sama untuk episode berikutnya.
1: Cidai Ning Ming Tian Ye Ji Xu An Shi Shou Ting.
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran, Anda dapat menghubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program. Melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id untuk mendengarkan siaran ulang.
1: 更欢迎您透过电邮随时与我们联系。如果您想重温今天的节目，可以到良友电台的网站729ly.net 或者是yaski的网站 yaski.co.id 收听.
0: Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您. 明天再见.
2: Setiap tawa adalah harapan. Setiap pelukan keluarga adalah kekuatan. Di bulan Juli, mari rayakan Hari Anak Nasional dengan menjadi rumah yang penuh cinta. Tempat anak merasa aman, didengarkan, dan dipercaya. Radio Heartline Tangerang menemani setiap langkah keluarga Indonesia. Radio Heartline memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn. Siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore. Hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn. Karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

0: Welcome on board all passengers of Bordang Boarding Fest 2026.
1: Katanya, teriakin isi hati lebih seru pas lagi nonton konser. Makanya, teriakin aja bareng-bareng di Bordang Boarding Fest 2026 tanggal 4 sampai 5 Juli 2026 bertempat di Edutown Arena BSD City bersama Mahalini, Changcuters, Sal Priyadi, Rebellion X Rocket, Virsa Besari, It Gita, TRL X Sukses Lancar Rezeki, dan masih banyak lagi. So, secure your ticket now at bordangboarding.com. Lepas landas experience for all the happy passengers. Presented by Art Media Kreasi.
2: Keluarga yang kuat dimulai dari anak yang dicintai. Di sini saja, tetap di Heartland Radio. Fun, baby. Just

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, mau bisa bernetworking dengan orang kaya? Orang kaya hanya mau bergaul dengan orang yang punya value. Contoh, Anda bisa bercerita tentang manfaat makan sayur dan buah untuk menyehatkan tubuh manusia. Atau bisa juga bercerita tentang kamera yang bisa merekam dan menangkap momen berharga dalam kehidupan mereka. Atau bercerita juga tentang cara kerja alat peredam suara untuk menghasilkan konten yang menarik. Jika orang kaya itu butuh masukan dari Anda tentang bagaimana cara mengedit video agar tayangannya lebih bisa menarik untuk ditonton oleh keluarga mereka dengan apps yang sederhana dan mudah dilakukan di HP mereka dan lain-lain. Tapi, jika Anda tidak punya value atau skill yang bisa dibagikan, bagaimana orang kaya itu mau mendengarkan Anda? Mulai sekarang, mulailah tingkatkan skill dan value-mu agar bisa bernetworking dengan orang kaya. Selamat meningkatkan value dan skill-mu. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu. Yo. Hai.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak E.
3: Di balik anak yang percaya diri, ada keluarga yang selalu hadir. Di balik senyum seorang anak, ada cinta yang tak pernah lelah memberi sepanjang bulan Juli. Heartline Tangerang mengajak seluruh keluarga Indonesia untuk terus menumbuhkan kasih, harapan, dan nilai-nilai kehidupan di rumah. Heartline Tangerang, radio keluarga Indonesia, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Pernahkah kamu berpikir hotel, coffee shop, retail store, hingga berbagai brand premium menggunakan aroma bukan sekedar untuk membuat ruangan wangi, tetapi untuk menciptakan kesan yang diingat oleh pelanggan? Inilah yang dikenal sebagai dunia aroma foreigner. Bersama Hardline dan AK, kamu akan mengenal aroma foreigner melalui workshop Make Your Own Reed Diffuser. Sebagai langkah awal menjadi seorang aroma foreigner, kamu akan belajar memahami dasar-dasar aromakologi, mengenal karakter berbagai fragrance notes, belajar teknik blending untuk menciptakan aroma yang harmonis, dan meracik signature scent versi kamu. Bertempat di gedung Hardline Center, Lippo Village, Karawaci, hari Sabtu, 4 Juli 2026, jam 10 pagi. Investasi hanya Rp350.000. Kamu akan membawa pulang Reed Diffuser hasil racikanmu sendiri, lengkap dengan modul dan e-sertifikat. Karena aroma bukan hanya soal wangi, aroma adalah identitas, pengalaman, dan peluang. Kuota terbatas, segera daftarkan diri kamu melalui WhatsApp 0813-1515-1504.
1: Jam rawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
2: Hardline Radio, selalu di hatimu. Hiburan, informasi, inspirasi yang dekat di hati. Hardline Radio, more value, more than radio.
3: Hardliner, malam hari sering menjadi waktu paling jujur buat hati orang tua. Saat rumah mulai tenang, pikiran justru semakin ramai. Memikirkan anak hari ini, memikirkan kebutuhan besok, memikirkan apakah keputusan yang diambil sudah cukup baik. Hati orang tua jarang benar-benar istirahat. Tidur pun sering sambil membawa rasa khawatir. Takut anak kecewa, takut anak salah jalan, takut tidak mampu memberi yang terbaik. Padahal, tidak semua kekhawatiran harus dijawab malam ini. Ada hal-hal yang cukup diserahkan pada waktu berdoa. Hardliner, kalau malam ini hatimu terasa penuh, tarik napas pelan saja. Kamu sudah berusaha semaksimalnya, dan itu sangat berarti. Hardline FM menemani hati orang tua yang terus berjuang.

0: Welcome on board all passengers of Bordang Boarding Fest 2026.
1: Katanya, tuh yakin isi hati lebih seru pas lagi nonton konser. Makanya, teriakin aja bareng-bareng di Bordang Boarding Fest 2026 tanggal 4 sampai 5 Juli 2026 bertempat di Edutown Arena BSD City bersama Mahalini, Changcuters, Sal Priyadi, Rebellion X Rocket, Virsa Besari, It Gita, TRL X Sukses Lancar Rezeki, dan masih banyak lagi. So, secure your ticket now at bordangboarding.com. Lepas landas experience for all the happy passengers. Presented by Art Media Kreasi.
2: Heartline Radio. More value, more than radio. Hardliner, ada satu perasaan yang sering singgah di hati orang tua. Rasa bersalah. Merasa kurang waktu untuk anak. Merasa terlalu sering marah-marah. Merasa belum bisa memenuhi harapan mereka. Rasa bersalah. Itu jarang diucapkan, tapi sering disimpan. Menjadi beban yang dibawa diam-diam. Padahal, anak tidak menuntut orang tua yang sempurna. Anak hanya butuh orang tua yang mau hadir dan mau memperbaiki diri. Hardliner, kalau hari ini Anda terasa belum maksimal, besok masih ada kesempatan. Karena cinta orang tua tidak diukur dari kesempurnaan, tapi dari usaha yang terus dilakukan. Hardline FM menemani hati orang tua yang terus berjuang.

0: Mau punya usaha sendiri, tapi bingung mau usaha apa? Laundry saat ini bukan lagi sekedar bisnis pelengkap, tapi sudah menjadi kebutuhan utama di tengah gaya hidup modern. Perubahan pola hidup masyarakat, terutama di perkotaan yang semakin sibuk, praktis, dan mengutamakan efisiensi waktu. Mengapa usaha laundry sangat menjanjikan? Berinvestasi laundry adalah kebutuhan, bukan lagi tren. Setiap hari mendapat income, potensi balik modal sangat cepat. Bersama CleanGo, tidak perlu pusing lagi mulai dari nol. Anda bisa mendapatkan paket usaha lengkap. Sudah disiapkan sistem, sudah ada brandingnya, sudah ada SOP-nya. Harga mulai dari 45 juta rupiah saja. CleanGo Laundry, murah, cepat, dan bersih. Hubungi segera 0811-8716-699 atau bisa di 0856-1026-539. CleanGo Laundry, bisnis kemitraan dengan support dan manajemen, procurement, dan installment. CleanGo Laundry, dari Seve Saka Makmur Sejahtera.
1: Heartline Radio, selalu di hatimu. Hiburan, informasi, inspirasi yang dekat di hati. Heartline Radio, more value, more than radio.
0: Heartliner, orang tua, sering terlihat kuat di depan anak, tersenyum meski lelah, tenang meski pikiran penuh persoalan. Bukan karena tidak merasa capek, tapi karena tidak ingin anak ikut terbebani. Namun hati juga punya batas, dan tidak apa-apa mengaku lelah. Tidak apa-apa merasa rapuh. Justru orang tua yang mengenali batas dirinya akan lebih mampu mencintai dengan sehat. Malam ini, beri ruang untuk hatimu sendiri. Karena orang tua yang terjaga hatinya akan membesarkan anak dengan lebih tenang. Heartline FM, menemani hati orang tua yang terus berjuang.

Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn. Siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore. Hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih. Dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn. Karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

0: You're still listening to Heartline Radio, your family station.
1: Heartliner, banyak orang tua hidup dengan satu ketakutan yang sama. Takut gagal, takut salah mendidik, takut anak tumbuh dengan luka, takut masa depan anak tidak seindah harapannya. Heartliner, ketakutan itu wajar. Karena menjadi orang tua tidak pernah disertai buku panduan yang pasti. Tapi yang terpenting, bukan tidak pernah salah, melainkan mau belajar dan mau memperbaiki. Setiap orang tua bertumbuh bersama anaknya, dan setiap langkah kecil yang penuh cinta selalu berarti. Heartline FM menemani hati orang tua yang terus berjuang.

Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn. Siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore. Hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn. Karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

0: Ya, oh, 100.6 Heartland Radio Nostalgia kembali hadir.
1: Ya.
0: Heartland Nostalgia Reborn.
1: Bersama? Wah.
0: Saya dengan Yus. Ya.
1: Saya Jeff.
0: Dengan satu lagi? Dengan
2: saya Restu.
1: Restu. Selamat siang semuanya, Heartlanders. Apa kabar siang hari ini?
0: Pastinya sehat. Dan tetap semangat.
1: Tetap semangat, luar biasa.
2: Selalu bahagia, jangan lupa bahagia.
1: Nah, bahagia. Wah, iya. Harus bahagia ya.
0: Iya, sekarang iya bahagia. Dong. Hari ini kita ditemani oleh Restu. Restu cute.
2: Hai. Ya,
1: Restu cute.
0: Cute. Iya, jadi asik. Dia
2: Restu cute yang udah enggak cute lagi.
0: Oh iya, sekarang tetap cute.
2: Oh iya.
1: Ini kayaknya
0: sepertinya setiap Sabtu nanti kan akan
1: ditemanin ya.
0: Bintang tamu nih atau akan jadi.
1: Udah berapa kali?
2: Hotel? Saya udah dua kali.
1: Dua kali ya?
2: Iya. Restu
1: ya? Oh. Iya.
2: Kemarin Jumat.
0: Oke.
2: Acara apa tuh cemilan sore cemilan tapi sore. Cemilan sore yang enggak ada cemilannya.
1: Oh, enggak ada. Aduh. Kak Persi gimana?
0: Iya, nanti disiapkan cemilan-cemilan yang lain ya.
2: Cemilan 10.
0: Cemilan 10 gitu.
1: Siang hari ini juga ada bersama ibu-ibu.
0: Iya, kita menyambut dengan sukacita.
1: Sukacita
0: dari GGA.
1: GGA.
0: Grup Golden Age.
2: Iya. Golden Age. Bukan.
0: Tadi
2: GGS,
0: ganteng-ganteng security. Tadi saya tanya persyaratannya apa gitu kan?
1: Iya.
0: Ternyata saya bisa belum bisa masuk.
2: Belum bisa.
1: Belum bisa.
0: Karena harus usianya di usia emas. Tapi usia emasnya usia 60 tahun ke atas.
1: Oke.
0: Okay. Iya kan? Kalau saya kan masih di bawah 50 ya.
1: Di bawah 50.
2: Hah? Jelita dong, jelita. Kalau yang cewek-cewek
1: di bawah
2: jelita.
1: Atau di atas?
0: Nyaris. Tahun ini 50, tahun ini.
1: Tahun 50. Ya, sampai kan? Ya.
0: Ya kelihatan kan?
1: Iya.
2: Enggak.
1: Enggak. Masih
0: saya Marsu aja kayak seumuran gitu.
2: Oh iya betul.
1: Kenal?
0: Oh, kenal banget.
1: Dari mana?
0: Maka saya dari tuh tadi. Kalau melihat Restu ini terkenang pokoknya.
1: Terkenang ya.
0: Apalagi kan tema kita sekarang kenangan cinta pertama.
1: Ui, kenangan cinta pertama.
0: Apakah dia cinta pertama saya dulu?
2: Ah. Yeah. Waduh. Seperti apa?
0: Atau cinta-cinta yang kedua, ketiga, atau cinta yang
1: dan seterusnya.
0: Seterusnya. Tapi kalau cinta pertama ini berkaitan dengan tema kita.
1: Uh-huh.
0: Apa sih yang terlintas di pikiran Restu dengan Bang Jeff ini tentang cinta pertama?
2: Iya tuh.
0: Ya kan?
1: Waduh,
2: apa Bang Jeff punya enggak cinta ini pertama atau Bang Yus?
1: Deg-degan nih.
0: Ya, kita nanti kita kupas tentang cinta pertama. Dan cinta nanti pertama. Juga pendengar pasti juga akan cerita.
1: Ya. Jadi, buat Heartlanders ya, yang pengen gabung bisa di
0: bisa langsung
2: 0819-269-1000
0: dan juga di
1: TikTok kita juga ya
0: 0855
1: ya
0: 885-106.
1: Oke, dan bisa bergabung di TikTok kita.
0: Oh iya,
1: di siang hari ini.
0: Siang hari ini iya. Kita live TikTok, monggo bisa dan, masuk dan kita bisa
1: ya,
0: saling menyapa.
1: Saling menyapa semua.
0: Atau request lagu boleh?
1: Boleh.
0: Kita akan putar di 70, 80 dan 90.
1: Lagu-lagu ya, ya. Yang memang di siang hari ini enak menemani,
0: ya,
1: menemani siangnya ya ini. Tentunya. Dan
0: di
1: selamat
0: bulan,
1: siang
0: awal bulan Juli. Mau nyapa TikTok?
1: Ya, selamat siang juga buat pendengar yang ada di TikTok ya. Nanti jangan lupa kalau pengen request lagunya bisa melalui di TikTok juga atau juga di WA teks juga.
0: Nah, kemudian itu dari WhatsApp nih.
1: Mm-hmm.
0: Karena tuh bisa baca.
1: Ah.
0: Siapa tuh yang akan
2: dari
0: harus.
2: Alex.
0: Oh, Ko Alex nih kayaknya nih.
1: Ko Alex.
0: Ko Alex di
1: Cikokol.
0: Di mana Ko Alex?
2: Oh, di Cimone.
1: Cimone.
2: Saya Ko Alex. Halo. Di Cimone mau request lagu Coward of the Country dengan penyanyi Kenny Rogers. Ada enggak tuh?
1: Kenny Rogers. Iya. Kita
2: success for your career, happy Saturday and happy weekend.
0: Wow.
1: Happy weekend.
0: Ko Alex yang di Cimone dari nanti kita akan putar lagu Kenny Rogers ya.
1: Ya, akan kita putar.
0: Wow, ini Bu Rince yang hadir di depan itu memberikan jempol.
1: Jempol.
0: Iya kan? Tahu jempolnya warna apa?
2: Besar sekali itu jempolnya.
0: Terima kasih Bu Rince yang sudah hadir hari ini dari GGA itu ada Bu Rince, terus ada Ibu Indah ya.
1: Iya, Ibu Indah.
0: Dan rekan-rekan yang lain. Ini ibu-ibu semua. Bapak-bapaknya ditunggu nih dari tim GGA ya kan?
2: Untung ada juga Kak.
0: Ada. Ada
2: lagi. Keceplosan. Enggak boleh.
0: Kayaknya sering kakak Arum lagi.
1: Aduh, luar biasa.
0: Nih kembali juga ada menyapa Mbak Sari di Jaksel ya.
1: Yeah.
0: Halo, jumpa lagi. Bung Peter hari ini izin. Mbak Sari dan teman-teman karena ada satu hal lain hal ya.
1: Satu hal dan
0: kemudian lain hal. Bung Yus, Bung Jeb, selamat siang, selamat bertugas, tetap semangat. Ya, terus request lagu Kehadiranmu.
1: Aha.
0: Dari Vegatos atau Love Me Michael Creed 2.
1: Oke.
0: Thanks, selamat melayani, happy weekend.
1: Happy weekend to
0: happy weekend Mbak Sari di Jaksel. Salam kenal buat tamu Karstu, tetap semangat tuh.
2: Semangat.
1: Tetap semangat.
2: Semangat dong. Lagi malam nih. Minggu.
0: Malam Minggu ya. Ayo pergi ke bioskop.
1: Asik. Iya, malam Minggu.
0: Malam Minggu. Terus Yohana Rumanggit. Ya, ini dari Yohana Rumanggit di Petukangan Selatan.
1: Di Petukangan Selatan.
0: Kebanyakan nih Jaksel ya. Aduh, orang Jaksel semua nih yang Jaksel. Menyapa tadi Mbak Sari, sekarang Kak Yohana. Selamat siang Bung Yus, Bung Jeff, Kak Restu. Wow.
1: Selamat siang.
0: Mau request lagu dong dari Billy Joel, Upton Gold, Upton Gold ya.
1: Upton Gold.
0: Kirim salam Upton buat Girl. Semua.
2: Upton Gold.
0: Nah, iya. Salam semua pendengar setia Radio Harten dimanapun berada, di WA grup dan di TikTok.
1: Iya.
0: Tidak lupa juga buat ibu-ibu dari grup Golden Age. Wah, GGA, ucapkan salam kompak selalu di udara.
1: Salam mantap. Kompak kembali gitu kan. Kita yang membalas. Luar biasa ya. Di TikTok juga ada beberapa yang sudah bergabung di sini.
0: Oke, siapa kah itu?
1: Luar biasa.
2: Ada anakku juga. Tuh.
0: Anak.
2: Ada anak. Iya.
0: Anakku.
2: Semangat. Wah. Mama Restu katanya. Wah. Hai.
1: Anaknya, ini ada
2: enggak pakai HP
1: Mbak
2: itu
1: Ambar
2: ya, tantenya. Iya itu.
1: Mbak Ambar.
0: Mbak Ambar.
2: Itu tantenya.
1: Oh, semangat Ambar. Mama Restu.
0: Mama Restu selamat. Iya. Selamat apa semangat?
1: Weekend. Selamat weekend katanya. Juga ada dari Clue. Salam semuanya.
0: Salam balik.
1: Dan juga manis apa? Oke. Oh, bahasa.
0: Apa tuh?
1: Sumbar ini kayak apa? Oke.
0: Oh, orang Padang tuh.
1: Orang Padang.
0: Oh.
1: Lagi mantau.
0: Lagi mantau.
2: Artinya apa tuh?
0: Hah?
2: Artinya apa tuh?
1: Bapak.
2: Apa? Oh, bapak.
1: Apa?
2: Oh.
1: Apa. Jadi ini ada lagi dari Apit Blinken. Mudah-mudahan ada yang tahu lagu ini. Apa itu?
0: Apa tuh lagunya?
1: Nah, ini dia.
2: To Used to Be
1: With You. Iya. Oke.
2: Itu lagunya ya?
1: Ya, itu lagunya. Dan request lagu katanya dari Klo, Cinta Padamu. Oke, Cinta Padamu.
2: Cintaku ada padamu. Juga. Iya betul enggak ya?
1: Cintaku padamu. Iya. Bu Sumiati Paula, selamat siang Bung Yus, Bung Jeff, salam kenal untuk Mbak. Mbak siapa ya?
2: Mbak Restu.
0: Mbak Restu.
1: Langsung dijawab.
0: Ya kan tuh.
1: Oke, yang dari ini Mat siang Bung Jeff, nih Sinta mau request Genesis. Oke. Thank you untuk bertiga.
0: Okay.
1: Tetap semangat.
0: Tetap
1: terima
0: semangat.
1: Kasih.
0: Terima kasih Kak Sinta.
1: Iya.
2: Terima kasih.
0: Banyak masih banyak.
1: Ada juga Ibu Indah Prihatin, selamat
0: bertugas
1: Bung Jeb, Bung Yus, Karstu, sukses semua. Sukses untuk semua.
0: Siap.
1: Ya, God bless to. Dan juga buat tadi Kak Klonya request lagu Kak Cinta Padamu. Iya, tenang.
0: Cinta Padamu.
1: Kita puterin.
0: Ya, saat ini tema kita kan cinta pertama, jadi berkaitan cinta-cinta. Okay. Ya kan?
1: Iya, gitu. Cinta-cinta.
0: Cinta yang sering itu cinta apa namanya?
1: Cinta-cinta yang... karet.
0: Nah, itu cinta karet.
1: Cinta sampai lengket. Oke.
2: Okay. Ini ya kan? Kita beda kohort.
1: Iya.
0: Jadi, tapi Restu tahu dong lagu 90-an ya?
2: Tahu, ya kayak... kan saya ternodai telinganya itu.
1: Ternodai ya.
2: Sama kakak-kakak saya yang seangkatan dengan Bang Yus ini ya. Jadi saya tetap dengerin lagu-lagu 90-an, 80-an.
0: Jadi...
2: Walaupun saya Gen Z enggak jadi ya.
0: Milenial.
2: Milenial.
0: Berarti ini digabung dari milenial dan kolonial.
2: Oke, siap.
0: Kolonial.
1: Gua kaget tuh, Bang.
0: Ya, cinta pertama, cinta okay. Yang
1: cinta pertama.
0: Kalau definisi cinta pertama kalau dari saya itu tidak mesti ke pasangan sebenarnya. Karena kalau cinta pertama seorang anak perempuan, pasti cinta pertama itu ke papanya.
2: Iya.
0: Betul ya?
2: Betul.
0: Terus kalau saya cinta pertama saya ke mama saya.
2: Oh
0: karena
2: iya,
0: saya
2: karena
0: laki-laki
2: anak
0: kan.
2: Laki-laki.
0: Gitu.
1: Cinta pertama.
0: Cinta pertama.
1: cinta kalau anak pertama
2: anak laki-laki,
1: laki-laki
2: cinta pertama anak laki-laki iya, ke mamanya.
1: Ke mamanya pasti, iya, pasti kan. Dia beda apa nanti?
0: Lebih dalam.
2: Beda gender.
1: Dalam. Jadi gender. Iya, biasanya begitu. Gitu, lebih ya. Dalam dia memang.
0: Maksudnya begitu ya? Mengalami.
2: Iya.
0: Jadi cinta pertama ke papa.
2: Ke papa.
0: Iya kan gitu.
2: Tapi Bang apa? Yus, pernah enggak kita mikir gamon? Ada enggak nih dari hardliners yang aha, masih gamon-gamon penasaran dengan cinta-cinta pertamanya?
0: Iya, kalau cinta pertama yang waktu aku sih sebenarnya mampu mengalami di SMP sebenarnya.
1: SMP, cinta ya, pertama.
0: Terus tertarik dengan seseorang.
1: Tapi kan masih tertarik kan?
0: Tertarik, tapi memang belum bisa menyampaikan
2: masih perasaan. Penasaran.
1: Masih suka gregetan aja. Sebatas itu ya.
0: Sebatas itu. Oh. Jadi apa ya? Lebih ke cinta monyet?
1: Cinta monyet?
0: Enggak ya?
1: Iya.
2: Iya sih, suka-suka bisa jadi
0: ya. Cinta sama monyet, enggak?
1: Itu berbeda, Bang.
0: Beda ya? Gitu.
1: Berbeda,
0: ya, Bang. Ya, ya, ya. Ya itu mengalami. Kalau Bung Jep gimana?
1: Kalau
0: kapan ya, mengalami cinta
1: ya,
0: pertama?
1: Kalau cinta pertama kan berarti kita kan masa puber ya.
0: Bisa.
1: Maksudnya bisa. Itu membentuk kita menjadi apa sebuah kedewasaan ya. Okay. Rasa suka kepada lawan jenis kan. Mm-hmm. Ya SMP, Bang.
0: SMP ya.
1: SMP.
2: Kesampaian enggak tuh?
0: Kesampaian enggak?
1: Enggak, rasa senang aja lihat wanita tahu cantik gitu loh.
2: Oh gitu.
1: Cantiknya wah berbeda nih dari yang apa teman-teman yang lain. Ya senang gitu. Ya. Cuman kalau untuk pacaran ya belum bisa ya. Artinya masih ada aturan-aturan dari orang tua sih gitu, Bang.
0: Oh, jadi iya, mau harus fokus ke sekolah
1: pendidikan gitu. Tapi kalau rasa senang ya suka ya wajar dong kan kita kan sebagai manusia gitu. Kalau
0: restu
1: Karas tuh sendiri bagaimana?
2: Kalau aku ya ingat-ingat cinta pertama, cinta saat SMP ya.
0: Wow.
2: SMP. Ya. Ada sih. Aha. Iya.
1: Tetap di SMP ya.
2: SMP.
1: SMP ya.
0: Jadi
2: enggak, SMP. Enggak kelamaan juga, enggak keduluan juga SD gitu. Oh. Ini ada loh tapi BTW Bang Yus dan Bang Jeff ini ada dari Hardliners itu di TikTok ya. SD cinta pertama tuh.
0: Wow.
2: Dari siapa tuh? Chloe.
1: Iya, Chloe. SD, ya. Tapi kalau cinta pertama berarti kan ada sebuah lagu dong yang disenang di situ.
0: Ada. Jadi
1: pasti ada
0: kalau
1: iya
0: dia lagi suka
1: kan pengantarnya gitu. Biasanya kalau kita
0: temsongnya apa gitu.
1: Menjadi sebuah renungan-renungan kita ketika jatuh cinta kepada orang yang kita suka gitu kan pasti ada lagunya.
0: Iya.
2: Iya.
0: Kalau saya kan SMP itu tahu enggak jam ada New Kid on the Block?
2: Iya.
0: Tahu kan atau Tommy Page?
2: Tahu lah dikit-dikit.
0: Nah, itu yang mengiringi cinta pertama itu waktu SMP itu waktu saya. Iya kan?
1: Jadi itu apa ya yang grup boy bandnya ya?
0: Ya boy bandnya mungkin band. Ada Block, terus ada lagi Tommy Pits, terus kalau apa Indonesianya dulu waktu cinta pertama lagu Dewa.
2: Oh Dewa. Tetap. Restu Bumi. Oh bukan.
0: Kangen. Restu Bumi.
1: Restu Bumi. Kangen.
2: Kangen. Berarti kangen long lasting deh kayaknya.
1: Iya maksudnya itu
0: kangen,
1: kan.
0: Kangen ya.
1: Album perdana Dewa.
0: Kangen tapi bukan SMP aku tuh kangen. SMA.
1: SMA ya ya SMA.
0: SMA. Kalau aku SMA sih. Kalau Restu
1: kan
0: TK kali.
2: Oh iya. Lagunya apa? Theme songnya waktu itu Shaden.
1: Shaden.
2: Saden. Saden.
0: Apa lagunya gimana?
1: Oh Saden yang grup Indonesia.
0: Oh lagunya yang ini.
2: Iya.
0: Yang dunia belum berakhir.
2: Iya, tapi bukan yang itunya. Bukan, ada yang
1: itunya.
0: Apa?
2: Apa ya dulu? Hah? Ya begitulah.
1: Wow, nah, tapi kalau sayanya sendiri itu senang dengan Backstreet Boy.
2: Wah.
1: Ah, itu tema-temanya kan tema-tema lagu cinta semua tuh. Kita waktu gandrungin itu loh Bang waktu saya di SMP
0: Backstreet Boys.
1: Senang dengan lagu-lagunya itu. Betul begitu. Ini wah, enak untuk mengiringi lah perjalanan-perjalanan SMP juga gitu.
0: Siap, siap.
1: Seperti itu.
0: Berarti nanti ya kita akan dengarkan nih habis ini lagu dari
1: nih, dari apa? Bu Yohana dulu ya. Kita puterin dari Billy Joel. Upton Creole.
0: Upton Creole gitu ya.
1: Ya.
0: Luar kita dengerin. Biasa. Kita dengerin ya.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesen satu ya, Mbak E.
3: Mau punya usaha sendiri, tapi bingung mau usaha apa? Laundry saat ini bukan lagi sekedar bisnis pelengkap, tapi sudah menjadi kebutuhan utama di tengah gaya hidup modern. Perubahan pola hidup masyarakat, terutama di perkotaan yang semakin sibuk, praktis, dan mengutamakan efisiensi waktu. Mengapa usaha laundry sangat menjanjikan? Berinvestasi laundry adalah kebutuhan, bukan lagi tren. Setiap hari mendapat income, potensi balik modal sangat cepat. Bersama CleanGo, tidak perlu pusing lagi mulai dari nol. Anda bisa mendapatkan paket usaha lengkap. Sudah disiapkan sistem, sudah ada brandingnya, sudah ada SOP-nya. Harga mulai dari 45 juta rupiah saja. CleanGo Laundry, murah, cepat, dan bersih. Hubungi segera 0811-8716-699 atau bisa di 0856-1026-539. CleanGo Laundry, bisnis kemitraan dengan support dan manajemen, procurement, dan installment. CleanGo Laundry, dari Cefe Saka Makmur Sejahtera.

0: Ya, Heartland Nostalgia masih stay kita di sini dengan ya. Kebersamaan kita.
1: Ya tadi ya. Lagu dari
0: Kenny Rogers.
1: Iya, dari request dari Pak Alex ya.
0: Iya,
1: Pak Alex. Pak cuman nggak sesuai dengan judulnya bang.
0: Jadi request tetap penyanyi sama.
1: Sama, karena
0: lagunya
1: tidak ada di list.
0: Berbeda.
1: Iya.
0: Siap. Oke, ada apa lagi tuh?
2: Ada dari Hananta dari Semarang, jauh
0: wow,
2: sekali.
0: Semarang.
2: Minta diputarkan lagu Ingin Kumiliki dari Ruth Sahanaya wow, untuk kita kumiliki. Dengarkan bersama.
0: Waduh, iya. Ini lagu Ingin Kumiliki.
1: Ingin
0: pasti
1: Kumiliki.
0: Pak siapa Hananta tadi punya cerita kali ya? Kalau lagu Ruth Sahanaya itu Ingin Kumiliki.
1: Oke.
2: Lagu-lagu wedding biasanya.
0: Lagu-lagu wedding sama lagunya si itu ya, Andrew's Love ya.
2: Biasanya. Yang mana tuh?
0: Ya itu yang lagu apa? My Love.
2: Oh iya.
0: Na na na na na na na.
2: Betul-betul. Nah,
1: my apa?
0: Ya kan?
1: Are you in my way? Ah, oh. Itu biasa tuh adat juga. Senang
0: kalo,
1: sih
0: kalau
1: lagu ini lagunya.
0: Tentang cinta ada lagu tuh yang lagu Love Me Tender, Love Me Do,
1: oh, iya.
0: Darling I Love You.
1: Wah, luar biasa.
0: Itu lagunya Elvis tuh.
2: Wow.
1: Elvis oh, apa?
0: Elvis Presley.
1: Oke. Okay.
0: Iya kan? Tapi emang itu lagunya 60-an banget.
1: Iya.
2: Kok bisa kak? Ya. Kak lagi. Kok bisa banget?
0: Ada lagunya kan, cinta seperti petir loh. Love Me Tender, Love Me Do. Jadi kayak tender kan, petir kan.
1: Tapi itu lagu sudah dengar di waktu SMP SD.
0: SMA ya
1: lagu. SMA itu. Berarti sudah tingkat.
0: Sudah tahu lah.
1: Judul lagunya itu. Sudah berbeda ya.
0: Ya mungkin apa pergaulannya kali.
1: Iya, benar. Orang kalau dengerin lagu-lagu
0: terkontaminasi dengan pergaulannya ya, dengan siapa
1: lagu-lagu
0: ya.
1: Lagu-lagu yang agak jadul itu selera ininya tinggi sih.
0: Oh
1: biasanya.
0: Gitu ya. Ya.
2: Atau
0: ya.
2: Biasanya lagi belajar bahasa Inggris.
1: Oh, belajar.
2: Zaman dulu.
1: Bisa jadi. Bisa.
2: Zaman dulu soalnya saya tuh kalau waktu SMA tuh jadi ngedengerin liriknya terus kita hapus satu lirik terus kita isi kayak zaman-zaman Lia dulu tuh kayak gitu.
0: Oh, iya, betul.
2: Jadi tahu lagu-lagu jadul.
1: Lagu-lagu jadulnya ya.
2: Iya.
1: Iya. Terus
0: di TikTok ada?
1: Di TikTok ada yang bisa dibaca?
2: Ada dari Dexter nih, teman aku cie.
0: Cie.
2: Dari request dari Dedi Dores, judulnya apa nih? Mendung tak berarti hujan.
0: Dedi Dores.
1: Oke.
2: Mana tuh lagunya?
0: Mendung tak berarti hujan. Kita cari. Dedi Dores ini kan cerita lagu banyak ya?
2: Iya.
0: Lagunya Nika Ardila ciptaan.
2: Iya banyak. Iya
0: kan ciptaan dari Dedi Dores.
1: Banyak juga.
0: Iya kan?
1: Dedi Dores. Itu kan mentornya ini ya?
0: Nika Ardila.
1: Iya.
0: Iya, iya.
1: Benar kan? Yang kebanyakan menciptakan lagu dari Nika Ardila ya
2: Dedi Dores
1: ya.
0: Dia terus, punya ciri khas dengan kacamata hitamnya.
2: Iya.
0: Iya kan, Dedi Dores.
1: Oh, kacamatanya itu susah didapat tuh, Bang.
2: Kayak kacamata ya. Keramat ya. Lakinya tuh dari situ gitu kayaknya.
0: Betul, betul.
1: Ingin kumiliki tadi ada dari Ruth Sahanaya ya.
0: Iya, itu okay. Dari yang dari Semarang, Pak
1: Yohananta. Oke. Siap.
2: Lagi.
1: Dari ini ada TikTok lagi?
0: Apa
2: lagi
0: tuh?
2: Dari Indah Prihatin, request Kemesraan Ini.
1: Oke, okay, wow. Sudah ada di list. Oke.
0: Okay. Bu Indah Prihatin yang GGA nih, ibu.
1: GGA
0: nih.
1: Ya.
2: Oh iya.
0: Iya.
1: Selamat siang.
0: Jadi memang terpancar dari kebersamaan hari ini kan.
2: Mm-hmm.
0: Jadi penuh mesra dia. Jadi kemesraan ini, kebersamaan ini tak boleh berakhir. Betul?
1: Enggak boleh.
2: Janganlah cepat berakhir.
1: Janganlah cepat. Oke. Okay.
0: Iya.
2: Ada apa lagi nih? Gomblo.
0: Gomblo. Gomblo penyanyi.
1: Gomblo.
2: Clue dari Chloe Clementine.
1: Mbak Clue.
2: Iya. Gomblo tapi lagunya apa ya? Cuma tulis Gomblo doang.
1: Oke. Okay.
2: Ya boleh di request lagi Kak Chloe. Lagunya apa
1: ya,
2: dari
1: bisa.
2: Gomblo?
1: Bisa atau? Di request kembali kalau memang nggak ada di list. Nanti kita kalau memang kurang lengkap kita juga susah nyariin ya.
2: Iya.
0: Iya.
2: Terus dari Sumiati juga nih.
0: Ibu Sumiati.
2: Kuspus dari judulnya Diana.
1: Diana.
0: Oh,
2: Diana.
0: Kekasihku.
1: Iya.
0: Bilang pada orang tuamu.
2: Ih, cakep.
0: Berarti ini Kus Plus cinta pertama namanya Diana. Iya kan?
1: Kasih tahu sama orang tua supaya bahwa dia, saya menyukaimu.
0: Betul,
1: gitu. Itu. Kira-kira gitu ya?
0: Iya.
1: Tafsirannya.
0: Betul.
2: Langsung ngasih cincin. Ceritanya tuh langsung ngasih cincin, Bung.
0: Langsung ya.
2: Gitu. Iya.
0: Ini Ibu Rona. Bu Rona mengucapkan selamat hari Sabtu. Waduh, semoga hari dan akhir pekan Anda dipenuhi dengan senyuman, tawa dan waktu yang menyenangkan bersama keluarga dan teman-teman. Yang terpenting semoga Anda merasa bahagia. Kasih Tuhan rahmat dan berkat. Wow, dari Ibu Rona. Terima kasih.
1: Oke.
0: Yang mengucapkan selamat hari Sabtu.
1: Dari TikTok banyak yang bergabung ini, banyak yang request.
0: Wow.
1: Iya. Yeah.
0: Keputar semua enggak?
1: Ini harus mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kita. Ini lagu saya ada enggak, Bang? Wah, benar. Kita coba cari-cari satu-satu ya. Ini ada dari Chill the Angels. Halo Kak, halo juga. Lagi apa Kak? Kak? Lagi siaran.
2: Lagi tidur.
1: Iya. Ini ada lagi dari Iren Kristiana ya. Salam selamat siang Mas Jeff, Mas Yos, Mbak Restu.
0: Selamat siang.
1: Ibu Iren dari Tangerang request lagu Andi Mariem.
0: Andi Mariem Atalata itu.
1: Itu nama kepanjangannya, Bang?
0: Iya, namanya Andi
2: Mariem Atalata.
1: Oke, itu lagi request
2: lagu.
1: Tapi
2: judulnya apa itu?
0: Judulnya apa?
2: Enggak ada.
1: Nanti kita coba aja. Kita putar salah satu dari
2: yang
1: ini.
2: Ada.
1: Iya, judulnya. Dari Bu Yesi.
2: Oh, Hasrat dan Cita katanya nih. Andi Mariem Atalata, Hasrat dan Cita.
1: Oke,
2: berarti tahu Bang lagunya, Bang?
0: Kalau Andi Mariem Atalata tahu.
2: Lagunya
0: tapi lagunya enggak terlalu tahu aku.
1: Enggak terlalu teringat ya. Enggak terlalu melekat di pikiran ya.
0: Itu dulu tuh Andi Mariem Atalata terkenal Mutiara dari Timur. Karena tuh dia orang Bugis kan.
1: Oke.
0: Karena Andi itu nama
1: Puang ya, Puang.
0: Nama kalau
2: Sulawesi Ratu.
0: Sini Raden,
2: Raden. Raden Ajeng.
0: Nah, itu
1: ya kalau nama Andi dari Sulawesi itu
2: gelar kebangsawanan.
0: Kebangsawan lah.
1: Biasanya begitu.
0: Ningratnya orang sana gitu loh. Nah, itu Mutiara dari Timur.
1: Mutiara dari Timur.
0: Ya.
1: Ya, ada lagi dari Bu Yesi Widiawati.
0: Halo Bu Yesi.
1: Kak Ria dan Bung Jose Marwan, apakah masih di sana? Jika ya, titip salam ya.
0: Nah, berarti ibu siapa tadi?
1: Yesi.
0: Bu Yesi mungkin terkenang. Dia cinta pertamanya sama itu penyiar lama tuh, penyiar senior. Kak Ria sama Pak Jose ya.
2: Iya.
0: Kirim salam ya.
1: Oh, kirim salam.
0: Kirim salam gak sih?
2: Iya, kirim salam.
1: Kirim salam.
0: Iya. Iya, pasti terkenang.
1: Terkenang.
0: Terkenang dengan mereka. Mereka tetap hadir di sini ya? Tetap hadir gak di hotline?
1: Siapa?
0: Karya dengan Pak Jose.
1: Pak Jose masih.
0: Masih kan?
1: Karya agak-agak malu dia untuk siaran.
2: Kenapa tuh?
0: tapi masih hadir di Yaski TV ya?
1: Masih. Ya. Ini ada dari Pak John Bimo.
0: Halo,
1: Pak John Bimo.
0: Pak Jin,
1: halo kakak-kakak Harline.
0: Halo, Pak John.
1: Kok pada diem heh?
2: Pada grogi Pak.
1: Kita diem ya. Wah, tadi kita ngomong lagi sariawan. Wah, lagi pada gitu.
0: Enggak, itu lihatnya kan di TikTok.
1: Mungkin
0: waktu,
1: ya.
0: Iya kan.
1: Iya.
0: Jadi kita mungkin waktu tertegun.
1: Iya.
0: Atau terkesima.
1: Pak John Bimo ini juga nulisannya kayak anak gaul gitu, mau request.
0: Oh iya, request.
1: Request. Lagunya Quest Plus, Dunia Oh Dunia. Oke.
0: Ya, Quest Plus harus diputar, kayaknya udah lama gak mendengarkan Quest Plus.
1: Iya, kan? Kita nanti kita dengerin.
0: Oke.
1: Ya. Jadi kita ada apa lagi nih yang kita bahas nih?
0: Ya, bahas cinta pertama yang memang tidak pernah mati.

0: Iya kan?
1: Sekali ketemu udah langsung jadi sampai ya berakhir dengan pernikahan, maksudnya sampai ya ada yang seperti itu tuh, Pak. Cuman jarang-jarang juga terjadi, ya, ya, jarang sih.
0: Kayak penyanyi siapa tuh, Baby Romeo.
2: Oh iya.
0: Ya dia kan menunggu tuh.
1: Babynya.
0: Babynya.
1: Babynya.
0: Sampai ada lagunya Bunga Terakhir kan.
1: Bunga Terakhir.
0: Jadi dia merasa itu sudah berpisah. Eh ternyata dia bisa balik
2: lagi. Banyak ya, sih yang banyak. Kayak gitu.
1: Baby Romeo. Tapi babynya ya.
0: Ya.
1: Istrinya enggak.
0: Istrinya enggak.
1: Iya.
0: Gitu loh. Terus ada tuh Ari Sihasale itu benar juga kebalik
1: ya. Gitu. Ya. Iya kan? Iya.
0: Ya. Ya dengan sekarang tuh dengan pasangannya kan.
1: Benar-benar.
0: Jadi si pasangannya udah kemana-mana. Eh ternyata.
1: Tetap kembali tetap ke dia kembali ya, ke nggak kemana-mana ya.
0: Gitu
1: itu kan jodoh?
0: Nah itu
2: jodoh di tangan Tuhan.
0: Johan.
1: Johan.
0: Jodoh dari Tuhan. Ya kan? Luar biasa
1: iya,
0: ya.
1: Luar biasa.
0: Mengenang dari cinta pertama, terus ada lagunya.
1: Lagu-lagunya.
0: Terus itu apa? Lagu cinta pertama tadi apa?
2: Saden.
0: Saden ya, Saden. Kalau
1: Saden yang waktu itu kalau nggak salah video klipnya kayak mobil mewah gitu ya? Cars tuh ya?
2: Lupa itunya.
1: Lupa ya?
0: Itu mobil mewah sama pesta rap kali.
1: Enggak, dia ada juga.
0: Lo Burju.
1: Enggak, ada satu lagi Bang. Itu yang juga video klipnya ada mobil mewahnya.
0: Mobil mewah apa ya?
1: Yang warna merah kalau enggak salah itu.
0: Oh.
1: Saya masih ingat lah, teringang-ingang.
0: Teringang-ingang ya?
1: Iya.
0: Bukan lagunya Glenn yang itu ya?
1: Enggak.
0: Kan ada yang dipakai
2: Cinta
0: mobil.
2: Cinta Putih.
0: Bukan. Ada lagi yang dulu tuh. Yang ada penyanyi itu pakai mobil tuh. Iya kan?
1: Yang mana?
0: Kalau Bang Jep apa? Lagu yang Cinta Pertamanya tadi?
1: Ya tadi ada
0: Backstreet Boys tadi.
1: Ya. Salah satunya itulah. Maksudnya itu yang kita dengerin bersama-sama teman kan. Kalau zaman kita beli kaset kan SMP agak mahal lah tuh Bang.
0: Oh iya benar.
2: Nabung. Nabung dulu.
1: Iya, kita muter bareng-bareng nanti kan dengarnya agak mahal.
2: Beli kasetnya di mana tuh?
1: Ya toko kaset gitu loh, toko kaset. Cuman pada saat itu kan belum PCD-nya kan belum terlalu ini ya. Belum terlalu banyak gitu maksudnya, masih kita kaset gitu produksinya gitu.
0: Produksinya.
1: Iya.
0: Masih kaset ya, pakai pita ya.
1: Pakai pita.
0: Bukan kita udah pakai CD dulu, Kak?
1: Belum, itu
0: belum ya?
1: Setelah
0: VCD
2: SMP
0: gitu.
2: Masih kaset.
1: Masih kaset.
2: Pas ya. Masuk ke
1: hampir 98-an ya.
2: Ya,
1: iya,
0: baru pakai CD.
2: 2000-an baru pakai VCD.
1: Itu baru banjir. Ya.
0: Masih piringan hitam enggak?
1: Oh, enggak.
0: Enggak tahu piringan hitam ya.
2: Tahu sih.
1: Jadi
2: cuma tidak menggunakan.
0: Tidak bisa menggunakan.
2: Kayaknya itu cuma yang high class deh.
0: Pakai piringan hitam.
2: Iya.
1: Jadi itu juga menjadi requestan di radio-radio kitanya.
0: Iya, benar-benar.
1: Pada saat itu ya, maksudnya kita sudah dengerin radio, Bang, gitu loh. Request lagunya itu gitu loh di sama penyiar-penyiarnya gitu. Ya. Asik sih.
0: Tapi kalau tadi mengenang Backstreet Boys itu artinya kan anak belakang tuh sebenarnya.
1: Iya.
0: Iya kan? Anak yang di belakang.
2: Jalan belakang.
1: Iya, jalan belakang.
0: Jadi ternyata kalau SMA ya, dulu SMA ada istilah kita dulu saya tuh pas kelas 3. Kelas 2-nya kita kasih namanya naked.
2: Telanjang dong.
1: Naked.
0: Kalau itu telanjang, tapi naked itu singkatan.
2: Anak.
0: Nasib anak kelas 2.
2: Itu
0: kelas,
2: SMA.
0: SMA. Jadi kelas 3 kita kan dulu SMA, terus anak kelas 2-nya kita buat naked. Nasib anak kelas 2 karena kita sering ngerjain mereka.
1: Oh,
0: anak kelas 2 kan.
1: Senior ya.
0: Iya, kan kalau kelas 3 biasanya anak OSIS ya.
1: Iya.
0: Bener ya, anak OSIS. Kalau anak kelas 2 tuh biasanya anak MPK, bener kan?
1: MPK.
2: Kebalik anak OSIS kelas 2, MPK kelas 3-nya.
0: Oh, gitu ya. Pokoknya dulu senior, aku senior. Atau zamanku masih begitu kan.
2: Kalau aku waktu itu udah langsung direkrut kelas 1.
0: Jadi MPK.
2: Jadi OSIS.
0: Oh, OSIS. Ya, ya, ya.
1: Oke.
2: Okay. Ya, gitu. Yang dari SMA 1 kita ngumpul.
0: Tapi kemarin ngomong tentang SMA 1 ada loh yang itu ya masuk ya.
1: Iya ada.
0: Karena dulu tapi SMP 1 juga.
2: SMP 1
0: gitu,
1: ya
0: kan?
1: Iya.
0: Tapi takutnya nanti tanya angkatan lagi. Jadi malu gitu.
1: Kelihatan seniornya ya.
0: Aduh luar biasa.
1: Oke, kita balik ke lagu dulu ya.
0: Boleh kita lagu. Ada lagu siapa nih kita akan
1: beberapa lagu yang sudah merequest. Ada dari Sahanaya Ingin Kumiliki.
0: Oke.
1: Nanti ada beberapa lagi.
0: Siap.
1: Kita dengerin satu ini.
0: Oke. Terus Sahanaya.

0: Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
2: Halo Hardliners, investasi bisa membuat Anda semakin kaya jika Anda sabar dan tidak terburu-buru dalam melakukannya. Sukses itu butuh waktu, disiplin, dan kesabaran. Tidak peduli seberapa besar berbakat Anda dan besarnya usaha yang Anda lakukan, jika Anda tidak sabaran, maka itu tidak akan berhasil. Apapun di muka bumi ini perlu waktu. Ada waktu menanam, ada juga waktu untuk menuainya. Bayi saja butuh waktu 9 bulan di kandungan ibunya agar siap dilahirkan pada saat dan waktu yang tepat. Untuk menghasilkan uang dari investasi Anda, maka dibutuhkan kesabaran untuk mengurusnya. Saat buka cabang baru, saya dan istri berharap investasi kami akan berhasil dan menguntungkan berlipat kali ganda. Namun, kadang investasi juga bisa salah. Contoh, salah pilih market atau mall di mana yang kami harus bergabung. Karakteristik pembeli juga bisa salah dalam menganalisanya. Ini berakibat outlet tidak maksimal dalam penjualannya. Namun, karena sering melakukannya, maka kami akan menjadi terlatih melihat target market, strategi ekspansi, dan pemilihan lokasi. Semua ini membutuhkan waktu sampai Anda jadi ahli. Butuh keberanian dan kesabaran dalam melakukan investasi. Jika skill Anda sudah matang, tapi Anda masih terburu-buru berinvestasi, sudah pasti hasilnya tidak akan baik dan bisa menyebabkan kerugian. Hindari return yang amat tinggi, yang tidak masuk akal. Banyak pensiunan yang akhirnya kehilangan uang akibat mau cepat kaya tanpa mempelajari risiko dan strategi investasi yang jelas, yang hanya mengandalkan feeling semata atau karena perkataan temannya yang dianggap semua itu adalah kebenaran. Kalau sudah tua dan Anda kehilangan uang dalam jumlah besar, sudah pasti hidup Anda akan menderita. Ingatlah untuk selalu bersabar dan senantiasa belajar hal-hal yang baru atau semua strategi investasi di tempat yang akan Anda geluti. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: Ya, 100.6 Heartland Radio, Heartland Nostalgia.
1: Ya.
0: Kembali hadir selalu. Okay. Ya. Hari ini ada tamu-tamu yang istimewa.
1: Tamu ibu. Istimewa ya?
0: Istimewa dong.
1: Yeah. Istimewa luar biasa.
0: Ibu Indah dari GGA.
1: Ya. Selamat siang,
2: Ibu. Selamat datang.
1: Senang.
3: Siang, Heartlander.
1: Selamat siang. Iya.
0: Wow, ini tadi kita sudah menikmati hidangan ya, dari
1: dekatin dong, Ibu. Ya.
0: Persembahan dari GGA. Terima kasih Ibu Indah dan juga teman-teman dari GGA.
1: Makan siang gratis.
0: Makan siangnya nikmat.
1: Nikmat. Luar biasa ya.
0: Nambah gitu. Iya. Restu nambah berapa kali restu?
2: Nambah banyak. MBG juga tahu.
0: MBG ya.
2: Makan bersama GGA. Iya. Oh,
0: iya. Makan bersama GGA bisa
2: iya
0: juga.
2: Iya dong.
3: Biasa.
0: Pokoknya nanti GGA harus selalu hadir nih.
1: Harus dong.
0: Harusnya tiap minggu atau tiap bulan. Wah. Atau tiap hari.
1: Tiap hari. Tiap hari sudah dengerin, Bang. Tiap hari sudah dengerin kita.
0: Siap, siap.
1: Pasti.
0: Siap. Nih kita mau tanya nih ke Ibu Indah tentang cinta pertama.
1: Cinta pertama.
0: Topiknya cinta pertama, Bu Indah.
3: Cinta pertama ya.
0: Cinta pertama. Nah, gimana Ibu Indah nih?
3: Kalau cinta pertama itu yang jelas ya. Ibu Indah saya.
1: Ibu Indah.
3: Saya dari kecil kan selalu digandeng ke sana kemari. Sayanya ngelendat ke sana kemari.
0: Wow. Ibu Indah waktu itu kecil di mana ya? Di
3: saya
0: Kediri.
3: Di Surabaya.
0: Surabaya. Oh,
2: Surabaya.
3: Lahir di Surabaya.
1: Arek-arek Surabaya.
0: Terus di Surabaya sama ibu ya?
3: Sama ibu, sama adik kakak ya kan. Setelah almarhum bapak nggak ada, kita pindah.
0: Oke.
3: Kita pindah ke daerah Tangerang.
1: Pindah ke daerah
2: Tahun
1: Tangerang.
2: Tahun berapa tuh, Bu?
3: Saya daerah Tangerang 92.
1: 92.
2: Oh, 92.
3: Karena kakak-kakak rumah tangga. Kita tinggal saya, ibu dan adik-adik, saya pindah Tangerang.
0: Luar biasa nih. Jadi cinta pertama sama ibunya.
2: Ibunda tersayang. Ibu.
0: Sama bapak enggak merasain ya? Maksudnya enggak waktu kecil kali ya?
3: Ayah saya, almarhum saya usia 8 tahun.
1: 8 tahun. Oke, jadi inilah ya ada
2: belum.
1: Ya, belum artinya
2: belum ngeh.
3: Sudah ngeh cuman kurang ya.
1: Kurang ya.
3: Kurang melihat figur ayah ya.
1: Figur ayah benar.
2: Iya, betul.
1: Kurang. Jadi semua cinta kepada. Jadi ibu jadi
3: single
1: parent dan menjadi ayah juga ya. Iya, Ibu Indah.
3: Luar biasa mama saya anak 6.
1: 6
3: single parent.
1: Iya.
3: Iya.
1: Sekolah semua.
3: Sekolah semua.
1: Wah, luar biasa.
2: Iya, keren.
0: Tapi Ibu Indah kayaknya anak-anak yang baik apa anak yang gimana nih?
2: Yang baik dong, Bang.
1: Aduh, si Abang.
0: Siapa tahu kan anak yang suka apa manjat-manjat
3: nama
0: atau
3: saya kan, nama saya kan Indah.
1: Indah.
2: Oh, Indah.
1: Indah dong.
3: Indah selalu Indah dong.
0: Indah.
1: Kelakuannya Indah, kehidupannya Indah, semuanya
3: nama
1: Indah.
3: Nama belakangnya bahkan Prihatin loh.
1: Prihatin.
0: Oh iya,
1: Indah Prihatin.
0: Prihatin Ningsi ya?
3: Enggak
0: Ningsi, Prihatin.
1: Jangan ditambah, Bang.
0: Oh, iya.
1: Udah potong ayam
0: Ningsi gitu kan.
2: Udah bubur merah bubur putih ya, Bu. Kalau orang Jawa bubur merah bubur putih itu.
3: Dia nama dari nenek ya, nenek. Mama ibunda ya saya pesannya kasih nama Indah Prihatin aja biar kuat Prihatin. Jadi sekalipun saya dibaptis mau ganti nama bergeser lagi ke Indah Prihatin.
1: Indah Prihatin.
0: Oke.
1: Tapi Bu dari anak yang keberapa? Dari
3: saya,
1: 6 itu ya?
3: Anak kelima.
1: Oh kelima.
0: Dari berapa bersaudara?
3: 7 sebenarnya.
1: 7. Ya.
3: Yang nomor 4 almarhum masih kecil.
1: Oke.
3: Ya, jadi 6. Jadi saya anak kelima. Terus yang dari yang masih ada.
0: Oke.
3: Jadi saya anak ketiga.
1: Ketiga.
3: Dua, adik dua.
1: Oke.
2: Oh gitu.
3: Iya. Saya ya puji Tuhan lah ya. Dikasih apa? Hati penyayang.
2: Warm heart.
0: Wow, luar biasa nih.
1: Jadi dan kalau nama Prihatin itu ya memang benar. Hatinya penyayang, memperhatin, prihatin selalu kan dengan kehidupan, dengan lingkungan sosial selalu perhatin.
0: Kalau seksinya ada seksi pemerhati namanya.
1: Seksi pemerhati.
3: Di gereja kebetulan
0: benar.
3: Saya di lansia di Komisi Lansia pindah jadi sesi pemerhati ya Bu.
0: Nah, iya.
3: Saya udah mau turun, jangan turun.
1: Jangan turun. Katanya.
3: Kan masih bisa hadir. Karena saya rumah saya udah jauh dari gereja.
0: Oh iya, okay. Ibu Winda sudah ke daerah Citra ya?
3: Iya,
0: Citra.
3: Tadinya di Regensi, dekat sama gereja. Cuman sekarang deketin anak yang kedua, anak saya yang kedua.
0: Di Citra ya?
1: Oke. Okay.
3: Karena saya juga sudah sendiri kan.
0: Oh iya, iya.
3: Anak yang kedua tinggal sini aja Mi, dekat aku. Yes. Gitu. Tapi saya masih suka ke gereja yang di yang lama begitu. Oh.
0: Yang di Regensi.
3: Sudah menjadi satu mendarah daging dari ya, situ ya, ya, gitu. Ya. Kalau mau ke gereja harus sediakan waktu 2 jam
0: perjalanan ke sana.
2: Itu pulang ya, pergi, ya. Bu.
3: Berangkat aja.
2: Oh, berangkat aja berangkat berarti pulang jam. Pergi 4 jam loh. Jam.
1: Sudah luar biasa waktu di situ.
3: Jadi ya saya nikmati.
1: Oke.
3: Okay. Jangan sampai ke gereja terlambat karena ya. Saya memang rindu untuk beribadah selalu.
0: Siap.
3: Kan? Nanti pulang selesai ibadah kadang-kadang masih ada perkunjungan gitu. Oh, ya.
1: Okay.
3: Ya itulah cinta cinta abadi saya melayani Tuhan.
1: Iya, iya.
0: Luar biasa.
3: Ada sesama juga.
1: Iya.
3: Teman-teman seusia saya karena saya di Komisi Lansia kan.
1: Siap. Komisi iya. Lansia.
3: Ya itulah sisa hidup kita harus pergunakan menyenangkan hati sesama.
0: Yes.
1: Okay.
3: Ini di grup GKA ini Bung Yus, saya bukan presidennya loh, bukan ketua.
0: Bukan presidennya.
3: Presidennya Bu Rinca.
0: Oh, Bu Rinca presidennya. Ya.
1: Presiden datang dong.
0: Iya.
1: Iya.
0: Atau kalau Bu ini apa? Wapres.
1: Wapres. Kan?
2: Wapres.
1: Atau Wapres. Sekretaris. Atau bendahara.
0: Atau bendahara.
1: Iya.
3: Kita enggak kalau tentang keuangan enggak lah kita enggak
1: okay.
0: Enggak perlu ya.
1: Enggak perlu.
3: Nanti kalau ada acara
0: kita
3: kebersamaan aja,
1: kebersamaan.
3: Kita saling menyukakan ya satu dengan yang lain.
1: Jadi GGA ini udah berapa tahun, Bu?
3: GGA dari COVID ya, selesai
1: COVID
3: 2022 kalau enggak.
0: 2022 ya.
1: 2022.
2: Sekitar 4 tahun.
1: 4 tahun.
0: 4 tahun ya.
1: Seru ya lihat usia-usia ya.
0: Mereka
1: akrab.
0: Ternyata saling. Memang mereka misalnya Ibu Indah bawa lontong sayur, terus Ibu Rinca bawa ketupat atau bawa gitu seperti itu Bu ya kalau kemari ya atau pas kumpul gitu ya
1: patungan-patungan ya tapi nggak membebani kan Bu datang bawa ke sini buat kami
3: bunda.
1: Ya oke
3: ini dulu kan banyak ya kita satu sudah almarhum dia paling muda dia 60 usianya ya dari situ entah kenapa jadi kita jarang ketemu gitu. Kalau yang almarhum itu sekali dia bilang jalan yuk itu jalan semua.
0: Wow.
1: Oke.
3: Okay. Gak peduli kita lututnya udah.
0: Pokoknya jalan gitu kan.
1: Ya.
0: Kadang-kadang kuliner ke Bogor ya?
3: Iya ke Bogor, terus. Ke Curug Nangka.
0: Wow.
1: Masih kuat berapa orang Bu?
3: Satu angkot.
1: Satu angkot. Wah, luar biasa 10. Ya.
3: Iya. Naik kereta. Naik kereta sana cari tarteran angkot.
0: Oke. Okay.
3: Begitu, muter ke sana, ke pindah satu, ke pindah yang lain, sampai malam pulang masing-masing.
1: Wow. Oh, seru ya?
3: Ya
1: seru ya?
3: Tapi ya memang disitulah ya, kalau kita diajak anak nih, ya orang tua, diajak anak itu kurang betah ya.
1: Iya, benar.
3: Jadi pelongak-pelongak.
2: Iya. Iya. Kalau sama yang seumuran, seru,
1: Bang,
2: nyambung.
1: Kayaknya kita harus mempersiapkan diri deh, Bang.
0: Boleh, boleh, boleh. Mestinya, tapi nanti kalau apa Bung Jeff kumpul, bawanya jangan kuaci. Pas lagi kumpul, kuaci doang dibawanya. Orang yang lain bawa makanan, Bang Jeff bawa kuaci lagi, kan?
3: Kan kita ada mitos, ya.
0: Apa tuh?
3: Kita harus berkumpul dengan yang seusia.
0: Oke. Okay.
3: Supaya nyambung.
0: Betul.
3: Ketawa bersama, ya kan?
0: Iya, okay.
3: Iya, bersama. Nanti gak kuat jalan yang satu ditungguin di kandeng.
1: Oh, begitu kan, ya. Ya. Iya, iya, benar,
3: cerita,
1: benar.
3: Cerita-cerita. Ah, pokoknya ya ini seperti ini.
0: Iya, betul sih.
3: Seperti ini. Cuman berapa lah 5 orang yang lain gak bisa karena ada keperluan.
1: Oke.
3: Okay. Satu ada reuni. Yang satu lagi ada tugas gitu ya. Yang satu lagi enggak ada motor.
0: Oh. Sebenarnya
3: banyak yang tuh masih bekerja gitu ngelembur banyak kerjaan. Dulu banyak.
1: Iya.
0: Dulu kayak kurang lebih 17 atau 18 orang ya? 17 ya.
1: 17 orang.
2: Iya. Banyak juga ya?
0: Banyak. Ini 5.
3: Oh, banyak. Pendengar radio semua loh, pendengar hotline loh.
0: Wow.
1: Pendengar ya. Wow, ini
0: luar biasa
1: ya.
3: Ketemunya di Heartland.
1: Ketemu di Heartland ya, buatlah ininya ya, komunitas GGI.
0: GGI.
1: Iya.
0: Nanti
3: habis on air gitu atau habis request.
1: Heeh.
3: Saling japri.
1: Oh, japri.
3: Dulu kan ada grupnya ya, Heartland. Iya, benar.
0: Betul, betul.
3: Akhirnya langsung japri ambil nomor di nomor, situ nomornya. Namanya itu kontak. Halo Vinda, satu lagi halo Vinda gitu. Jadi senang gitu ya. Jadi saya banyak teman, tadinya saya enggak punya teman.
1: Jadi cuman banyak ya.
3: Jadi teman ada. Kalau saya cerita kumpulan apa lagi gitu. Saya dari pendengar radio banyak, kita mau jalan, saya bilang gitu.
1: Iya, luar biasa.
0: Ya, jadi ini gambaran kebersamaan, okay. Terus apalagi lebih kepada ada kesatian Bu ya.
1: Kesatian.
0: Selalu juga gitu. Nih Ibu Indah siaran, yang lainnya menunggu nih.
1: Iya, menunggu. Menunggu.
2: Solider, ya kan? Solider.
0: Iya, solider. Nanti yang mereka nanti berempat berlima siaran, Ibu Indah menunggu juga enggak? Ya? Sendiri. Berani menunggu enggak?
3: Siapa?
0: Nanti misalnya ini 4 orang.
3: Oh, berani.
2: Gantian
3: berani
2: satu-satu.
3: Ya? Kita pokoknya kompak deh.
0: Kompak.
1: Seru ya.
0: Seru, seru.
1: Usia-usia tua
3: dari,
1: begini.
3: Dari mana ya, gitu ya? Ada perlu dari mana habis? Misalkan sekarang kita bikin arisan nih,
0: arisan
3: kecil-kecilan.
1: Arisan.
3: Oke. Okay. Ya. Nah, nanti habis arisan, kalau masih siang, jalan lagi
2: jalan.
3: Kita.
2: Oh.
3: Nah, ke mall.
2: Halen-halen.
0: Tugasnya itu.
1: Iya.
3: Pokoknya jalan aja, nanti kalau sudah hampir gelap baru pulang.
1: Enggak gelap baru pulang ya. Sip.
0: Kalau GGS lagunya apa ya lagu?
2: GGS.
0: Ganteng-ganteng
2: serigala.
0: GGS lagu yang suka dinyanyiin kalau dalam acara apa? Lagu kenangannya. Kalau tadi kan Ibu Indah lagu kemesraan ya?
3: Iya.
1: Kemesraan.
0: Selain kemesraan apa itu, Bu?
3: Mereka masing-masing sih.
0: Masing-masing ya lagunya.
3: Pokoknya kesukaan mereka masing-masing gitu. Oh.
1: Tadi kemesraan udah diputerin.
0: Kemesraan udah ya.
3: Terima kasih sudah diputarkan. Diputarin buat teman-teman.
1: Iya, luar biasa.
3: Kemesraan kita jangan sampai usai. Ya.
0: Iya.
3: Baik yang jemaat GKY lansia, kadang-kadang ada yang mendengarkan loh.
0: Wow.
3: Itu acara malam itu sharing in prayer.
0: Sharing prayer.
3: Kalau saya minta didoain, nanti teman Anda dengan Ibu Indah tadi malam minta didoain ya. Iya.
1: Oke. Okay.
3: Berarti kan banyak yang mendengarkan.
0: Iya, iya, iya, iya.
3: Begitu.
0: Jadi
3: ya, kembali ke tema ya. Cinta pertama.
1: Aha. Cinta pertama.
3: Cinta pertama yang sekarang-sekarang ini, bukan yang dulu ya.
1: Iya.
3: Pertama di GGA.
0: Oke, okay, kita pertama di GGA.
3: Mitos saya dulu, jangan ada yang terpisahkan kecuali maut yang memisahkan.
1: Oke.
2: Okay. Wow, so deep.
1: Dalam
2: banget, dalam.
1: Tema yang dalam ya. Iya, benar.
0: Dari never died.
3: Pesan saya juga, jangan baperan ya. Kita kan udah lansia. Yeah.
1: Udah lansia, ya. Benar ya.
3: Jangan sering tersinggung.
1: Oke. Okay.
3: Gitu, supaya enjoy lah.
1: Enjoy ya.
3: Enjoy.
1: Iya.
3: Begitu.
1: Orang tua aja bisa enjoy, kenapa kita tidak ya?
2: Iya. Tetap bahagia selalu.
0: Bahagia.
1: Iya.
3: Hati yang gembira kan adalah obat.
1: Betul. Ya, benar.
2: Iya, betul.
3: Kita yang sudah renta ini kan orang bilang kalau sudah tua penyakit nongol semua ya. Enggak juga kali.
1: Oh. Iya, benar ya.
2: Tergantung hatinya ya, Bu.
1: Kita harus mempersiapkan diri yang muda-muda menjelang tua nih.
3: Hati kalau hati suka cita terus enggak kok kita enggak sakit.
1: Iya.
0: Enggak sakit. Betul.
1: Tipsnya begitu ya.
2: Happy always.
1: Iya, benar.
3: Itulah.
0: Pokoknya tetap semangat buat GGA.
3: Ya, GGA ini
2: semangat
3: kan juga boleh menjadi contoh bersatu. Banyak kok sini yang punya komunitas lansia.
1: Iya.
3: Meli dari gereja juga saya
0: juga.
1: Iya.
3: Tapi ini sungguh luar biasa dari pendengar radio yang rumahnya jauh-jauh.
0: Bisa ada muaranya gitu ya.
1: Iya, bisa bersama kan.
0: Bersama.
1: Mereka janjian, mau
3: kumpul di mana gitu ya. Kumpul Tang City. Tenang berangkat gitu.
1: Iya.
2: Ibu, saya mau nanya, Bu. Kalau dulu dengerin radionya di mana, Bu? Kalau kita sekarang dengerin radio nih di TikTok. Live TikTok. Ibu di mana, Bu?
3: Saya
2: dulu
3: di radio transistor.
2: Oh, transistor. Radio.
1: Jadul.
3: Ya.
0: Itu jadul. Ada FM dan AM itu biasanya.
1: Ya. AM juga.
3: AM FM.
1: FM ya.
3: Kayak teleponik yang kecil.
0: Ada gitu. Ada senternya juga biasanya itu.
2: Pakai kipas angin.
3: Saya awal-awal kenal Heartland itu dengar Heartland tahun 2000.
1: Dua tahun berdiri ya?
0: Iya, kita 98 berdiri.
1: Iya, dua tahun berdiri.
3: 2000. Itu info dari pendeta gembala saya. Putra Deni di Gelombang ini Windarat. Siarannya banyak kan rohanian gitu. Jadi saya panteng di situ terus. Padahal saya dari muda penggemar denger radio ya. Suka dengeran jahit aja samping saya radio.
0: Ibu Indah ini bisa menjahit, Bu.
1: Keren.
3: Di samping saya radio yang saku itu. Gede ini. Gelombang-gelombang pakai baterai. Ada cas itu taruh di samping jahitan. Jadi sukacita terus. Sukacita walaupun hidup susah. Tapi ada lagu-lagu yang menghibur hati, ya kan? Jadi enjoy. Sampai tua, sampai hari ini.
1: Tapi jahit masih, Bu?
3: Masih. Puji Tuhan, masih lah.
0: Masih terima jahitan?
3: Masih.
0: Kayaknya kita harus kasih itu.
3: Sedikit-sedikit, tapi
0: jahit apa kita, brother? Atau restu? Kebaya?
1: Kebaya.
2: Kebaya bisa, batik bisa ya. Buat seragam-seragam ya, Bu.
3: Jahit seragam sekolah.
2: Iya betul.
1: Luar biasa.
2: Kan awal ini ya, awal masuk tahun pelajaran ya, baru tuh ya. Biasanya banyak
3: saya
2: yang
3: ada partner kerja juga. Pak Angkus, pendengar radio hotline juga.
0: Betul.
3: Itu Pak Angkus. Dia kan juga pintar jahit. Saya kalau dapat banyak itu saya kewalahan. Dia kuat, saya kasih dia, tapi saya yang potong. Cuttingnya saya, dia yang jahit. Nah, langganan saya percaya keting saya.
0: Berarti gitu, Bu Indah ini sama Pak Angkus simbiosis?
2: Mutualisme.
1: Saling menguntungkan.
3: Saya kadang-kadang datang ke rumah Pak Angkus. Sana. Kadang-kadang Pak Angkus saya suruh datang. Ya, itulah kita itu apa ya? Saya suka pokoknya berteman dan bersahabat.
0: Ya,
2: sekalian iklan, Kak. Ya, buat para hardliners yang mau menjahit.
1: Iya, ada Ibu Indah.
0: Tapi mungkin Bu Indah bisa menyapa juga, mungkin siapa yang mau disalamin atau mau siapa di mana di sini?
1: Yang mau disalamin. Ya.
3: Yang mau disalamin, yang tahu saya kalau kesini.
1: Iya.
0: Siapa tuh?
3: Salam untuk tapi yang suka dengerin ya. Kalau Bu Heni itu sahabat saya Bandar, bestie banget. Tapi sedang reuni dia, selamat enjoy
0: happy, reunian
3: teman-teman kerja. Terus buat yang lain yang nggak bisa hadir, arisan GGA hari ini biarlah boleh apa ya, sukses dalam acara hari ini begitu.
0: Oke.
3: Berarti mau menyebut namanya satu persatu.
0: Banyak, Bu.
1: Oke,
0: terima kasih
1: Bu Indah ya
0: untuk giganya.
1: Ya, senang ya berkenalan sama Ibu pertama kali saya juga di sini.
3: Sukses selalu ya.
0: Terima kasih.
1: Ibu juga sukses sama tim GGA-nya.
2: Iya, Ibu, terima kasih. Sama Ibu juga sukses selalu. Jangan lupa bahagia, sehat terus.
0: Mantap.
3: Buat teman-teman saya yang setia yang sedang menunggu tiga gadis-gadis ini.
1: Tiga gadis, bayangin loh.
0: Tiga gadis.
2: Kita kayak judul film ya.
3: Kita enjoy terus ya.
0: Enjoy ya pokoknya.
3: Festi-festiku.
0: Gitu. Ya.
3: Berkati kita semua.
0: Berarti ya, kita kasih hadiah lagu dong buat Giga ini. Kita putarkan lagu.
1: Ini masih ada dari Dian Pramana Putra.
0: Apa tuh?
1: Masih ada. Kita dengerin ya.
0: Boleh.
1: Oke. Kita akan kembali setelah beberapa lagu yang berikut ini.
0: Siap.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengerin lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu. Yo. Hai.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Heartliners. Suatu hari ada seorang ayah ditanya oleh anaknya, mengapa ayah selalu rajin berdoa padahal keadaan ekonomi kita tetap seperti ini? Apakah yang ayah dapatkan dengan seringnya berdoa teratur kepada Tuhan? Tanya anak tersebut kepada ayahnya. Dan sang ayah menjawab, tidak ada yang ayah dapatkan, malah ayah banyak kehilangan. Sini nak, ayah akan memberitahukan kepadamu apa saja yang hilang setelah berdoa. Yang hilang itu adalah kekhawatiran, kemarahan, depresi, kekecewaan, sakit hati, kerakusan, kebencian, dan kesombongan. Dan itulah setiap kali ayah berdoa, ayah merasa kehilangan dan ayah merasa lebih tenang setelah kesemuanya itu hilang. Kadang jawaban doa tidak selalu tentang apa yang kita dapatkan, tapi justru apa yang hilang dalam kehidupan kita, nak. Jangan selalu mengukur pemberian Tuhan apa saja, tapi lihatlah apa yang telah hilang dari hidup kita. Kesemuanya yang hilang adalah yang negatif, yang sangat Tuhan tidak sukai. Jadi, coba lihat apa saja yang hilang setelah Anda berdoa. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo, ahli makanan tradisional untuk Heartliners.
2: Heartline FM. Heartline Radio. Teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartline Radio, more value, more than radio.

0: Ya, 100.6 Heartland Nostalgia.
1: Ya.
0: Kita di penghujung menit-menit terakhir.
1: Iya, kita masih beberapa yang bisa kita bicarakan tentang cinta pertama.
0: Yang pasti satu kata, cinta pertama tidak pernah mati.
1: Tidak pernah mati?
0: Iya kan?
1: Kenapa begitu?
0: Karena memang penuh banyak kenangan.
2: Oh, penuh kenangan. Karena yang pertama itu selalu luar biasa.
0: Luar biasa, gitu kan.
1: Iya sih.
2: Kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda.
0: Jadi ya, itulah, pertama kan hal yang memang itu tidak bisa tergantikan,
1: ya,
0: kan? Selalu terkenang gitu.
1: Ya.
0: Hanya mengenang saja.
1: Hanya gitu. Mengenang saja.
0: Karena kenangan kan ataupun itu kan lebih kepada cerita lalu ya.
2: Iya.
0: Cerita lalu ya, dan hanya mengenang saja.
1: Mengenang saja.
2: Cuma buat diingat-ingat.
0: Aha, gitu.
2: Seperti itu. The life must go on.
1: Luar biasa sih. Yeah. Ya, tadi dari Bu Indah Priatin juga begitu kan. Cinta pertamanya juga.
0: Cinta pertamanya ke mamahnya kan? Betul ya?
1: Oke. Okay. Cinta pertama mamanya, dan juga yang terakhir itu bersama teman-teman GGA.
0: GGA.
1: Ah, oke. Okay. Jadi kalau dari Karestu sendiri?
0: Apa tuh?
2: Kalau dari aku, mengenang yang tadi tuh lagu yang terakhir, I'm right here waiting for you.
0: Right here waiting.
2: Siapa ya?
0: Tetap menunggu atau sudah tidak menunggu?
2: Menunggu dong.
0: Oh, menunggu.
1: Menunggu.
2: Tetap menunggu.
1: Tetap menunggu.
0: Atau perlu ada waiting list, daftar tunggu?
2: Aduh, emangnya dokter ya? Ada waiting listnya.
1: Ini luar biasa ya kalau kita bicara tentang cinta pertama ya.
0: Yeah.
1: Banyak sebuah kenangan yang memang tadi tidak bisa dilupakan. Cuman sebuah kenangan yang memang bisa diceritakan kembali.
0: Betul.
1: Bersama teman-teman ya. Kalau kumpul-kumpul kan bersama komunitas kan.
0: Yeah,
1: itu bisa cerita, menghibur.
0: Cerita lucu kan.
1: Iya, cerita gitu. Lucu.
0: Kayak dulu Restu kalau cerita-cerita. Tukang buat gado-gado gitu kan.
2: Aduh.
0: Nah, itu kan jadi cerita lucu kan. Nah, gitu.
2: Itu aib

0: ya sebenarnya.
1: Paling di situ kan gitu. Terus Bang Jeff mungkin cerita tentang apa waktu dulu kan?
2: Iya sih. Gitu. Banyak hal yang memang yang menarik lah. Tadi saya cuman berpikir tadi.
1: Aha.
2: Pas tua nanti gitu. Tadi Bu Indah Prihatin tadi bicara kan.
1: Aha.
2: Jadi cinta pertama bersama teman-teman ketika ya yang satu lututnya udah agak ini jadi menunggu jadi luar biasa ya.
1: Iya, iya.
2: Kebersamaan dalam cintanya yang pertama di berarti ini kan yang apa? Setelah yang muda, yang tua kembali kan?
1: Ah. Yeah.
2: Jadi ada dua hal yang dirasakan oleh Ibu Indah Prihatin.
1: Betul.
2: Iya.
0: Dua kali cinta pertama.
2: Dua
0: cinta
2: kali,
0: pertama ya. Saat masih kecil saat dan masih sekarang kecil. Pas saat ini gitu ya, ada cinta ini. Pertamanya.
2: Enak sih punya komunitas yang bisa berbagi.
1: Iya, pokoknya tetap sharing.
0: Nanti bikin Bang Jeff.
2: Hah? Iya, harusnya sih bareng-bareng maksudnya harusnya dalam arti ya supaya tempat komunitas untuk berbagi, bercerita kan.
1: Saya mau buat IPY deh ya.
2: Apa IPY?
0: Apa itu?
1: Ikatan Penggemar Rismanto. Enggak.
2: Iya. Bisa.
1: Kan, nanti.
2: Bisa. Buat Bapak apa yang enggak bisa?
1: Enggak bisa ya.
2: Bisa semuanya.
1: Nanti kalau itu IPY bisa masuk partai namanya POP, Pak.
2: POP apa tuh?
1: Partai Ogah Pusing.
2: Ogah Pusing. Udah enggak mau pusing lagi ya.
1: Enggak pusing lah dia.
2: Enggak mau pusing lagi.
1: Pasti banyak yang masuk
2: banyak,
1: gitu kan.
2: Banyak
1: gitu.
2: Memang yang masuk.
0: Saya daftar pertama kali
1: deh. POP ya. Partai Ogah Pusing.
2: Enggak pusing, enggak mau pusing ya kan dengan situasi ya, apapun, dengan apapun ini tantangannya.
1: Nah, jadi ini nanti jadi pusing kalau ya. Ini udah injury time.
2: Injury time ya? Belum ya?
0: Yalah kita terus aja ya.
1: Tapi masih panjang ya?
2: Masih panjang. Ada satu menit lagi.
1: Salah lihat jam gitu.
2: Ya, karena jam sini dengan jam di sini kurang sinkron.
1: Ini sebenarnya 5 menit lagi ya?
2: 5 menit.
1: Iya kan?
0: Benar. Tapi saya pas tadi kan di security kan kita harus ngisi daftar tamu kan.
1: Okay.
0: Terus ditulisnya 16.00 berarti bisa perpanjangan waktu tuh kayaknya tuh. Sampai jam 4.
1: Waktunya.
2: Jadi enggak ada injury time ya.
1: Enggak ada injury time ya. Injury
2: time. Gitu. Habis ini mau kemana? Pada
1: saya
0: malam mingguan dong.
1: Malam mingguan restu ya. Kayaknya
0: enggak, Bang Yus kemana?
1: Kayaknya malam mingguan restu deh.
0: Oh, siap.
2: Nemanin ya.
1: Makan bakso gitu.
2: Berarti
1: ya.
2: Kan pulangnya kan sejalan kan?
1: Oh iya. Kalau ini Searahan. Di sekitar Koperta ya?
0: Koperta?
1: Komplek Perumnas Tangerang?
0: Oh iya. Koperta. Banyak ya. Koperta ya, singkatannya.
1: Jadi enggak mau Perumnas namanya Koperta.
2: Koperta ya.
1: Kompleks Perumnas Tangerang.
2: Iya. Kalau Kak Restu tuh nanti? Hmm?
0: Gimana?
2: Mau kemana
1: Kak Restu?
0: Kan
2: setelah dari sini
0: mau makan bakso.
1: Makan bakso. Bakso.
0: Mau mana? Ikut Bang Jeff?
1: Mau ikut bakso Jono?
2: Kan
1: gak
2: enak nebeng
1: apa?
2: Gitu.
0: Buka gak bakso Jono?
1: Hah?
0: Buka gak?
2: Bakso Jono.
1: Iya. Pokoknya kalau ini kita pasti setelah ini kita penuh ceria kemana.
2: Penuh ceria gitu. Ya.
1: Bang Jeff kemana? Bang Jeff kemana?
2: Ya mungkin masih sekitar sini karena ada masih ibu-ibu GGA.
1: Katanya
2: ya.
1: mau tidur lagi, enggak?
2: Mau tidur.
1: Kemarin nanti. Masih atit.
2: Ah, udah, masih atit.
1: Udah enggak atit ya?
2: Ya sudah sehat, udah sembuh.
0: Atit apa nih? Atit ati.
1: Iya kan. Bang Jeff ini salah makan gitu.
2: Salah makan.
1: Jadi orang sih pertama kan makan misalnya pakai nasi kan. Nah, dia sendoknya dimakan.
0: Oh
1: dia.
0: My God.
1: Dia salah makan gitu.
2: Ya luar biasa. Oh, ya. Tapi udah sembuh, udah kuat.
1: Udah sembuh ya.
2: Iya. Udah bisa menemani hardliners kalian ya kan.
0: Siap,
2: ya. Oke, kayaknya kebersamaan kita
1: sudah mau berakhir.
2: Iya, sudah injury time. Mm-hmm. Ya, kita akan ketemu lagi di minggu depan.
0: Okay.
2: Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah request melalui atau stay tune di TikTok juga atau dan juga request di WA,
1: WhatsApp.
2: Iya, terima kasih juga buat Kak Restu.
0: Sama-sama.
2: Menemani kita
0: terima
2: di sini.
0: Terima kasih sudah dikasih kesempatan.
1: Iya. Sabtu depan ditunggu lagi.
2: Hardliners.
1: Sabtu depan ditunggu ya.
0: Sabtu depan aku jadwalnya gol ya.
2: Oh, gol. Luar biasa.
1: Berarti dia harus
2: goals.
1: Goals.
2: Ada goalsnya.
0: Goal gitu.
2: Luar biasa luar juga biasa. Ya. Yang apa ngikutin kelas kemarin yang dari make on perdana itu pertama. Jadi ada beberapa yang memang dibarengin sama-sama penyiar Heartland sendiri.
1: Betul. Ya. Jadi kita merasa
0: training.
1: Ya sebenarnya
2: ditemenin.
1: Temenin. Jadi ditemenin. Suatu hal yang memang membahagiakan.
2: Membahagiakan.
1: Temani. Gitu.
2: Di malam minggu begini kan.
1: Ya,
2: menjelang malam
1: menjelang
2: minggu.
1: Malam minggu. Pokoknya jadi, itu aja. Ya. Satu kata terima kasih.
2: Terima kasih
1: untuk
2: semuanya.
1: Kasih.
2: Tetap semangat dan tetap stay tune di
1: Heartland
2: Heartland FM
1: dan Heartland Nostalgia Reborn.
2: Reborn. kita pamit undur.
1: Siap.

Keluarga merupakan tempat pertama seorang anak belajar tentang kasih, pengampunan, dan iman kepada Tuhan. Namun hari ini, banyak keluarga menghadapi tantangan yang berat. Ribuan perceraian terjadi setiap hari, dan jutaan anak tumbuh tanpa kehadiran seorang ayah. Selama puluhan tahun, Yayasan Yaski hadir menguatkan keluarga Indonesia melalui program radio, media digital, seminar, konseling, dan pembinaan yang berlandaskan nilai-nilai Kristiani. Di tahun 2026 ini, Yaski bertekad memperluas jangkauan pelayanan untuk menjangkau lebih banyak keluarga yang membutuhkan pengharapan, pemulihan, dan pendampingan. Setiap dukungan Anda membantu kami menghadirkan program-program yang membangun iman dan memperkuat keluarga Indonesia. Mari menjadi bagian dari pemulihan keluarga Indonesia. Dukung pelayanan Yaski melalui doa dan persembahan kasih sesuai yang Tuhan gerakkan di dalam hati Anda. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Ketika satu keluarga dipulihkan, satu generasi sedang diselamatkan.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Ronald Reed, seorang petugas kebersihan sederhana di Vermont, Amerika Serikat. Dia tidak punya penghasilan lebih dari $45,000 per tahunnya, atau sekitar 720 juta rupiah. Sebagai perbandingan, rata-rata gaji tahunan di Amerika Serikat saat itu sekitar 55.000 sampai dengan 60.000 US dollar. Alias Ronald digaji di bawah rata-rata penghasilan nasional di Amerika. Tapi saat dia meninggal di usia 92, kekayaannya tembus lebih dari 128 miliar rupiah. Apa rahasianya? Bukan bisnis startup, bukan kripto, dan bukan gaji yang tinggi. Ia hanya konsisten membeli saham dividen blue chip, hidup super hemat, dan reinvest semua keuntungan tanpa pernah menjual satupun. Dia tinggal di rumah sederhana, naik mobil bekas, dan tidak pernah pamer. Tetapi begitu ia meninggal, ia menyumbangkan seluruh hartanya ke perpustakaan dan rumah sakit lokal. Itulah kekuatan dari waktu, disiplin, dan mindset investasi jangka panjang. Kisah Ronald bukti bahwa Anda tidak harus jadi orang kaya untuk membangun kekayaan. Anda cuma butuh kebiasaan keuangan yang benar. Mulailah dari kecil. Mulai sekarang, konsisten adalah kunci. Bagikan sharing ini kepada teman-temanmu agar mereka juga bisa membangun masa depan mereka yang lebih cerah mulai dari hari ini. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo, ahli makanan tradisional untuk hardliners.
2: Heartline FM. Heartline Radio. Teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartline Radio, more value, more than radio. More than radio.

Heartline Radio, selalu di hatimu. Hiburan, informasi, inspirasi yang dekat di hati. Heartline Radio, more value, more than radio.

Ya, 106 Hardline FM. Selamat sore, Hardliner. Jumpa lagi bersama Timar nanti ya, yang akan menemani Anda Hardliner hingga pukul 8 malam nanti ya. Masih panjang nih perjalanan kita yang pasti di pukul 4 hingga pukul 5 sore hari ini Anda akan mendengarkan program The Viral. Berita-berita viral yang terjadi minggu ini. Apa aja sih yang terjadi minggu ini? Makanya jangan kemana-mana, tetap stay tune di Hardline FM.

0: Yes, Radus Kuanam Heartline FM.
1: She's just a girl.
0: Yeah, dari Alicia Keys, Girl on Fire. Yeah, sudah juga Girl on Fire ini tadi. Terima kasih untuk pendengar Heartline yang tadi sempat mampir ya, tim dari GGA. Ada Ibu Rinsa, Ibu Indah, Ibu Linda, Ibu Rita. Wah, yang sudah mampir ke Heartline FM. Bawain makanan banyak banget. Tadi aku sih nggak ketemu ya tadi karena mereka datangnya tadi sekitar jam berapa sih, jam satuan gitu ya. Aku tibanya di sini jam 4 kurang. Wah, tapi makanannya masih tersisa, masih bisa merasakan ya. Terima kasih untuk tim GGA yang hadir, yang katanya mau temu kangen. Wah, gitu ya. Jadi kalau temu kangen, mereka datang ke radio gitu ya, bawa makanan. Makan bareng-bareng, udah begitu aja gitu ya. Bukan kita yang nyiapin tim radio, tapi mereka yang nyiapin makanannya, bawa ke sini makan bareng, habis itu udah foto-foto, ngobrol-ngobrol, habis itu pulang. Wah, luar biasa nih ya. Sekali lagi terima kasih ya. Semoga nanti ke depannya bisa ketemu nih ya. Yang belum kesempatan untuk datang, jangan lupa nanti mampir ya, bisa gabung juga ke teman-teman dari tim GGA ini ya.

0: Jam rawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Versiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Versiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Versiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Hardline Radio. More value, more than radio.

106,6 Heartline FM, masih di program The Viral ya. Berita-berita viral yang terjadi minggu ini ya. Ada salah satunya berita terkait dengan Anda tahu hewan tapir gitu ya, tapir. Saya sendiri belum pernah melihat tapir gitu ya. Enggak tahu apakah pernah lihat di kebun binatang atau enggak ya, lupa gitu ya. Tapi yang pasti kalau misalkan dulu waktu sekolah di buku pelajaran ataupun di film-film gitu ya, tapir, oh iya bentuknya seperti ya, apa ya, kayak kambing, bukan juga, kayak mirip-mirip babi gitu ya, tapi beda, ada lebih moncong lagi, warnanya juga beda gitu ya, pokoknya kurang lebih kaki berkaki empat gitu ya. Nah ternyata tapir ini, heartliner ya, tapir ini merupakan hewan yang dilindungi ya, satwa yang dilindungi di Indonesia. Nah, karena masuk dalam satwa yang dilindungi, enggak lama beberapa waktu kemarin nih Heartliner ya, ada tapir yang tiba-tiba berkeliaran lah di daerah Lampung. Masuklah gitu ya, istilah ke perumahan warga. Lah, dikejar-kejarlah sama warga. Ada 6 orang. Tiba-tiba ya udah ngejar hewan tapir, ditombak gitu ya. Kemudian dimasak deh, jadi rica-rica gitu ya. Sampai akhirnya viral lah di media sosial. Akibat kejadian tersebut, coba kemarin gak divideoin gitu ya. Istilahnya gak disebar kemana-mana kan gak. Jadi akhirnya karena viralnya video tersebut ya, 6 pelaku tersebut akhirnya diburu polisi dan 4 dari 6 pelaku yang merupakan tindakan membunuh hewan tapir ini ya di Mesuji Lampung akhirnya sudah ditangkap ya. Dan motif mereka sebenarnya ketika buru ya udah cuma buat dikonsumsi aja, enggak ada hal-hal lain gitu. Tapi akhirnya itu tadi sedang dalam proses untuk pihak berwajib nih Heartliner terkait itu tadi, karena tapir merupakan hewan yang dilindungi di Indonesia. Wow, ada-ada aja ya. Kenapa ya? Karena tapir juga ternyata selain hewan yang dilindungi, ini juga menjadi hewan yang sudah hampir punah di dunia nih Heartliner. Jadi benar-benar harus dilindungi kalau misalkan hewan yang hampir punah. Jangan asal dimasak gitu ya Heartliner ya. Tapi ya sudah terjadi nih Heartliner, mungkin ini bisa menjadi pelajaran bahwa ternyata ya, tapir itu nggak boleh dibunuh ya Heartliner ya. Ya nggak semua, nggak cuma tapir sih, semua hewan juga jangan dibunuh ya, kecuali keadaan ketika mau diterkam atau apa, tuh beda ceritanya kalau misalkan kita ingin mempertahankan diri ya. Oke, tim Heartliner masih terus menemani Anda, tetap stay tune di Heartline FM.

0: Bosen. Weekend gini-gini aja. Ayang Acu mana sih? Sibuk banget dia. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
1: Hey, tenangin diri lo. Jangan sedih bro. Weekend gini mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM. Buat nemenin lo biar gak cuma mageran aja.
0: Emang seseru itu kah? Paling gitu-gitu aja.
1: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh. Sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja maupun kreativitas mereka masing-masing.
0: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
1: Catet deh dan pasang alarm lo. Goal Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @heartlandfm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartland.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
0: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
1: Selalu aja ayang Acu.
2: You're still listening to Heartline Radio, your family station.

Yes, 106,6 Heartline FM ya, Heartliner ya. Masih di program The Viral, berita-berita viral yang terjadi minggu ini, Heartliner ya. Salah satunya yang terjadi minggu ini adalah berita terkait dengan sidang Nadiem Makarim nih, Heartliner ya, yang semuanya kaget gitu ya ketika Nadiem Makarim divonis 10 tahun penjara dan uang pengganti senilai 800 miliar dalam kasus korupsi Chromebooks nih, Heartliner ya. Dimana putusan tersebut ya dijatuhi hukuman 10 tahun dan denda 1 miliar atau uang pengganti penjara ya, pengganti penjara 190 hari. Dan dia juga diminta membayar uang pengganti sebesar 809 miliar nih terkait dengan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan juga Chrome OS di Kemendikbudristek ya. Dan jika Nadiem tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar utang pengganti, maka diganti dengan hukuman penjara plus ya, jadi selama 5 tahun lagi. Nah, putusan ini ternyata lebih rendah dibanding dengan tuntutan yang diajukan jaksa penuntut Nadiem ya, yaitu 18 tahun penjara, denda 1 miliar atau uang pengganti 190 hari ya. Dan serta uang penggantinya 5,6 triliun atau pengganti penjara selama 9 tahun nih, Heartliner ya. Wow. Luar biasa ya. Seperti apa sih kelanjutannya nih, Heartliner, tapi yang pasti masih diajukan banding nih, Heartliner ya. Apakah bisa atau seperti apa, nanti kita tunggu saja kelanjutan informasinya. Oke. Gace untuk Indonesia.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, hari kini adalah hari yang amat susah untuk mencari pasangan dengan karakter yang baik. Banyak pria mencari perempuan yang asal cantik, menarik, langsing, putih, dan glowing. Kadang, pria fokus kepada casing semata ketimbang isi alias karakter dan sifat si wanita. Apa gunanya dapat wanita cantik tapi egois dan mau menang sendiri? Padahal, jika Anda menikah, Anda akan hidup sampai salah satu dari kalian meninggal dunia. Jadi, sebaiknya pas Anda umur 20-an, perbanyak bergaul. Jangan terlalu sibuk bekerja dan melupakan niat mencari pasangan. Keseimbangan hidup harus disetting sejak Anda lulus kuliah. Masa pacaran, Anda harus membuka mata, hati, dan pikiran agar tidak salah langkah dalam memilih. Ingat, salah cukur, kita bisa nunggu sampai rambut Anda tumbuh kembali. Salah pilih baju, bisa aja baju itu kita kasih ke orang. Tapi salah memilih pasangan, maka Anda masuk neraka sebelum mati. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo, ahli makanan tradisional. Hotline FM.
0: Bulan Juli adalah pengingat bahwa anak-anak bukan hanya generasi penerus, tetapi juga anugerah yang perlu dijaga. Mari ciptakan keluarga yang penuh kasih, komunikasi yang sehat, dan rumah yang menjadi tempat pulang terbaik. Bersama Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

100,6 Hardline FM ya, Hardliner ya. Masih di program The Viral, berita-berita viral yang terjadi minggu-minggu ini, Hardliner ya. Salah satu yang terjadi juga minggu ini terkait dengan kebakaran yang terjadi di TPA Jatiwaringin ya, di Kabupaten Tangerang, tepatnya di sekitaran Kecamatan Mauk nih, Hardliner ya. Sampai saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Tangerang bersama tim gabungan masih terus berusaha memadamkan api di tempat pemrosesan akhir atau TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mauk nih, Hardliner ya. Dan hari ini memasuki proses pemadaman hari kelima nih, Hardliner ya. Karena masih terus terjadi kebakaran disebabkan oleh angin yang berhembus sangat kencang sehingga membuat api menjalar begitu cepat nih, Hardliner ya. Jadi kebakaran juga sudah meluas dari total untuk TPA sendiri yaitu 33 hektar. Dan sekarang ya, atau semalam nih, tanggal 3 Juli ini sudah mencapai 15 hektar ya. Kita doakan bersama nih, semoga bisa cepat tertangani ya. Karena saat ini juga kebetulan TPA-nya juga dekat pemukiman warga dan akibat asapnya juga berdampak terhadap kesehatan warga nih, Hardliner ya. Kalau bisa mengungsi sejenak ya, kiranya bisa mengungsi ya. Kita doakan bersama, semoga bisa cepat dipadamkan apinya.

0: Ya, 100,6 Heartline FM ya. Halo Heartliner, jumpa lagi bersama Timo Ardante ya, yang akan menemani Anda Heartliner hingga 1 jam ke depan. Dan tentu seperti biasa nih Heartliner ya, kali ini Anda sedang mendengarkan program Parenting with Heart, menginspirasi Anda bagaimana mengasuh anak dengan hati. Yang pasti kita akan membahas seputar permasalahan keluarga nih Heartliner ya, mulai dari latar belakang, kemudian penyebabnya, dampaknya serta pencegahannya seperti apa, kita akan bahas di program Parenting with Heart. Nah, kali ini kita akan membahas tema kita tentang ketika anak menebus kegagalan orang tua nih Heartliner ya. Jadi ini kadang-kadang ini kita sebagai orang tua kadang-kadang suka apa ya, suka tanpa sadar suka menitipkan ya, berharap gitu ya. Yang selama ini kita punya cita-cita, kalau misalnya nggak tercapai, siapa tahu nih sama anak kita bisa tercapai gitu ya. Jadi dalam tanda kutip kadang-kadang kita suka menitipkan atau bukan memaksakan nih, menitipkan gitu ya. Ya biar tercapai lah cita-cita kita nih yang dulu belum tercapai, anak kita bisa tercapai. Dan berharap wah itu adalah cita-cita anak kita. Padahal jangan-jangan itu cita-cita kita nih Heartliner sebagai orang tua yang belum sempat tercapai. Nah, apa sih yang terjadi ketika kita dalam tanda kutip menitipkan ya, itu tadi menaruh beban impian kita yang belum terwujud ke pundak anak kita. Untuk itu kita segera terhubung bersama narasumber kita, ada Bung Deni Surya Saputra, MTH Counseling, CCP, NCP, CLC, ini tim parenting dari Yayasan Busur Emas. Kita akan segera menyapa Bung Deni yang saat ini sudah terhubung melalui online. Halo Bung Deni.
1: Ya, halo Bung Bimo dan Heartliner dimanapun Heartliner berada.
0: Iya, apa kabar Bung Den?
1: Bersyukur semuanya baik-baik aja di sini dan sehat.
0: Iya. Sorry. Suaranya sedikit bergema nih ya. Ya. Gimana? Sehat-sehat Bung Den?
1: Ya, bersyukur semuanya sehat-sehat saja di sini.
0: Ya, puji Tuhan ya. Oke. Ya. Baik. Kali ini tema kita adalah tentang ketika anak menebus kegagalan orang tua. Berarti yang menebus anaknya apa orang tuanya nih? Anaknya gitu ya.
1: Iya.
0: Ya itu orang tua punya cita-cita, kadang-kadang nggak semua cita-cita selagi muda itu tercapai oleh orang tuanya. Kemudian tanpa disadari punya anak dan berharap anak kita bisa apa ya, meneruskan perjuangan kita dan bisa berhasil gitu ya.
1: Betul, betul banget.
0: Betul banget apa banyak banget kejadian di luar sana gitu. Tanpa sadar sih orang tuanya gitu ya, istilahnya misalkan orang tuanya suka musik gitu, wah cuman gagal ini di waktu mudanya gitu, sampai akhirnya anaknya wah kayaknya demen musik nih, wah dijor-jorin segala macam gitu. Wah ini emang ini cita-cita anak saya ini. Padahal dalam tanda kutip ini cita-cita orang tuanya yang belum selesai gitu. Ada nggak sih kayak gitu? Banyak kali ya. Nah,
1: sebenarnya gini ya.
0: Gimana?
1: Orang tua itu kan sebenarnya maunya yang terbaik pastinya buat anak-anaknya kan ya.
0: Iya.
1: Gitu. Tapi kadang-kadang ini bekerjanya halus sekali. Kadang ada yang memaksakan secara terang-terangan, tapi ada juga yang tidak ada niat sama sekali. Gitu. Tidak ada niat sama sekali dan tidak memaksakan juga ke anaknya. Semuanya berjalan dengan smooth, dengan sangat mulus sekali. Tapi, nah, kadang-kadang pola itu terulang kembali kepada anaknya. Kegagalan orang tua, pola-pola kegagalan orang tua terulang kembali di dalam kehidupan perkembangan anaknya. Seperti itu. Nah, ketika orang tua melihat anak yang akan mengalami kegagalan seperti dirinya dulu, nah, di situ kadang-kadang bisa terjadi orang tua jadi ketrigger gitu. Kamu nggak boleh seperti ini, kamu wah kadang-kadang seperti itu menjadi sangat otoriter supaya anak tidak mengalami kegagalan seperti dirinya dulu. Nah kadang-kadang seperti itu, tapi sudah dicoba berbagai macam cara, ternyata anak tetap bisa mewarisi, bukan mewarisi ya. Seperti mengulang pola itu kembali.
0: Iya.
1: Nah, pola kegagalan itu. Makanya kadang-kadang orang tua bentrok. orang tua keselin adalah kenapa pola kegagalanku kok muncul di dalam diri anakku? Aku nggak mau kayak gitu. Nah, tapi ketika aku berusaha untuk menghadapi anakku, kok aku ketrigger? Aku kok jadi kesel sama masa laluku? Kok anakku nggak bisa dibilangin ya? Nah, nanti kita akan bahas tuh contoh-contohnya seperti itu. Itu ada yang smooth seperti itu loh. Itu ada yang begitu mulus.
0: Wow.
1: Tidak memaksakan. Tapi ada juga yang memaksakan.
0: Iya,
1: nah,
0: iya,
1: yang
0: iya.
1: paling rumit itu adalah yang
0: memaksakan.
1: Tidak memaksakan, tapi ternyata pola kegagalan itu kok tampaknya berulang ya.
0: Nah,
1: itu yang agak cukup rumit itu.
0: Pola kegagalan. Tadinya aku pikir itu tadi ya, yang dalam tanda kutip, kita menitipkanlah cita-cita kita yang belum tersampaikan waktu kita muda dulu, ya anak kita siapa tahu bisa melanjutkanlah gitu ya. Tapi itu adalah mungkin sebagian kecil kasus dari kasus atau kasus utamanya, yaitu tentang itu tadi, kegagalan, pola kegagalan yang ketika kita masih muda lakukan, ternyata anak kita pun melakukannya juga gitu ya.
1: Iya. Nah, kadang-kadang kita nggak menyadari. Atau kita juga malah tersadarnya pada saat, kok anakku seperti kayak aku lagi ya, yang dulu ya. Kok misalnya aku dulu nggak, misal contoh, aku kok dulu nggak lulus kuliah. Gitu. Terus kok anakku jadi mirip-mirip kayak aku nih. Gitu.
0: Males belajar.
1: Gitu. Ya, gitu. Nah, yang kadang-kadang dihadapi itu, kadang orang tua secara tidak sadar berantem sama anak, tapi sebenarnya yang orang tua berantemin itu bukan masalah sama anaknya, pribadi anaknya, tapi pola kegagalan yang dia hadapi kembali, tapi di dalam diri anaknya.
0: Berarti pola kegagalan ini memang istilahnya terjadi karena apa nih? Karena kitanya sebagai orang tua yang dalam mungkin antara sadar nggak sadar mewariskannya itu melalui tingkah laku kita kah? Atau memang melalui genetik kita kah? Gitu.
1: Nah, ini menarik nih. Sepertinya kalau genetik kayaknya nggak terlalu ya. Tapi lebih kepada mungkin kita sebagai orang tua, kita pikir kita pernah gagal, ah nggak mungkin lah anak kita nggak akan seperti kita, gitu loh. Mungkin pikirnya kan positif dong, lagi pada saat istri hamil, pada saat anak dilahirkan, itu kan kita pasti mikir nggak mungkin tiba-tiba mikir nanti anakku akan seperti ini, mungkin dia akan gagal sepertiku, ya nggak mungkin ya.
0: Iyalah nggak.
1: Kecuali kalau misalnya dari lahir itu ada depresi orang tuanya, ada anxiety, kecemasan-kecemasan yang sangat berat. Tapi dalam hal ini pertanyaan Bung Timo sangat-sangat menarik sekali. Jadi penyebabnya apa ya?
0: Iya.
1: Nah, kadang kita sebagai orang tua, mungkin kita merasa ya anak tuh nggak mungkin lah akan mengulangi kegagalanku kembali. Tapi kadang-kadang ketika kita nggak waspada, nah pada saat anak sudah mulai memunculkan itu kita baru agak was-was tuh. Ketika anak sudah mulai memunculkan pola-pola kegagalan yang mungkin seperti sama kita, sama seperti kita di masa lalu, kita baru nyadar. Nah, jadi kadang-kadang kita nggak waspada, kadang-kadang kita saking positifnya, kita udah kubur masa lalu kita, kegagalan kita. Tapi kita nggak mempersiapkan anak, kita nggak mengajarkan anak, atau kita lupa untuk menuntun anak supaya tidak gagal seperti kita di masa lalu. Kalau kita nyampein ke anak, kita malu. Kita merasa, ya elah orang tuanya aja kok kayak begini. Nah akhirnya kita sembunyikan itu. Nah, ketika anak mengalami kegagalan yang sama seperti kita, dan kita baru cerita ketika anak mengalami kegagalan itu, rasanya bagi anak itu kok terlambat ya. Kok ayah atau ibu kok baru ngejelasin ini pada saat aku dewasa ya? Kok aku nggak dibimbing ya? Kok aku nggak diarahkan ya, supaya nggak seperti ini ya? Nah, seperti itu.
0: Ya. Berarti ini istilahnya kegagalan orang tua ini ternyata macam-macam ya. Kegagalan, entah misalkan kegagalan dalam rumah tangga, bisa aja kan perceraian nih. Kita berharap jangan terjadi pada anak kita. Mungkin kegagalan dalam karir, susah banget dapat kerjaan, ada juga. Mungkin waktu kegagalan waktu itu di masa muda waktu gagal kuliah. Kita berharap nanti anak kita jangan sampai gagal kuliah. Ataupun nggak bisa kuliah. Kita berharap anak kita juga harus bisa kuliah. Jangan sampai enggak. Jadi kegagalan-kegagalan seperti ini ya.
1: Betul. Makanya kita akan lebih menarik ketika kita akan mencoba melihat dari kacamata kenyataan sehari-hari. Tapi yang mendekati kehidupan sehari-hari lah ya.
0: Nah,
1: itu dari, supaya kita bisa memaknainya.
0: Nah ya, berarti hari ini kita belajar agar istilah ini... jangan sampai anak kita gagal seperti kita gitu kan. Seperti orang tuanya. Apa sih yang harus dilakukan?
1: Betul, dan jangan sampai anak mengulangi pola kegagalan itu. Dan saking kita gak mau anak itu gagal seperti kita, kita pacu kamu harus ini, kamu gak boleh seperti aku dulu.
0: Iya
1: kan, tapi anak bingung gimana caranya gitu. Iya. Sementara kita di kita mungkin sebagai orang tua kita gagal, kita mau anak itu gak boleh seperti kita, kamu harus mencapai ini. Jadi anak yang seolah-olah disitulah menebus kegagalan orang tua. Gitu. Kamu harus mencapai ini karena aku gak bisa mencapai itu dulu. Tapi pak, bu, bidangku gak seperti itu pak. Kenapa aku yang harus mencapai itu? Nah, itu yang kadang-kadang dialami sama anak. Jadi, wah, aku seperti harus membayar kegagalan orang tuaku ya.
0: Iya ya. Tapi kan itu tadi mungkin seperti perkataan Bung Denny di awal, bahwa ternyata orang tua gak pengen dong, istilahnya pengennya memberi sesuatu yang terbaik untuk anak kita biar semuanya baiklah gitu. Jangan sampai kegagalan yang pernah kita alami ini terjadi lagi sama anak kita, sampai akhirnya udah macem-macem lah kita usahakan, entah itu apalah nasihat, entah itu apalah gitu ya. Itu sebenarnya kan niat baik ya, istilah memberikan nasihat atau segala macam, atau mungkin caranya yang salah sampai akhirnya.
1: Nah, caranya yang keliru. Oke, tadi saya bilang kita kadang-kadang ya namanya harapan baik boleh banget, tapi anak juga perlu dipersiapkan dari sejak dini.
0: Perlu
1: supaya tidak seperti itu. Anak juga butuh petanya, peta perjalanan hidupku harus gimana ya ayah ya, gimana ya bunda ya.
0: Ketika ngomongin tentang peta nih, berarti pembuat petanya harus ngerti dong bagaimana caranya ketika ingin menerangkan tentang peta gitu. Jangan sampai terjadi. Makanya kita sebagai orang tua membuat peta. Nah, kadang-kadang kan orang tua juga gak sadar gitu. Istilah gini, ketika aku gagal ya, aku sendiri sampai sekarang gak tahu nih gimana caranya berhasil. Yang aku tahu adalah jangan sampai anak aku gagal gitu kan.
1: Betul banget seperti itu.
0: Jadi gimana nih membuat kita sebagai orang tua yang gak sadar tentang kegagalannya ini, yang biasa, aku pikir biasa-biasa aja gak gagal kok nih, aku pikir biasa-biasa aja gitu. Kalau misalnya orang tuanya gak sadar gimana nih?
1: Nah, ketika orang tua gak sadar, ini memang cukup sangat ini banget ya, beresiko sekali. Tapi gini, kalau kita menyadari sedikit aja kesadaran kita sebagai orang tua, ya kita perlu memproses diri lebih dulu ya. Kita merendahkan hati, kita perlu mungkin kalau butuh penanganan profesional, kita mungkin butuh konsultasi, kita butuh konseling. Sekarang ini banyak banget support system, bantuan-bantuan bagi orang tua untuk bisa lebih mindfulness dalam dalam pengasuhan. Orang tua bisa dibantu untuk melakukan reparenting, penata ulangan kembali pengasuhan, dan orang tua bisa memproses emosi-emosi yang tidak sehat, pengalaman-pengalaman kegagalan itu terproses dengan sangat baik ketika orang tua juga mau terbuka untuk memproses dirinya. Itu ya, kalau orang tua nggak menyadari. Nah, penting banget untuk orang siapa nih, anak yang sangat, orang yang signifikan yang mempengaruhi tumbuh kembang anak menjadi lebih baik. Nah, penting banget untuk anak bisa distimulasi oleh orang-orang yang memang mengasihi dia gitu ya, yang mau merawat dia dengan hatinya.
0: Wow. Oke. Nanti setelah ini kita lanjutkan lagi Bang Denny ya. Sebenarnya kita juga pengen tahu apa sih dampak yang terjadi pada anak ketika repetisi pola negatif yang terjadi pada anak-anak kita nih ya, tanpa kita sadari ya. Kita akan kembali setelah break sejenak ya. Baik, Heartliner, untuk ada yang bertanya boleh ya di 0819-269-1000. 0819-269-1000. Kita akan kembali setelah lagu berikut ini.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesen satu ya, Mbak E.
3: ...100.6 Heartline Radio, your family station.
4: Ya, 100.6 Heartline FM. Ya, terima kasih Heartliner, saat ini masih mendengarkan program Parenting with Heart dan masih bersama narasumber kita ada Bung Denny Surya Saputra dengan tema kita ketika anak menebus kegagalan orang tua nih, memutus pola warisan luka antar generasi. Ya, Bung Denny, kalau tadi sudah dijelaskan tentang beberapa yang terjadi gitu, fenomena yang terjadi ketika anak menjadi penebus kegagalan orang tua nih. Nah, apa nih yang terjadi nih Bung Denny ketika dampaknya nih kepada anak-anak kita ketika pola tersebut nih terus ada mengalir ke generasi berikutnya nih?
5: Ya, dampaknya banyak ya, Bung Timo ya. Beberapa di antaranya ada anak yang mengalami gangguan jiwa.
4: Waduh.
5: Gitu. Terus ada anak yang kebingungan peran ya, identitasnya.
4: Wow.
5: Terus anak jadi kayak linglung gitu loh. Ini aku ini harus kemana ya? Itu bahkan sudah sampai menikah pun jadi kayak diteror terus.
4: Sebegitunya
5: jadi
4: itu.
5: Kalau sudah sampai usia, kalau belum kesampaian tuh kayak diteror tuh. Ada yang seperti itu. Oke, saya bahas coba ya satu-satu ya.
4: Iya.
5: Misalnya nih.
4: Ada contoh kasusnya nggak gitu?
5: Ya, kayak anak yang tadi kita bahas. Kok aku sebagai orang tua, aku pernah enggak beres nih kuliahnya. Terus anakku, ya aku sih sebagai orang tua, aku enggak memaksa dia gitu. Dan aku mendukung banget untuk kuliahnya gitu. Jadi tidak memaksakan gitu. Tapi kok pola-polanya tuh kok mirip ya, mulai
4: malas
5: tapi
4: belajar.
5: Di sini orang tua nggak lalai, sudah memberikan dukungan, sudah mencukupkan semua biaya, cuman pola-polanya kalau sudah kerja duluan, sudah pegang duit, sudah terlalu nyaman, kuliahnya tidak diselesaikan. Jadi kadang kita sebagai orang tua, kita maunya tujuannya kita sampaikan ke anak, tapi ketika anak menghadapi tantangan, anak tidak dipersiapkan. Gitu. Anak ketika sudah memunculkan proses menuju kegagalan seperti kita di zaman dulu, anak malah kita omelin. Anak kita malah karena kita ketrigger dengan masa lalu kita. Kita nggak mau anak seperti itu, gitu. Tapi anak juga bingung mau gimana ya, gitu. Aku nggak bermaksud untuk mengulang pola yang orang tuaku seperti itu. Gitu. Jadi kebutuhan akan ekonomi yang cepat, butuh uang cepat, dan aku harus bekerja. Kuliah itu tidak menghasilkan misalnya di pikiran anak, gitu. Dan ternyata kita sebagai orang tua, karena dulu mungkin sudah kepalang tanggung, kita terlalu nyaman bekerja, akhirnya kita nggak menyelesaikan. Dan itu pola itu mirip untuk di ke generasi berikutnya, yaitu generasi anak kita. Nah, kadang-kadang hal seperti itu kan polanya berulang ya, Bung Timo ya. Nah, anak jadi bingung, tapi anak juga nggak, gue mau mencontoh lah, kayak orang tua gue gitu. Enggak gitu sebenarnya, tapi kok itu kayaknya alami ya gitu. Nah, itu penting banget untuk dipersiapkan sejak dini gitu ya. Walaupun kecemasan itu pun juga ada ya. Nah. Kadang juga ada anak yang trauma malah dengan kegagalan orang tua. Jadi akhirnya dia yang benar-benar bersedia loh, Bung Timo, untuk menebus.
4: Iya, karena mungkin dulu orang tuanya nggak kuliah, makanya, aduh, gua harus kuliah gitu ya.
5: Nah, ini berbeda kasus
4: oh,
5: nih.
4: Beda kasus. Itu kasusnya jadi positif apa negatif tuh? Ketika anak punya cita-cita untuk melanjutkan perjuangan orang tuanya gitu ya.
5: Nah, gini. Kadang gini, trauma itu kan timbul dari pengalaman negatif ya, misalnya ya. Misalnya, aku ini adalah seorang anak yang lahir dari kondisi fatherless, kondisi ayah yang tidak bertanggung jawab. Dan sebagai laki-laki, ketika aku pacaran, aku mau bertanggung jawab. Aku mau jadi laki-laki yang tidak seperti ayah. Gitu. Nah, pacaran itu benar-benar menunjukkan aku harus jadi laki-laki yang nggak boleh seperti ayah. Aku nggak boleh seperti ayah. Aku nggak boleh seperti ayah.
4: Pokoknya semuanya.
5: Nah, semakin dia cemas, malah semakin dia melakukan seperti ayahnya.
4: Sebenarnya ketika si anak itu melakukan seperti ayahnya gitu kan, aku jangan sampai kejadian seperti yang dilakukan oleh ayahku. Dianya sadar nggak sih kalau
5: dianya dia akhirnya menyadari setelah
4: kegagalan
5: itu, setelah proses misalnya proses apa namanya, ada orang yang bisa mendengarkan dia, yang sudah ngerti tentang masa lalunya, ketika curhat lalu diperjelas kembali jalan hidupnya, sampai anak bisa menyadari kok semakin aku nggak mau seperti ayah, kok aku malah melakukan apa yang ayah lakukan ya. Gitu. Apa bedanya aku? Dan akhirnya anak tiba-tiba, bukan tiba-tiba, anak menjadi mengembangkan frustrasi, Bung Timo. Itu. Nah, di saat itulah anak juga perlu ditolong. Nah, jadi kita nggak perlu apa ya, karena anak sudah berusaha untuk di tengah kondisinya seperti itu, tapi anak mau melakukan hal yang baik, tapi disertai dengan kecemasan, disertai dengan trauma gitu loh, bukan karena dasar komitmen yang sehat gitu, karena kayak menggebu-gebunya karena didorong oleh dorongan yang kurang sehat gitu, karena takut kayak seperti orang tua, aku nggak mau mukul anak, aku nggak mau karena aku tahu sakit banget dipukul. Semakin cemas seperti itu, semakin kadang-kadang orang tua malah jadi mukul anak. Gitu.
4: Wah.
5: Nah, kadang-kadang anak bisa bersuara seperti ini. Ternyata saat aku berharap untuk tidak seperti kegagalan orang tuaku, itu gak cukup ya, Kak Denny. Aku gak cukup loh, tapi aku membutuhkan bimbingan untuk bisa melakukan yang sebaliknya, yang positif seperti itu.
4: Nah, ketika ngomongin tentang bimbingan ini, berarti kan dia sebenarnya anak kita ini butuh pertolongan kan, sampai akhirnya jangan kejadian berulang pada anak kita. Ketika akhirnya dia menyatakan aku butuh bimbingan, berarti kan dia menyadari bahwa oh, ini kayaknya aku mengulang apa yang sudah dilakukan kesalahan orang tua aku. Tapi dia tidak bisa meminta bantuan kepada orang tuanya kalau misalkan sampai akhirnya bercerita ke orang lain gitu kan. Berarti kan orang tuanya sendiri ini nggak menyadari kalau ternyata mereka melakukan kesalahan yang sekarang sedang ditiru si anaknya. Tapi anaknya keburu sadar untuk tidak mau melakukan kesalahan orang tuanya. Apa ini yang harus dilakukan ini? Jadi dari segi orang tua apa? Dari segi anak apa? Gitu.
5: Dan dari segi orang tua perlu ini ya, pastinya ya perlu punya jiwa yang besar untuk menghadapi anaknya dan siap untuk dipanggil, siap untuk dimediasi, siap untuk terbuka karena anak ini akan terus berjalan bersama dengan orang tua dan keluarganya sekalipun suatu hari nanti anak ini sudah dewasa dan menikah gitu ya. Tapi kan ini bagian dari produk orang tuanya dan orang tuanya juga masih tetap harus berelasi kan sama anaknya setiap hari. Dan orang tua perlu punya jiwa yang besar untuk bisa membantu tumbuh kembang anaknya. Gitu.
4: Nah.
5: Dan anak juga sudah misalnya Oke lah, misalnya sudah mengalami kegagalan seperti itu, sudah belajar dari pengalaman itu. Perlu apanya nih yang di dalam dirinya yang membuat dia bisa ke-trigger kembali. Gitu. Kita perlu tahu, oh ternyata ada sisi di dalam diri anak kita yang kita nggak sadari membuat dia bisa seperti itu kembali. Mengulangi apa yang dulu kegagalanku. Oh aku belum ngajarin anakku begini ya. Nah, ketika ada seorang anak melihat trauma, orang tuanya bercerai, orang tuanya gagal menikah, salah satu orang tuanya ditinggalkan sama pasangannya, entah ibu meninggalkan ayahnya, atau ayah meninggalkan ibunya. Loh, kok di pernikahanku, kok aku juga ditinggal ya sama pasanganku? Seperti misalnya bapakku ditinggal sama ibuku. Nah, kenapa ya? Oh, aku mewarisi sifat toksik bapakku sehingga ibuku dulu meninggalkan bapakku. Ibuku nggak kuat. Seperti itu misalnya ya contohnya yang mendekati dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kegagalan pernikahan di orang tua bisa juga dialami oleh anak. Terus pada saat anak masih dalam pernikahannya, orang tua menggebu-gebu. Ya, usahakan kamu nggak boleh bercerai. Jangan sampai kamu harus kendalikan pasanganmu. Kamu harus rebut dia. Kamu harus kuasai dia. Gitu. Jadi kadang anak-anak itu pusing karena kita sebagai orang tua belum beres dengan masa lalu, tapi kita push anak untuk nggak seperti kita. Nah, itu beban itu kita lanjutkan. Tanpa kita membimbing dia, tanpa kita memperkenalkan luka kita, tanpa kita bercerita, bersaksi tentang luka kita di masa lalu, dan bagaimana kita harus memprosesnya dengan sehat, nah anak itu perlu ditolong. Itu makanya kita perlu sebagai orang tua pelan-pelan. Kita nggak bisa menjadi sempurna, okay. Tapi kita bisa belajar untuk menjadi sehat dalam kepribadian kita.
4: Nah, ketika contoh kasusnya seperti tadi gitu tentang perceraian, gitu. Sampai akhirnya orang tuanya kasih ujangan lah nasihat ke anak, kamu jangan begini begini begini, karena kalau kamu begini begini begini akan seperti ayah yang begini begini begini gitu kan. Nah, sedangkan anaknya sendiri tuh nggak ngerti gitu kan. Sedangkan orang tuanya berpikir bahwa nasihat yang diberikannya agar jangan sampai perceraian terjadi pada anak-anak. Nya gitu kan, tapi ternyata justru nasihatnya itu malah itu tadi ya
5: mental
4: ke anaknya malah.
5: Karena yang disampaikan itu kecemasan, ketakutan,
4: bukan solusi.
5: Emosi-emosi yang belum terproses, jadi kayaknya kita melimpahkan ketakutan itu kepada anak.
4: Berarti melimpahkan boleh, ketakutan, bukan itu. Melimpahkan istilah bukan memberikan solusi.
5: Ya. Sebenarnya kan harapannya baik, harapannya positif. Tapi kalau itu luka belum terproses, itu akan seperti kayak apa ya, bukan menular ya. Seperti kayak kita lagi menanamkan ketakutan, kecemasan, tanpa kita memberikan bimbingan seharusnya seperti apa sih.
4: Nah, berarti kan ini sebenarnya orang tuanya juga gak sadar gitu ya. Yang dalam tanda kutip sebenarnya dia berharap atau mungkin meyakinkan dirinya bahwa aku sedang memberikan solusi ke anak aku, tapi ternyata itu malah menitipkan kecemasan-kecemasan yang ada gitu ya. Ini bagaimana kita sebagai orang tua bisa membedakan bahwa antara memberikan solusi gitu, jangan sampai ya kamu seperti ini nasihat, dengan menitipkan kecemasan gitu kepada anak-anak.
5: Nah, kalau kita malah menitipkan kecemasan, biasanya emosi kita belum beres ya. Itu yang ada kitanya nanti anak juga jadi takut, jadi bingung dan tidak mau berbicara sama kita. Tapi kalau misalnya kita rendah hati, ya seperti contoh nih kayak kakak ke adiknya, lu belajar ya yang benar ya.
4: Jangan
5: kamu
4: sampai
5: harus belajar yang benar, ya jangan seperti saya.
4: Gagal,
5: nah,
4: gitu ya.
5: Seorang kakak ke adiknya aja bisa seperti itu. Jangan seperti saya. Emang kakak kenapa? Kakak minta izin ya untuk menjelaskan. Tapi bukan menuntut kamu. tapi justru kakak berharap. Nah, kakak dulu begini, begini, begini, sehingga kakak agak gagal nih di dalam pembelajaran kakak. Tapi demi kita menghormati orang tua kita, yuk coba ya, gitu. Karena itu nggak enak. Kakak juga belajar pelan-pelan untuk mengatasi kegagalan ini. Itu contoh, contoh analogi yang sederhana seperti itu. Nah, tapi kadang-kadang kita juga perlu tahu nih, ada juga ciri-ciri orang tua yang mungkin secara nggak sadar mewariskan luka nih, Bung Bimo. Ada beberapa cirinya.
4: Apa tuh cirinya?
5: Nah, biasanya ada kemarahan berulang pada perilaku negatif anak yang mirip dengan perilaku negatif kita sebagai orang tua di masa lalu. Nah, kadang-kadang ada kemarahan-kemarahan yang berulang, yang kita malah jadi mungkin kita kesel sama anak, kita pukul anak, kita maki-maki anak misalnya. Kadang-kadang ketika kita dalam emosi gitu ya, kita malah marahin anak, kita malah melakukan kekerasan pada anak, sehingga anak jadi menimbulkan, mungkin aja bisa jadi dendam sama orang tuanya. Karena kok aku bukannya diarahkan, aku diharuskan harus menjadi lebih baik, gitu, tapi dengan cara dipukulin misalnya. Nah, itu kan jadi, apa namanya, nggak sehat ya, seperti itu. Terus ciri berikutnya misalnya, apakah penderitaan anak itu kok mirip nggak sih ya dengan penderitaan yang pernah kita alami di masa lalu? Nah, kalau misalnya anak tiba-tiba melakukan pola yang mirip, nah coba itu tuh ya, mungkin kadang-kadang kita nggak mewariskan luka, tapi pengalaman anak itu anak punya. Anak mungkin diizinkan oleh jalan hidup mengalami pengalaman yang sama. Dan itu bisa men-trigger kita sebagai orang tua. Dan itu adalah ujian untuk kita, justru kesempatan, ruang yang tepat untuk kita mengobati masa lalu kita melalui melalui bimbingan pada generasi anak-anak kita. Nah, kalau kita mau berpikir yang growth mindset ya, oh ini adalah kesempatan loh untuk aku menolong generasi anakku, gitu.
4: Wow.
5: Nah, coba juga diperiksa kelemahan anak kita, apakah ada yang mirip nih kelemahan anak kita sama kayak kita. Kalau misalnya ada yang mirip, wah kita bisa wanti-wanti, maaf ya nak, bukannya mengintimidasi kamu, tapi ayah atau ibu pernah punya pengalaman yang mirip nih sama kamu. Nah, takut-takut kamu bisa menghadapi problem yang mirip, problem yang sama di lingkungan kamu. Jadi mungkin bapak sama ibu berbagi pengalaman ya. Nah, mungkin nanti kamu bisa lebih cerdas dari bapak sama ibu.
4: Wah.
5: Tapi izinkan bapak sama ibu untuk berbagi ya. Gitu.
4: Berarti nah, hanya istilahnya hanya bercerita berbagi pengalaman gitu ya, tanpa memberikan nasihat kah atau?
5: Jadi anak itu jadi bisa nanti, oh bapak ibuku terbuka, bu, pak, kalau aku mengalami kayak gini gimana? Nah, di situ tuh ketika anak sudah mulai trust, sudah mulai percaya, mulai bertanya, baru pelan-pelan dibimbing. Karena otoritas orang tua juga berhak dong untuk membimbing dengan perilaku-perilaku yang lebih sehat. Seperti itu. Jadi pelan-pelan untuk menunjukkan otoritasnya, ada prosesnya juga bagi orang tua.
4: Baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi Bung Denny ya. Kita harus break sejenak nih ya. Baik, bagi Heartline yang ingin bertanya boleh ya di 0819-269-1000. Kita akan kembali setelah yang berikut ini.
6: Mau punya usaha sendiri, tapi bingung mau usaha apa? Laundry saat ini bukan lagi sekedar bisnis pelengkap, tapi sudah menjadi kebutuhan utama di tengah gaya hidup modern. Perubahan pola hidup masyarakat, terutama di perkotaan yang semakin sibuk, praktis, dan mengutamakan efisiensi waktu. Mengapa usaha laundry sangat menjanjikan? Berinvestasi laundry adalah kebutuhan, bukan lagi tren. Setiap hari mendapat income, potensi balik modal sangat cepat. Bersama CleanGo, tidak perlu pusing lagi mulai dari nol. Anda bisa mendapatkan paket usaha lengkap. Sudah disiapkan sistem, sudah ada brandingnya, sudah ada SOP-nya. Harga mulai dari 45 juta rupiah saja. CleanGo Laundry, murah, cepat, dan bersih. Hubungi segera 0811 8716 699 atau

yang bikin Anda jadi sukses dan incaran CEO top dunia. Bukan kemampuan jago ngomong dan pintar secara akademis yang membuat Anda dicari oleh para CEO. Yang paling dicari adalah orang yang bisa eksekusi. Mereka datang earlier, menyelesaikan tugas sebelum deadline. Tidak pernah bikin drama atau alasan, tapi hasilnya langsung nyata terlihat. Eksekusi adalah bentuk dari integritas. Mereka selalu membuktikan apa yang mereka bicarakan. Hal ini akan membuat Anda dipercaya. Jadi, tidak harus pintar, tapi cukup menjadi pribadi yang bisa diandalkan. Karena pemimpin adalah orang yang bisa diandalkan dalam situasi apapun. Apakah Anda sudah memiliki sifat ini? Jika belum, lakukanlah sifat ini agar Anda bisa menjadi orang sukses. Saya Kelvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo, ahli makanan tradisional untuk hardliners.

0: Ya baik, terima kasih Heartliner Resatiner masih mendengarkan program Parenting with Heart dan masih bersama Bung Denny Surya Saputra. Ya Bung Denny nih, di sesi terakhir ini nih, wow, ini apa sih yang harus dilakukan oleh orang tua nih? Kalau misalkan sudah terjadi nih Bung Denny ya, sampai akhirnya si anak itu mengerti, waduh aku jangan sampai nih mengikuti jejak ayah aku, dan si ayahnya juga sudah mengerti. Kalau yang sudah mengerti bagaimana, kalau yang belum mengerti juga harus diapakan ini Bung Denny?
1: Ya, sebenarnya bagi orang tua yang belum mengerti, ya kadang-kadang kita nggak bisa mengharapkan lingkungan itu seperti yang kita harapkan. Tapi kalau ada kesempatan untuk belajar, kenapa enggak ya gitu, untuk apakah anakku ini benar-benar mengulang kegagalan yang sama, terus aku berusaha untuk anakku ini menebus kegagalanku nih gitu ya. Apakah ketika aku punya aku dulu ingin bekerja di kantoran misalnya, ternyata anakku nggak bisa kerja di kantoran. Nah, anakku punya cucu, cucunya juga harus. Karena anak kita nggak bisa kasih status kerja sebagai karyawan kantoran, harus keturunan berikutnya harus bisa. Jadi kayak ada hutang turun-temurun. Hutang kegagalan itu harus ditebus. Dan itu kan jadi turun-temurun. Dan itu jadi luka yang menurun. Mewarisi luka antar generasi. Ya, intergenerasi seperti itu, luka-luka yang seperti itu malah menjadi nggak sehat kan ya, memaksakan anak atau keturunan-keturunan selanjutnya, generasi-generasi selanjutnya untuk bisa menembus kegagalan itu. Nah, bagi orang tua yang sudah mengetahui, yuk pelan-pelan kita memutus mata rantai luka-luka intergenerasi itu. Nah, supaya apa? Supaya nanti bisa lebih clear relasi orang tua dan anak menjadi lebih sehat, relasi anak ke depannya juga tidak berat langkah kehidupannya gitu, dan dia pun nanti kegagalan kita di masa lalu bisa jadi loh ditebusnya dengan cara yang lebih sehat sama anak kita, dengan cara yang bisa meningkatkan harga diri orang tuanya juga kok suatu hari nanti, misalnya dengan cara yang lebih sehat, cara yang lebih autentik di dalam diri anak itu, tanpa kita memaksakan dia untuk menebus kegagalan kita di masa lalu ya. Nah, bagi orang tua yang mau memproses diri itu juga penting ya, untuk bisa mengelola diri, mengelola hati,

0: dengan konseling, dengan memproses diri untuk bisa apa parenting, coaching dan sebagainya gitu ya. Konsultasi penting banget untuk bisa menjadi support system bagi ayah dan bunda untuk bisa menolong anak-anak kita berkembang tanpa terkontaminasi dari kegagalan kita di masa lalu sebagai orang tua. Itu ya Bu Timo ya, yang mungkin bisa disampaikan itu untuk kita bisa memutus siklus-siklus supaya generasi mendatang bisa mengalami kesejahteraan psikologisnya.
1: Ya, ternyata kesejahteraan psikologis juga harus sejahtera gitu ya, dari segi psikologis. Yes. Baik, luar biasa nih Bung Denny ya, hari ini kita belajar banyak banget nih ya. Dan mungkin bagi Heartland yang ingin bertanya lebih lanjut nih Bung Denny terkait dengan kejadian, mungkin ada kasus, contoh kasus yang tadi sudah disebutkan gitu nih, ingin berkonsultasi lebih lanjut nih, bisa menghubungi kemana nih?
0: Ya, bisa Heartlanders bisa menghubungi saya melalui Yayasan Busremas. Mm-hmm. Nanti ada admin yang bisa dicek di bisa dicek di Instagram Yayasan Busremas, ada nomor adminnya, bisa nanti dihubungkan ke saya atau bisa menghubungi saya juga di Instagram saya di @bisuryaofficial. Ya.
1: Wow. Baik. Sekali lagi terima kasih Bung Denny.
0: Sama-sama Bung Timo.
1: Kita ketemu lagi di lain kesempatan ini ya. Untuk belajar tentang parenting. Sehat selalu Bung Denny.
0: Amin.
1: Amin.
0: Selalu juga.
1: Sama-sama ya. Baik, demikian Heartlander, perbincangan kita bersama Bung Denny Surya Saputra dan Jack Water. Sekarang kita bisa ditonton ulang di channel YouTube kita di Heartland Network. Dan linknya bisa Anda bagikan kepada orang yang Anda kasih. Saya Timo Ardante undur diri. Kirain melalui Heartland FM. Merkokoh Indonesia melalui keluarga.

is when we fall apart. Yeah, 100.6 Heartline FM. Selamat sore, Heartlander. Jumpa lagi bersama Timo Ardante ya, Heartlander ya, yang akan menemani Anda hingga pukul 8 malam nanti. Tentu saja setiap hari Sabtu dari jam 6 hingga pukul 8 malam di program Saturday Gospel Request ya. Untuk Anda yang merequest lagu, boleh langsung saja bisa ke WhatsApp kita di 0819-269-1000. Ataupun saat ini juga sedang live streaming di channel YouTube kita. Channel YouTube TikTok ya. Tadi habis siaran Parenting with Her pakai YouTube, sekarang siaran request pakai TikTok ya. Semuanya kita pakai ini, semua digital platform ya, semua media sosial platformnya kita gunakan ya. Sekarang menggunakan live TikTok ya. Bisa langsung di 0819-269-1000 ya. Oke. Sambil menunggu Anda mengetik judul lagu yang kiranya bisa kita putarkan, kita mau dengerin dulu yuk satu lagu dari GPCC Worship, Engkau di Dalamku.

0: Sradaskamanam Heartline FM ya, Heartliner ya. Terima kasih. Saat ini Anda masih mendengarkan program Saturday Gospel Request ya. Jadi bagi Anda yang ingin merequest lagu, bisa langsung ke WhatsApp kita ke nomor 0819-269-1000, atau bisa saat ini juga sedang live TikTok kita, di live TikTok kita @heartlinefm ya. Halo Ragil Z yang baru aja stay tune ini ya. Ragil Z ini penyiar paginya Radio Heartline ya. Lagi nonton juga ya. Kak Ragil mau request lagu apa nih Kak Ragil ya? Boleh ya Kak Ragil ya. Nanti dituliskan di kolom komentarnya ya. Ya, kita bacakan langsung aja nih Heartliner yang sudah bergabung pada kesempatan kali ini. Ada Ibu Irene nih yang pertama kita bacakan. Shalom. Ini di WhatsApp-nya Heartliner ya. Saturday Gospel Request, selamat malam Mas Timo. Ibu Irene dari Tangerang mau request lagu Yesus Pengharapanku. Kirim salam untuk Ibu Yohana, Ibu Sari, Pak Simon, Nopong Roy, Bung Coki, Kokom Botsu, dan semuanya aja, serta teman-teman di grup GGA. Wow. Terima kasih Tuhan memberkati ya. Ngomongin tentang teman-teman di grup GGA, terima kasih untuk tim GGA yang baru aja tadi siang mampir ya. Tadi siang mampir sekitar jam berapa sih? Jam 1-an oh ya, gitu ya, apa jam 12-an, jam 12-an kalau gak salah ya. Pas sekitaran makan siang, bawa makanan banyak banget, dan puji Tuhannya akunya kan kebetulan gak sempat bertemu ya, karena akunya istilahnya shift 2. Shift 2 masuknya jam 4 sore gitu ya. Jadi puji Tuhan masih kebagian ya. Hari ini mereka bawa makanan banyak banget. Tadi yang masih ada kebagiannya aja tuh, masih ada rica-rica, kemudian masih ada nasinya, masih ada telur dadarnya, masih ada gorengannya, masih ada donatnya, masih ada apa tadi, diingat-ingat lagi nih, lempernya, masih ada pastelnya, wah, risolnya. Banyak banget ya. Terima kasih ya. Tadi ada Ibu Rince, kemudian juga ada Ibu Inda, ada Ibu Linda, Ibu Rita, siapa lagi tadi tuh? Wah, tidak bisa disebutkan satu-satu ya. Sekitar ada 5 atau 6 orang tadi ya. Terima kasih ya sudah mampir dan sudah menyempatkan. Ketika aku tanya kan kirim di share di grup gitu ya. Aku tanya tuh Ibu Rince, "Waduh, Ibu Rince nih, dalam rangka apa nih gitu main ke Radio Heartline?" "Dalam rangka kangen," katanya. Bisa begitu ya, akhirnya ya udah langsung mampirlah semuanya pada bawa makanan. Ya, terima kasih ya. Dan puji Tuhan masih kebagian nih. Nanti ya, sampai malam kayaknya masih kebagian juga ini buat Bung Toga segala macam gitu, masih cukup ya. Oke, terima kasih Ibu Iren yang tadi sudah menyapa teman-teman di grup GGA ya. Kemudian juga ada Kak Yohana Rumagit di Petukangan Selatan ini. Shalom Bung Timo, apa kabar? Pastinya luar biasa ya, amin. Welcome to July 2026. Aku mau request lagu Andy's Worship yang judulnya Suka Cinta Melimpah. Kirim salam untuk Ibu Iren, Bu Rince, Mbak Sari, Bung Roy, Bung Siregar, Koko Mbot, Su, Omayati di Batam, Ibu Indah Priyatin, Ibu Rita, Ibu Icu, Karos Sinta, dan semuanya aja. Kompak selalu. Happy weekend, God bless. Jangan lupa besok ibadah, kata Kak Yohana Rumagit ya. Siap. Kemudian juga ada Bung Darwin. Selamat malam Bung Timo, semoga sehat selalu ya. Jangan lupa besok ibadah. Request lagu Tuhan Ku Cinta Padamu dari Jonas Revano dan juga Asmiranda. Wah, apa kabarnya nih Asmiranda? Dulu kita sering nonton sinetronnya mereka ya. Wow, cintahan ya. Oke, Heartliner yang ingin bergabung juga di live TikTok kita, silakan menyapa. Ada John Bimo, sore Om Timo, sore Om John, apa kabar? Juga ada Kak Ragil, apa kabar Kak Ragil? Kak Ragil ini penyiar pagi ya. Kalau kita penyiar sore, Ragil tuh penyiar sip 1, kita sip 2 sore hari. Juga ada Jennifer David, ada duo Perawan 92, ada Marga, ada Rogo Jogo Buwono, ada Lor Goswa, Besi Aso Doa. Ada Jennifer David, say hi, hi semuanya aja ya. Baik. Heartliner yang ingin bergabung boleh ya di 0819-269-1000. 0819-269-1000 itu untuk WhatsApp-nya ya. Untuk live TikTok-nya saat ini sedang live streaming. Langsung aja bisa putarkan sekarang juga. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Aku yang
1: lemah tanpamu. Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
2: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan?
1: Mana bisa?
2: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
1: Hah? Beneran gak nih? Terus.
2: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
1: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
2: Acu. Hai.

0: Heartline Radio, selalu di hatimu. Hiburan, informasi, inspirasi yang dekat di hati. Heartline Radio, more value, more than radio.
1: Yang percaya, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita.

0: keluarga merupakan tempat pertama seorang anak belajar tentang kasih, pengampunan, dan iman kepada Tuhan. Namun hari ini, banyak keluarga menghadapi tantangan yang berat. Ribuan perceraian terjadi setiap hari, dan jutaan anak tumbuh tanpa kehadiran seorang ayah. Selama puluhan tahun, Yayasan Yaski hadir menguatkan keluarga Indonesia melalui program radio, media digital, seminar, konseling, dan pembinaan yang berlandaskan nilai-nilai Kristiani. Tahun 2026 ini, Yaski bertekad memperluas jangkauan pelayanan untuk menjangkau lebih banyak keluarga yang membutuhkan pengharapan, pemulihan, dan pendampingan. Setiap dukungan Anda membantu kami menghadirkan program-program yang membangun iman dan memperkuat keluarga Indonesia. Mari menjadi bagian dari pemulihan keluarga Indonesia. Dukung pelayanan Yaski melalui doa dan persembahan kasih sesuai yang Tuhan gerakkan di dalam hati Anda. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Ketika satu keluarga dipulihkan, satu generasi sedang diselamatkan.
1: Mau punya usaha sendiri, tapi bingung mau usaha apa? Laundry saat ini bukan lagi sekedar bisnis pelengkap, tapi sudah menjadi kebutuhan utama di tengah gaya hidup modern. Perubahan pola hidup masyarakat, terutama di perkotaan yang semakin sibuk, praktis, dan mengutamakan efisiensi waktu. Mengapa usaha laundry sangat menjanjikan? Berinvestasi laundry adalah kebutuhan, bukan lagi tren. Setiap hari mendapat income, potensi balik modal sangat cepat. Bersama CleanGo, tidak perlu pusing lagi mulai dari nol. Anda bisa mendapatkan paket usaha lengkap. Sudah disiapkan sistem, sudah ada brandingnya, sudah ada SOP-nya. Harga mulai dari 45 juta rupiah saja. CleanGo Laundry, murah, cepat, dan bersih. Hubungi segera 0811-8716-699 atau bisa di 0856-1026-539. CleanGo Laundry, bisnis kemitraan dengan support dan manajemen, procurement, dan installment. CleanGo Laundry, dari Seve Saka Makmur Sejahtera.

0: Ya, 100,6 Heartline FM ya. Terima kasih Heartliner ya. Saat ini ada masih mendengarkan program Saturday Gospel Request ya. Untuk Anda yang merequest lagu, saya tunggu hingga pukul 8 malam nanti ya. Oke. Yang ingin bergabung bisa ke WhatsApp kita 0819-269-1000 ya, atau saat ini juga sedang apa live di live TikTok kita gitu ya. Live TikTok kita siap. Yang sudah mengirimkan lewat WhatsApp di kesempatan kali ini, Heartliner ya, langsung saja ini kita bacakan. Mana ini WhatsAppnya? WhatsApp. Ada Kak Rasinta. Halo Mas Timo yang ganteng. Widi, bisa aja nih Kak Rasinta yang cantik ya. Request lagu Yesus yang termanis. Selamat bertugas Mas Timo, sehat selalu hari ini untuk menghibur hati kita semua. Tetap semangat, sukses, Tuhan memberkati. Mau lihat ke godang. Lo. Terima kasih ya untuk Kak Rasita. Jika ada Ibu Sari ini di Jakarta Selatan, minta lagu Yesus Padamu Ku Berseru. Terima kasih Bung Timo. Sama-sama Ibu Sari Jakarta Selatan ya. Sekarang kita beralih ke live TikTok kita. Ada Hengki, ada Surono, ada yang sudah bergabung juga ya, Slow Down ya. Kemudian juga namanya unik-unik yang ada di live TikTok kita ya. Ada Ahmad, ada Anto Mabit, ada Siti, ada Susana, ada Lestari, ada Zigas, ada Junior Takwan, ada Mut-Mut ya, ada Deborah juga. Terima kasih yang sudah bergabung. Ada Yohanes juga ya. Yang ingin bergabung, ingin request boleh ya di 0819-269-1000 WhatsApp-nya, ataupun saat ini sedang live TikTok kita, boleh juga ya tuliskan di kolom komentarnya live TikTok kita ya. Jadi zaman sekarang pokoknya siaran gak cuma didengarkan tapi juga bisa dilihat gitu ya. Kalau sedang live streaming TikTok ini bisa kelihatan ini seperti apa gitu penyiarnya. Kalau zaman dulu kan kalau penyiar ya udah cuma membayang-bayangkan aja suaranya seperti ini, kira-kira perawakannya seperti apa gitu ya. Kalau zaman sekarang bisa langsung diintip di TikTok, bisa langsung diintip di YouTube gitu ya. Jadi gak nebak-nebak lagi gitu ya. Bisa langsung ya. Oke. Sebelumnya kita ingin dengarkan dulu satu lagu dari Zere. Tetap stay tune di Heartline FM. Heartline FM. Meski ada
1: tanda kuasa. Halo, saya Zere dari Living Words Records. Dengarkan lagu Tetap Bersorak di 100,6 FM Heartline.

Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa.

Line Nostalgia Reborn, karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

Ya, 100,6 Heartline FM. Sudah hampir jam 7 nih Heartliner ya. Yang belum mandi, ya mandi. Yang mungkin abis aja selesai olahraga, bisa buruan segera mandi ya. Seperti ada Koko Mbotsu ini ya, yang kata

Ya, pokoknya udah akhir beberapa bulan ini ya kombotsu katanya ya. Sudah berapa bulan ini? Udah sebulan ini ya. Selalu setiap hari kalau nggak hujan katanya jalan sore. Sampai tadi kirimin video katanya baru aja beli sepatu buat olahraga. Harganya 500.000 gitu ya. Eh, kok nggak salah. Dan tadi katanya baru aja berjalan sejauh 8 km. Wow, keren ya Kombotsu ya, olahraganya bener-bener lagi semangat ini berolahraga ya. Sampai jalan sejauh 8 km. Dan tadi waktu mulai jalan katanya jam 4, sampai rumah jam 6. Keren banget ya, katanya sambil mau istirahat minum kopi sambil dengerin radio sambil mau request lagu apa nih? Lagu di doa ibuku namaku disebut ini ya. Oke. Okay. Kombotsu ya. Di doa ibuku namaku disebut. Wow. Oke lah kalau begitu. Langsung aja nanti kita putarkan. Sekarang kita siapkan dulu ya. Oke, okay, terima kasih Kombotsu. Sehat selalu. Kemudian yang juga sudah bergabung selain di WhatsApp, tadi di WhatsApp ada Kak Umbotsu, juga ada Kak Yohana Rumagit tadi ya, Kak Yohana. Dan lagu edisi worship tadi sudah diputarkan ya, Kak Yohana ya. Dan juga kita bacakan sekarang yang ada di live TikTok kita. Sebelum live TikTok kita membacakan dulu ada Ibu Rince. Waduh, terima kasih ya Ibu Rince tadi mampir ke Radio Heartline ya. Bawain banyak banget tadi sama tim GGA, ada siapa aja tadi, ada Ibu Indah, kemudian juga ada Ibu Indah Priatin, ada Ibu Linda, Ibu Rita gitu ya. Tadi Ibu siapa lagi tuh ya? Bawa makanan banyak banget. Ibu Rince masih ada ini tadi ya. Ternyata aku masih kebagian rica-ricanya. Masakan Ibu Rince tadi ya. Rica-rica kebo pendek. Kemudian juga ada gorengannya, ada telur dadarnya, ada, ini aku lagi sambil bayangin ya, cuman gak kebagian timunnya ya, lalap-lalapannya udah kehabisan. Ada apa tadi, risolnya, ada donatnya gitu ya. Terima kasih Ibu Rince sudah mampir. Tadi ketika ditanya Ibu Rince nih sama teman-teman GGA, ada Ibu Nelly, oh ya Ibu Nelly sama Ibu Linda, apa Ibu Indah, ada Ibu Linda juga tadi ya. Jadi Ibu Rince, Ibu Nelly, Ibu Indah, Bu Rita, Bu Linda gitu ya, mampir ke Radio Heartline bawa makanan. Ketika ditanya ngapain, dalam rangka apa nih Bu Rince gitu ya, ke Radio Heartline rame-rame, dalam rangka kangen katanya. Kangen dengan Radio Heartline ya. Terima kasih ya, seneng banget ya. Cuma tadi belum sempat ketemu ya, karena aku masuknya sore, kebetulan ibu-ibu datangnya pada jam 12 siang, pas jam saat makan siang. Oke, terima kasih. Masih bisa nyobain ya. Kita segera menyapa yang sudah bergabung di Radio Heartline kali ini ya. Ada Bung Bimo tadi ya. John Bimo minta, wah, pemusik, minta lagu dari Rayakan. Frankie Sihombing, Rayakan berapa? Ya, yang 4 aja gak apa-apa ya. Oke, judulnya apa aja berarti ya. Berarti kaulah kuatku gitu ya. Terima kasih Bung Bimo yang sudah bergabung. Kemudian juga ada Road to Champion minta lagu Walau Gunung Tak Berpindah. Oke, kita siapkan juga ya. Terima kasih Ibu Sare, izin pamit. Sama-sama. Karagel Z nih, penyiar pagi ya. Penyiar sip 1, akunya penyiar sip 2, penyiar sore jelang malam. Kalau Karagel Z nih yang baru aja join di live TikTok kita, penyiar pagi ya. Oke, kita akan segera putarkan. Tapi sebelumnya kita ingin dengarkan dulu lagu yang sudah di-request oleh Mbot Kokombotsu. Ini yang minta lagu Di Doa Ibuku Namaku Disebut, dari Nikita dan Herlin Pirena.

Heartland Radio. Teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartland Radio, more value, more than radio.

Yes, ratos como nam Heartline FM. Kaula kuatku Heartline re. Tik tik tik tak. Waduh. Asik ya lagunya ya. Ini yang sudah di request oleh Bung John ya. Awal latihan main musik drum. Waduh, enak ya lagu ini. Kalau misalkan lagi main drumnya ya. Terima kasih Bung John ya yang request lagu Kaulah Kuatku ya Heartliner ya. Oke, yang ingin bergabung boleh di Saturday Gaspar Request saya sampai pukul 8 malam. Bisa di 0819-269-1000 ya. Saat ini sedang live streaming juga di TikTok, juga boleh tuliskan di kolom komentar ya. Kita bacakan lagi yang sudah bergabung, ada Ibu Rinca ya. Tadi yang sudah bergabung tuh ada Ibu Rinca, tadi sama Ibu Indah juga nih ya. Apa Ibu Nelly sama Ibu Rita sama Ibu Linda datang ke Heartline FM. Nah, Ibu Rinca mau request lagu judulnya Indah Rencanamu. Salamnya untuk semua GGA dan juga Bung Timo. Terima kasih sudah bacakan sama-sama. Juga ada Bung Alex di Cimone. Mau pujian Thank You Lord by Don Moon. Kirim salam untuk Jemaat GBI Sangkakala Tangerang. Pak Agus, Bu Lucy, Bu Elsie, Muria. Success for your career juga ya. Happy Saturday, happy weekend. Don't forget to go to church tomorrow. Oke, okay? God bless you. Sama-sama. Juga ada Ibu Icu di Ibu Icu di Cimone juga ya. Selamat malam Bung Timo, apa kabar? Salam sehat ya. Mau request lagu Melangkah Pasti dari Jonathan Prawira. Kirim semua untuk pendengar setia Radio Heartline, semua grup, kru Yaski juga. Selamat kompak selalu di udara. Terima kasih Bung Timo sudah bacakan atensinya. Selamat bertugas, sukses selalu dari Ibu Icu di Cimone. Sama-sama Ibu Icu. Kemudian juga shalom, selamat malam Bung Timo, apa kabar Bung? Maaf tadi gak sempat nungguin Bung Timo. Oh iya, Ibu Indah tadi datang ya sama tadi Ibu Rince dan juga tim GGA yang mau request lagu pujian. Tadi gak sempat nungguin, tenang aja Bu, gak apa-apa. Aku datangnya rada sorean karena tugasnya memang mulai jam 4. Tapi terima kasih, makanannya sampai. Ini aja masih ada loh. Tadi aku baru sempat nyeduh kopi, langsung ada temannya pisang goreng. Tahu aja ya, malam-malam memang butuh yang kehangat-hangat gitu ya. Jadi temannya pas ada donat, ada pisang goreng. Tadi juga sempat nyobain rica-ricanya, rica-rica kebo pendek sama telur dadarnya. Ada nasinya juga, komplit pokoknya. Udah sampai di perut kenyang gitu ya. Terima kasih Ibu Ina. Mau request lagu Bila Ku Hitung-Hitung dari One Way Worship. Kirim salam untuk semua sahabat Heartline yang sedang menikmati pujian penyembahan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bung Timo, selamat melayani. Tuhan pakai terus dalam pelayanannya. Amin. Terima kasih. Terus juga yang sudah bergabung ada Pak Wardiono ya di Cengklong, minta lagu Yesus Mutiaraku dari Putri Siagian ya. Kirim untuk Opung Roy, Pak Toto, Bung Coki, Omayati, Bu Sari, Ibu Rince, Bu Yohana, Bu Dona, Bu Indah, Bu Iren dan semua pendengar setia The Heartline dimanapun berada. Sama-sama Ibu Indah, terima kasih sudah dibacakan. Sama-sama Ibu Indah ya. Oke, Heartliner yang bergabung boleh ya. Yang juga sudah live TikTok kita saat ini, terima kasih yang udah Daniel Michelle. Kemudian Anna Drep, terima kasih Mega Kartika juga yang baru aja bergabung. Oke. Yang ingin bergabung, saya tunggu hingga pukul 8 malam nanti. Jadi sekitar ada 30 menitan ke depan nih Heartliner ya. Sekarang kita ingin dengarkan dulu yuk. Lagunya sudah di request oleh Ibu Rince ini ya. Judulnya Indah Rencanamu Tuhan ini ya. Kali ini kita siapkan dari John Tanamal ini Heartliner ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Heartline FM.

Ya, 100,6 Hardline FM ya, Hardliner ya. Masih ada sekitar 15 menit ke depan nih, Hardliner, untuk Anda yang ingin bergabung. Yang di 0819-269-1000 itu melalui WhatsApp kita ya. Bisa untuk Anda kirimkan melalui WhatsApp ya. Ataupun juga saat ini sedang live TikTok kita ya. Terima kasih untuk Anda juga sudah menonton live TikTok kita. Wow, banyak banget ini yang nonton. Ingin menyapa Astahyam, Ban Mobil, ada Bunda Gracia, kemudian John Bimo yang tetap setia juga. Terima kasih. Untuk Anda juga ada Julfahmi, ada Fitri, ada user 5777777 gitu ya. Mega Kartika juga yang sudah bergabung ya. Terima kasih untuk Anda yang tetap setia. Minta lagu Shalom Kak. Minta lagu Pelangi Kasihnya. Oke, kita siapkan ya lagu Pelangi Kasihnya ya. Kemudian juga melalui WhatsApp, melalui WhatsApp ini ya yang sudah bergabung, minta lagu dari One Way, judulnya Bagaimana Dengan Mereka. Kirim salam untuk semua pendengar setia Radio Heartline dimanapun berada, dari Pak Bondan ini. Oke, terima kasih Pak Bondan. Juga ada yang jauh di daerah Parung sana, minta lagu Betapa Hatiku ya. Kirim salam untuk semua pendengar setia Radio Heartline yang saat ini mungkin sedang bersedih. Kiranya Tuhan pulihkan, Tuhan beri kekuatan untuk semua permasalahan kita. Kiranya kita boleh melewati dengan respon yang positif dan yakin bahwa Tuhan kita lebih besar daripada masalah kita. Amin. Baik, terima kasih ya. Untuk Heartliner yang bergabung boleh ya di 0819-269-1000. Sekarang kita ingin putarkan dulu yuk. Semangat Uncle. Semangat juga untuk Ragil Z. Terima kasih ya, tetap setia dari tadi bolak-balik keluar masuk gitu ya. Tetap setia mendengarkan Radio Heartline ya. Ragil Z adalah penyiar pagi ya. Penyiar sip 1, sedangkan aku penyiar sip 2 ya. Tapi kita dengarkan dulu dari Maria Sandi, Pelangi Kasihnya. Mungkin.

100,6 Heartline FM. Terima kasih Heartliner untuk kebersamaannya ya. Tanpa terasa sudah di jam 8 ya. Selain